0: udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian daun fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursah Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara
14: tentu
13: untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, Kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya, ya tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat, guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
22: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
23: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
24: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Prasasti.
1: Terima kasih pendengar animasi selalu bersama kami. Persatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Nantikan pendengar Semarang menyapa hari ini edisi Senin 3 Agustus 2026. Nanti kami akan membahas mengenai perkembangan investasi di Jawa Tengah pada tahun 2026 ini pendengar. Tentunya tidak sendirian, akan kami bincangkan bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, ada Sakina Rosalasari. Juga nanti di segmen kedua akan kami hadirkan bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK. Ini ada Tri Wida Yanti pendengar. Jadi nanti bagi Anda ingin bergabung bersama dengan kami membincangkan mengenai perkembangan investasi di Jawa Tengah, mungkin ingin berkomentar ataupun bertanya kepada narasumber yang sudah saya sebutkan tadi pendengar ya, silakan line telepon dan WhatsApp selalu kami buka untuk Anda. Pro 1 RRI Semarang di 02483 1686, atau juga di WA kami pendengar ya di 081 6666886. Tidak lupa, tidak bosan, kami ingatkan untuk Anda tinggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital, karena di sana akan kami pantau selalu pendengar ya 24 jam. Jadi pastikan kapanpun pendengar ya, silakan tinggalkan jejak Anda di sana. Jadi nantikan Semarang Menyapa pagi hari ini pendengar ya, terus bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Pro 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau kita bicara mengenai investasi di Jawa Tengah ini terus menunjukkan tren positif pendengar ya pada semester 1 2026 ini. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Jawa Tengah ini mencatat realisasi investasi sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 48,55 triliun rupiah atau 48,9% dari target tahunan sebesar 99,09 triliun rupiah. Pada triwulan 2 2026 realisasi investasi ini tercatat sebesar 25,53 triliun rupiah. Angka ini meningkat 10,88% dibandingkan dengan triwulan 1 pendengar ya, yang saat itu mencapai 23,02 triliun rupiah. Ini disampaikan langsung oleh Kepala DPMPTSP Jawa Tengah Sakina Roselasari ini mengatakan pencapaian ini menunjukkan iklim investasi di Jawa Tengah tetap kondusif ya di tengah kekhawatiran gejolak global yang terjadi belakangan ini pendengar. Hal ini terjadi meski kondisi ekonomi dan geopolitik global masih diliputi ketidakpastian, tapi di Jawa Tengah sendiri untuk investasi ini kinerjanya sudah menunjukkan tren yang positif ya hingga saat ini pendengar. Menurutnya investasi pada semester 1 2026 ini masih didominasi oleh penanaman modal asing atau PMA dengan nilai 25,92 triliun rupiah atau mencapai 53,4% dari total investasi yang ada pendengar. Sementara penanaman modal dalam negeri atau PMDN ini mencapai 22,62 triliun rupiah atau 46,6% pendengar. Seluruh investasi ini terrealisasi melalui 55.989 proyek pendengar. Puluhan ribu proyek ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Jawa Tengah. Kalau Anda pusing ya mendengarkan penjelasan saya barusan karena banyak sekali angka dan juga presentasi, nantikan untuk Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini Ibu Rosella nanti akan kami sambungkan ke dalam kita pendengar ya untuk siaran kita pagi hari ini dalam Semarang Menyapa edisi Senin 3 Agustus 2026 untuk menyampaikan informasi yang lebih lengkap. Nanti akan kami bahas bersama dengan beliau. Jadi pastikan untuk Anda yang ingin berdiskusi atau menyampaikan pendapat, bertanya juga boleh kepada Ibu Rosella, nanti akan kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 8 lebih 5 menit pendengar ya. Jadi pastikan jangan berpindah channel dulu pendengar ya, tetap bersama kami selalu Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda.
1: Ku tarik nafas panjang saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Mendengar pertambahan jumlah penduduk yang meningkat membuat kebutuhan lahan pemakaman umum menipis. Hal ini membuat pemerintah Kota Semarang atau Pemkot berusaha terus membuka lahan pemakaman umum baru. Dari 15 tempat pemakaman umum atau TPU milik Pemkot Semarang, 4 di antaranya sudah penuh. Untuk itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim Kota Semarang memprioritaskan pengadaan lahan pemakaman umum. Salah satunya melalui penyerahan PSU atau Prasarana Sarana Utilitas oleh Pengembangan Perumahan. Kasus dugaan keracunan pangan yang dialami siswa dan guru SMKN 6 Semarang dipastikan sudah terkendali. Meski tidak ditemukan penambahan kasus baru dan mayoritas pasien berangsur pulih, Dinas Kesehatan Kota Semarang tetap menyiagakan tim gerak cepat untuk memantau kondisi kesehatan para korban hingga seluruhnya dinyatakan sembuh. Kepala Dinas Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam mengatakan hasil survei aktif maupun pasif di lapangan menunjukkan situasi sudah kondusif. Pihak sekolah juga tidak lagi melaporkan adanya siswa maupun guru yang mengalami gejala baru hingga hari ini. Info Prosa.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya janjikan tadi pendengar ya, Semarang menyapa pagi hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan investasi di Jawa Tengah pada tahun 2026 ini. Tentunya tidak sendirian pendengar, pagi hari ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, ada Bu Sakina Roselasari yang sudah bersambung bersama kami di ujung telepon pendengar. Akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Sakina.
9: Selamat pagi Mbak. Suara saya terdengar bagus, Mbak.
8: Dengan jelas sekali Bu Sakinah pagi hari ini.
9: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ima dan pendengar RRI Pro 1.
8: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Bu Sakinah ya?
9: Alhamdulillah, cuman kok saya suaranya kecil ya?
8: Kecil sekali. Seperti ini sudah terdengar Bu Sakinah? Masih ya, kecil
9: sudah.
8: Ya.
9: Memang
8: nanti kalau mungkin pertanyaan saya atau mungkin pertanyaan pendengar nanti kurang jelas, boleh disampaikan ya Bu Sakinah ya?
9: Ya, dengan tenang hati.
8: Bu Sakinah, pagi hari ini kita membahas mengenai perkembangan investasi Jawa Tengah pada 2026 sendiri ini. Bagaimana Bu Sakinah melihat perkembangan investasi di Jawa Tengah hingga pertengahan tahun ini ya? Baik ya, dari betul. Sisi investasi maupun juga penyerapan tenaga kerja. Silakan Bu Sakinah.
9: Ya, para pendengar RRI Pro 1 dan Mbak Ima, perlu saya sampaikan bahwa kita telah mendapatkan rilis realisasi investasi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia minggu yang lalu, dan Jawa Tengah telah mencapai 25,53 triliun dan jika dibandingkan dengan triwulan pertama capaian 23,02 triliun Jawa Tengah tumbuh 10,9%. Ini luar biasa di tengah geopolitik yang kondisinya tidak baik-baik saja. Investor baik PMA, PMDN itu masuk untuk melakukan investasi di Jawa Tengah. Dan penyerapan tenaga kerjanya sampai dengan saat ini atau semester 1 2026, telah menyerap tenaga kerja 121.217 pekerja. Demikian Mbak Irma.
8: Kalau sejauh ini realisasi investasi di Jawa Tengah semester 1 berarti ya Bu Sakinah ya, ini tercatat 48,54 triliun tadi kalau tidak salah saya baca ya. Ini faktor apa sebenarnya yang menjadi kunci ya sehingga Jawa Tengah menjadi salah satu daerah tujuan dari investasi nasional?
9: Ya, tentunya competitiveness dari investasi di Jawa Tengah atau daya tarik. Jadi para pelaku usaha itu tentunya ketika akan melakukan investasi pasti melihat fasilitasi, kemudian dukungan infrastruktur, jaminan keamanan, kemudahan melakukan investasi, kemudian insentif. Dan perlu kami sampaikan bahwa di Jawa Tengah ini magnet investasinya karena adanya kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus. Kita tahu dari 8 kawasan industri di Jawa Tengah, 2 ini dari atau 2 adalah kawasan ekonomi khusus atau special economic zone di Kendal dan di Batang. Nah, kenapa menjadi kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus itu akan daya tariknya kuat? Karena para pelaku usaha ketika masuk melakukan investasi tidak mengurus izin lingkungan karena sudah pengelola kawasan industri yang mempersiapkan. Jadi bisa langsung kemudian konstruksi. Kemudian ada insentif yang akan diterima dari mulai tax allowance, tax holiday, tax deduction, kemudian insentif sesuai dengan pajak dari sesuai kewenangannya. Jadi ada kewenangan provinsi terkait dengan pajak. Kalau kami di provinsi BPNKB tahun pertama atau biaya balik nama kendaraan bermotor tahun pertama, kemudian pajak air permukaan. Kalau yang di kabupaten kota terkait dengan PBG, persetujuan bangunan gedung, dan PBB atau pajak bumi bangunan. Nah ini kabupaten kota ini semuanya di Jawa Tengah sudah memiliki perda terkait dengan kemudahan penanaman modal. Nah ini salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha baik PMA, PMDN maupun mikro kecil terkait dengan kemudahan-kemudahan dan insentif yang akan diberikan oleh pemerintah kepada calon investor yang masuk ke daerah tersebut. Demikian Mbak Ima dan pendengar RRI Pro 1.
8: Ya, Bu Sakinah. Beberapa hari lalu juga beberapa waktu lalu ini sempat ada ajang Central Java Investment Business Forum ya atau CJIB 2026 ya, ada kemarin.
9: Ya.
8: Ini kan ada beberapa sektor ini yang menjadi daya tarik investasi Jawa Tengah. Apa saja sektor-sektor yang kemudian diprioritaskan, Bu Sakinah?
9: Ya, jadi Central Java Investment Business Forum itu selain kami menghadirkan para narasumber melalui talk show, kami juga memaparkan atau mempromosikan IPRO atau Investment Project Ready to Offer atau proyek yang siap ditawarkan. Nah, kami memilih yang siap ditawarkan dengan berbagai sektor, ada energi baru terbarukan, kemudian pariwisata, kemudian hilirisasi produk pertanian dan berbagai sektor termasuk aset dari kabupaten kota. Nah, kami tawarkan, kemudian pelaku usaha yang tertarik akan melakukan namanya kepeminatan dengan one on one meeting. Jadi ketika sudah tertarik dengan produknya dari IPRO ini, kemudian mereka melakukan wawancara atau diskusi khusus. Jadi kita sebut dengan one on one meeting calon investor dengan pemilik investasi atau kabupaten kota yang IPRO-nya kami tawarkan. Nah, dari kemarin 16 triliun itu didapat dari 40 letter of intent atau kepeminatan dari sekitar 17 IPRO. Tentunya ini nilai yang bagus, tinggal kami kemudian berkomitmen dengan pemilik proyek investasi, dalam hal ini adalah kabupaten kota, untuk melakukan pendampingan secara intens agar dari kepeminatan ini akan terwujud menjadi real investasi. Sehingga itu pastinya akan meningkatkan investasi di Jawa Tengah. Demikian, dan perlu kami sampaikan pendengar Pro RRI Pro 1, dalam waktu dekat kami juga akan menyelenggarakan puncak Central Java Investment Business Forum di Jakarta, yaitu di tanggal 27 Agustus di Hotel Bidakara, Jakarta. Tentunya ini bagian dari kami jemput bola kepada calon investor, kepada kedutaan, kemudian negara sahabat, kemudian juga asosiasi berbagai negara dan asosiasi berbagai sektor, mulai dari alat kaki, kemudian juga manufaktur dan lain sebagainya, untuk hadir di Central Investment Business Forum ini, termasuk juga kami melakukan penjajakan dengan menyampaikan promosi investasi IPRO, kemudian juga aset-aset dari kabupaten kota yang siap untuk kami tawarkan, karena ternyata beberapa kabupaten memanfaatkan hal tersebut dan asetnya bisa digunakan, bisa berkembang dan ada investor yang masuk. Dan jadi kami juga mendapat masukan dari berbagai kabupaten kota untuk juga mereka mempromosikan selain dengan iPro-nya juga dengan aset-aset sehingga asetnya bisa produktif dan tidak idle. Demikian Mbak Irma.
8: Tadi sempat disinggung mengenai ini sekitar 16 triliun dari CJIBF 2026 ini menghasilkan 40 letter of intent begitu atau ketertarikan begitu ya Bu Sakina.
9: Betul.
8: Ya.
9: Iya.
8: Disebutkan juga tadi mengawal komitmen. Saya penasaran apa yang dilakukan kemudian untuk mengawal agar nantinya investasi ini berdampak nyata dan tidak berhenti pada penandatanganan saja.
9: Iya. Jadi setelah 40 pelaku usaha menyampaikan kepeminatan, kami akan mengawal. Mengawal mulai dari lokasi mana yang akan dituju, kemudian kami pastikan bahwa lokasi itu peruntukannya untuk industri atau KPI. Karena begitu misalnya bukan peruntukan untuk industri, nanti izinnya nggak keluar. Dan kami pastikan pelaku usaha itu ketika mendirikan perusahaan atau pabriknya tidak di lahan-lahan seperti lahan yang dilarang. Contohnya LSD, LP2B. LSD itu lahan sawah dilindungi, LP2B lahan pangan pertanian berkelanjutan. Nah itu tentunya tidak bisa untuk industri, izinnya tidak akan keluar. Kami pastikan seperti itu. Kemudian juga tentunya kami mulai dengan kami dengan pelaku usaha ketika belum memiliki masuk OSR. Kalau PMA tetapi kami melakukan dengan ini untuk investasi. Nah ini melakukan pendampingan-pendampingan sehingga mereka merasa nyaman. Itu digitalisasi, jadi pelaku usaha tidak perlu ke kantor kementerian atau ke mall pelayanan publik atau ke DBMPTSP, jadi melalui sistem. Ternyata baik PMA maupun PMDN itu kalau tidak bertemu dengan front office, memastikan PMA memastikan lahannya ini lahan peruntukan industri, kayaknya juga kurang, kalau bahasanya kurang marem gitu. Sehingga pasti banyak investor yang kemudian memastikan hal tersebut untuk datang ke kantor kami. Nah, di kantor kami ketika ada kesulitan kami langsung virtual. Yeah. Virtual dengan Kementerian Investasi dan kementerian terkait untuk memastikan bahwa proses perizinannya ini sesuai dengan ketentuan. Dan perlu kami sampaikan kepada para pendengar RRI Pro 1 bahwa layanan di DBMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota ini bebas dari gratifikasi dalam bentuk apapun. Kemudian alhamdulillah untuk DBMPTSP Jawa Tengah sudah WBK, wilayah bebas korupsi, dan ini kami masih berproses untuk menjadi WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Dan perlu kami sampaikan tambahan bahwa satu kota di Jawa Tengah mall pelayanan publiknya juga sudah mencapai WBBM, sementara 12 lainnya WBK. Kami harapkan semua 35 kabupaten kota di Jawa Tengah tentunya telah mendapatkan predikat WBK. Ini harapannya, dan ini bagian dari layanan publik kami di Jawa Tengah untuk itu tadi, clean and clear, dan tentunya kami tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Demikian Mbak Irma.
8: Amin, amin. Semoga saja ya Bu, agar ini untuk memberikan layanan terbaik begitu bagi masyarakat.
9: Betul. Dari, layanan tadi prima, sempat itu memang tugas dari kami.
8: Tadi sempat Bu Sakina singgung juga mengenai kawasan ekonomi khusus baru ini ya Bu. Tapi sejauh mana sih kawasan ekonomi khusus baru ini kemudian menjadi meningkatkan daya saing Jawa Tengah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain?
9: Iya, terima kasih Mbak Ima atas pertanyaannya. Jadi kenapa investasi di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan provinsi tetangga, misalnya Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, secara nilai Jawa Tengah kalah karena memang kawasan industrinya. kawasan industri total yang seperti kami sampaikan di Jawa Tengah 8, sementara Jawa Barat itu sudah 51, Jawa Timur sudah 14. Nah, dan perlu kami sampaikan, investor itu lebih merasa ketika masuk di kawasan industri sudah pasti lahannya pasti kawasan peruntukan industri, izinnya semakin lancar karena itu tadi amdalnya sudah disiapkan oleh pengelola kawasan industri. Nah, di Jawa Tengah dari 8 ini Mbak Ima dan pendengar RRI Pro 1 itu hanya di 4 kabupaten kota. Jadi Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang. Sehingga ada disparitas. Dan seperti yang kita juga mendengar bahwa Pak Gub men-state untuk ada kawasan industri yang baru. Paling tidak ada 12. Nah, atas arahan dari Pak Gubernur, kami di DPM PTSP melakukan identifikasi terkait dengan potensi menjadi kawasan industri dan ternyata 22 kabupaten ini memenuhi persyaratan, yaitu KPI-nya, kawasan peruntukan industrinya, memiliki hamparan yang minimal 50 hektar. Kemudian dari 22 ini, alhamdulillah juga sudah ada yang mengerucut ke 6 lokasi dengan 6 calon investor kepeminatan. Jadi ada mulai dari Rembang, Grobogan, Demak, Kendal, Pemalang, Sukoharjo. Ini sudah ada calon investor yang memang akan membuka kawasan industri. Nah, hal ini tentunya bagian dari nantinya tidak disparitas terkait dengan investasi, karena selama ini Pantura ini lebih diminati PMA dibandingkan yang wilayah tengah dan selatan. Demikian Mbak Irma.
8: Asing berarti ya, dari investasi internasional begitu bisa dibilang. Bu Sakinah, kemudian saya juga ingin bertanya dan tertarik, apakah kalau di Jawa Tengah ini bisa menarik investasi yang berorientasi pada green investment begitu ya, energi bersih, industri hijau, ekonomi rendah karbon, saat ini kan trennya seperti itu di dunia, apakah Jawa Tengah juga memiliki peluang itu?
9: Ya, perlu kami sampaikan Mbak Ima dan pendengar RRI Pro 1 bahwa di Jawa Tengah ini sudah ada 3 perusahaan besar yang memproduksi solar panel. Ada di kawasan industri Demak, kemudian di KEK Batang, DIN, dan di KEK Kendal dengan nilai investasi lebih dari 5 triliun. Tentunya dengan adanya perusahaan yang memproduksi solar panel, banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian memanfaatkan melalui energi surya. Dan tentunya ini yang di support atau ada keharusan dari investor baru untuk lebih aware terhadap industri hijau, karena itu tadi tuntutan dari dunia terkait dengan net zero emission, kemudian juga ketahanan energi juga. Nah, ini kami melakukan beberapa terobosan. Salah satunya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan beberapa waktu yang lalu memberikan award terkait dengan perusahaan yang menerapkan industri hijau. Dalam hal ini terkait dengan penggunaan energi baru terbarukan, kemudian efisiensi penggunaan energi, dan parameter-parameter yang lainnya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa perusahaan PMA, penanaman modal asing yang ada di Jawa Tengah dan berorientasi full ekspor, ini juga sudah menerapkan energi baru terbarukan. Menggunakan salah satunya menggunakan energi baru terbarukan, yaitu solar panel, kemudian juga menggunakan listrik yang non-fosil. Nah, ini harapannya tentunya ini tadi mendukung ketahanan energi menciptakan net zero emission. Demikian Mbak Ima. Mm-hmm.
8: Bu Sakina, tampaknya kita sudah berada di hujung waktu segmen satu ya. Tidak terasa. Satu lagi yang terakhir mungkin harapan terhadap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi juga masyarakat ini ya, dalam menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif di Jawa Tengah. Silakan.
9: Iya, pendengar RRI Pro 1 dan Mbak Ima, tentunya investasi ini adalah satu hal yang kita butuhkan, Jawa Tengah butuhkan. Apakah itu PMA, PMDN, mikro kecil, semuanya penting. Karena begitu PMA dan PMDN dengan PMDN skala menengah ke atas sampai tinggi wajib juga melakukan kegiatan kemitraan. Artinya ada kemitraan antara yang menengah besar dengan yang mikro kecil. Nah, harapannya tentunya pelaku usaha semua sektor bergerak di Jawa Tengah. Kemudian juga investasi ini untuk selalu berkembang. Jadi pelaku usaha yang sudah melakukan investasinya di Jawa Tengah untuk tetap melakukan investasi di Jawa Tengah meskipun pindah, misalnya meskipun bergeser ke beberapa kabupaten kota, tetapi harapannya tentu tetap di Jawa Tengah. Karena apa? Dengan investasi artinya pasti pertumbuhan ekonomi sekitar ini akan berkembang dengan bagus. Contohnya adalah Kabupaten Kendal dan Batang, itu pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, sangat tinggi menurut kami. Karena Kendal di TV1 BPS kemarin rilis di angka 7,99%. Kemudian untuk Batang 7,68%. Nah ini tentunya luar biasa, karena dengan investasi pastinya akan membuka lapangan pekerjaan, penyerapan. Kemudian pastinya adalah pengangguran dan kemiskinan. Nah, membutuhkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demikian Mbak Ima dan pendengar RRI Pro 1, kami dari DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang menjadi perkembangan investasi di Jawa Tengah yang sangat signifikan.
8: Baik, terima kasih Bu Sakina sudah meluangkan waktu ya berdialog bersama dengan kami pagi hari ini. Tentunya dengan informasi yang gamblang sekali walaupun dengan waktu yang singkat. Kapan-kapan kita sambung dengan tema berikutnya Ibu Sakina.
9: Senang hati.
8: Selamat selalu, selamat pagi.
9: IPR, sehingga ada pergerakan ya. Investasi, calon investor, dan kemudian sektor-sektor.
8: Baik, terima kasih Bu Sakina, selamat pagi.
9: Mas Turnul, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi.
8: Salam investasi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar ya, sudah kami hadirkan perkembangan investasi Jawa Tengah pada 2026 bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jateng, Sakina Rosella Sari atau Ibu Sakina. Nantikan juga untuk segmen berikutnya masih dengan topik yang sama akan kami bahas bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas 17 Agustus atau UNTAK Semarang.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Dialog Semarang menyapa kembali hadir untuk Anda pendengar. Perkembangan investasi Jawa Tengah pada 2026. Segmen 1 tadi sudah kami hadirkan bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah. Dan di segmen kali ini seperti yang sudah saya janjikan tadi bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas 17 Agustus atau UNTAK Semarang bersama dengan Bu Tri Widiyati. Ada Ibu Tri yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Bu Tri, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Ima.
0: Kabar baik, sehat, Bu Tri, ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Ima juga sehat, ya?
0: Terima kasih. Bu Tri, pagi hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan investasi Jawa Tengah 2026. Semester 1 ini mencatatkan pertumbuhan investasi yang cukup positif, ya, Bu Tri, ya? Tapi kalau kita lihat, perlu tentunya dari perspektif akademisi, bagaimana Bu Tri membaca capaian tersebut? Apakah menunjukkan daya saing Jawa Tengah ini memang semakin kuat atau ada faktor lainnya sebenarnya? Silakan.
1: Oke, terima kasih Mbak Ima. Jadi menurut saya capaian investasi yang saya baca datanya ini ya, untuk di Jawa Tengah pada tahun 2026 ini patut diapresiasi karena luar biasa lonjakannya ya. Dan ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap Provinsi Jawa Tengah ini masih cukup kuat. Meskipun kita lihat bahwa ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Ya. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang tentu kondisi yang dicapai oleh Jawa Tengah ini luar biasa. Namun kita akan melihat bahwa peningkatan investasi itu menurut saya tidak semata karena semakin kuatnya daya saing Jawa Tengah. Karena kita melihat ada beberapa faktor lain yang turut berpengaruh terhadap capaian investasi ini. Jadi kalau kita lihat Jawa Tengah itu punya kawasan industri Kendal dan Batang yang semakin berkembang. Ini menunjukkan faktor juga yang menentukan kenapa investasi itu menjadi meningkat cukup pesat gitu. Kemudian kita juga melihat bahwa adanya ketersediaan tenaga kerja yang dalam jumlah besar. Kita melihat potensi ini di Jawa Tengah luar biasa. Dan kita melihat bahwa banyak industri yang akhirnya hengkang ke Jawa Tengah karena memang ketersediaan tenaga kerja yang cukup besar ini. Kemudian kita juga melihat bagaimana posisi Jawa Tengah. Kita lihat Jawa Tengah itu merupakan tempat atau lokasinya strategis di jalur ekonomi Pulau Jawa, dia terletak di antara Jawa Timur dan Jawa Barat. Dan kalau kita lihat bahwa aspek yang sangat berpengaruh juga terhadap keputusan investor untuk melakukan investasi, karena biaya produksi yang relatif kompetitif. Tentu kita lihat juga pengaruhnya terhadap pemberian upah di daerah Jawa Tengah ini. Kemudian tentu yang tidak kalah pentingnya adalah semakin membaiknya pelayanan perizinan di provinsi ini, sehingga kita melihat juga ini sangat berpengaruh

0: antara keunggulan internal Jawa Tengah dan pengaruh kebijakan serta perubahan struktur investasi pada tingkat nasional ataupun global. Begitu Mbak Ima.
1: Memang, kalau kita lihat investasi yang memiliki nilai yang besar, tentunya ini menjadi kabar baik ya Putri. Tapi sebenarnya indikator apa seharusnya yang digunakan agar ini tidak besar saja, tetapi juga berdampak tentunya bagi masyarakat?
0: Iya, jadi menurut saya kita kalau melihat angka investasi bukan sekedar wah investasinya besar gitu ya. Tapi kalau nggak menetes pada masyarakat ya percuma saja, sehingga kita kalau mencermati dari angka investasi yang kita pikir apa sih nanti dampaknya ke masyarakat. Jadi kalau kita lihat bahwa setidaknya ada beberapa indikator investasi yang perlu diperhatikan. Jadi terkait dengan bagaimana investasi itu bisa menyerap tenaga kerja lokal. Karena kalau kita lihat seperti yang saya saksikan di beberapa kawasan industri di luar Pulau Jawa, mereka komposisi yang lokal dan yang dari luar daerah itu juga pada posisi tertentu tetap dari negara yang investor gitu. Jadi banyak mereka memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan tenaga kerja lokal. Ini yang perlu diperhatikan juga. Kemudian kita melihat bagaimanakah investasi itu bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekerja. Bukan sekedar tersedianya pekerjaan, tapi berupah rendah gitu. Ini kan yang penting ini. Kemudian kita lihat bahwa komponen investasi itu merupakan komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga kita perlu melihat bagaimana kontribusi investasi ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB daerah gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, UMKM dapat apa sih gitu? Apakah tetesannya itu sampai ke UMKM sehingga kita melihat perlu adanya keterkaitan dengan UMKM dan pemasok lokal. Dan tentu bahwa yang penting ini juga ini yang kalau saya amati di beberapa kawasan industri transfer teknologinya itu loh. Jadi saya pernah ke sebuah kawasan ekonomi khusus, itu luar biasa teknologinya, tapi transfer teknologinya perlu waktu yang cukup lama gitu. Nanti begitu transfer, nanti teknologinya berubah lagi lah. Ini yang perlu dipertimbangkan juga terkait dengan investasi yang menggunakan teknologi yang dari luar itu. Kemudian perlu adanya pemerataan investasi antar daerah dan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Selain itu, lah ini yang penting. Kalau kita lihat kita hanya mengejar devisa, mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi tidak memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola rusak nanti. Nggak ada keberlanjutan. Padahal yang penting adalah kita selain tercapainya pertumbuhan ekonomi, adanya peningkatan devisa juga ada keberlanjutan gitu. Itu jadi intinya bahwa investasi itu bukan sekedar berapa rupiah yang masuk, namun seberapa besar manfaat ekonomi dan sosial yang akan diterima oleh Jawa Tengah.
1: Ya. Tadi kalau itu Putri juga sempat menyinggung mengenai ketersentuhan ya daripada pelaku UMKM-UMKM yang ada di Jawa Tengah ini. Bagaimana kemudian agar investasi yang masuk ini bisa terhubung dengan UMKM lokal begitu? Apa yang harus dilakukan sebenarnya?
0: Iya, jadi sebetulnya untuk investor besar dan UMKM lokal itu tidak boleh berjalan sebagai dua dunia yang berpisah atau dua dunia yang terpisah. Namun perusahaan besar ini harus menjadi penggerak bagi pertumbuhan usaha lokal melalui kemitraan gitu. Selain kemitraan juga melalui rantai pasok. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah membangun basis data UMKM berdasarkan produk, kemudian kapasitas produksi, kualitas, sertifikasi, dan lokasi. Kemudian data itu bisa dipertemukan dengan kebutuhan pengadaan perusahaan besar. Sehingga ini terjadi kemitraan dan rantai pasok antara perusahaan besar dengan UMKM ini. Sehingga bentuk keterkaitannya

0: itu bisa mungkin penyediaan bahan bakunya untuk penyediaan makanan dan catering, atau penyediaan seragam, kemudian kemasan, dan lain-lain. Namun yang perlu kita perhatikan juga bahwa UMKM ini juga harus memenuhi standar kualitas. Karena biasanya perusahaan-perusahaan besar itu menentukan standar kualitas tertentu. Sehingga UMKM ini harus dipersiapkan untuk memenuhi standar baik secara kualitas, kuantitas. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhan dari perusahaan besar ini. Kemudian harga dan ketepatan waktu dari perusahaan besar. Sehingga yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana melakukan pendampingan terhadap UMKM ini supaya dia bisa memenuhi kebutuhan dari perusahaan besar, baik lewat sertifikasi, digitalisasi, akses pembiayaan, ataupun peningkatan manajemen. Jadi akan terjadi kerjasama atau kemitraan yang harmonis, yang sesuai standarnya perusahaan besar, dan UMKM ini bisa menikmati keberadaan dari perusahaan besar ini. Begitu Mbak Ima.
1: Ini kalau dari sisi UMKM ya Putri. Tapi bagaimana dengan sisi tenaga kerja? Tentunya kalau ada investasi yang masuk, pasti kita juga menginginkan berbanding lurus dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Tapi misal kalau di sekitar area tersebut banyak sebenarnya tenaga kerja, tetapi kemudian belum mampu atau belum sampai pada level yang dibutuhkan. Sedangkan tentunya kita berharap agar tenaga kerja lokal ini yang diutamakan, bukan membawa dari luar. Bagaimana menurut Ibu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?
0: Iya, ini yang sebetulnya menjadi permasalahan, yang kalau kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan besar itu tentu mempunyai standar terhadap kebutuhan untuk investasi yang dilakukan. Jadi investasi itu harus disertai dengan pembangunan sumber daya manusia, sehingga jangan sampai industri berkembang pesat tetapi pekerjaan dan keterampilan dari tenaga kerja ini tidak bisa memenuhi kebutuhan. Sehingga pemerintah daerah itu dapat mengembangkan program link and match kebutuhan industri dengan sekolah, misalkan SMK, keperguruan tinggi, atau balai latihan kerja, ataupun lembaga sertifikasi profesi. Sehingga kita akan bisa melihat bahwa kebutuhan perusahaan itu akan bisa terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan besar gitu. Jadi perlu dilakukan pemetaan kebutuhan keterampilan dari setiap kawasan industri, ada pelatihan berbasis kompetensi, ada program magang yang terstruktur, ada sertifikasi profesi dan peningkatan keterampilan ataupun pelatihan teknis. Sehingga di sini pemerintah juga dapat mendorong perusahaan membuat komitmen mengenai proporsi tenaga kerja lokal, program pelatihan, alih teknologi, dan jenjang karier pekerja. Begitu, Mbak Ima.
1: Artinya harus bisa memetakan untuk potensi investasi ke depan ya, Bu, agar bisa dipersiapkan sekarang.
0: Karena
1: begitu,
0: harus ada dipetakan kebutuhan dari tenaga perusahaan besar ini apa untuk industri yang dia kembangkan. Jadi kita pemerintah daerah bisa menyediakan terhadap kebutuhan dari industri besar tersebut gitu. Ada link dan match-nya, ada pemetaan antara permintaan dan penawarannya gitu.
1: Baik. Kalau dari Provinsi Jawa Tengah sendiri ini, pemerintah provinsi ya, ini mendorong investasi di sektor hilirisasi energi terbarukan dan juga industri manufaktur. Sebenarnya kalau Putri melihat, seberapa strategis arah kebijakan ini untuk memperkuat struktur ekonomi Jawa Tengah?
0: Untuk hilirisasi energi terbarukan dan manufaktur ini merupakan kebijakan yang sangat strategis. Kenapa? Karena ini dapat memperkuat struktur ekonomi Jawa Tengah sekaligus meningkatkan nilai tambah. Kalau kita bicara hilirisasi, itu artinya bahwa ini memungkinkan bahan baku tidak langsung dijual keluar daerah dalam bentuk mentah, bahan baku, dan kemudian diolah menjadi produk setengah jadi dan produk jadi atau produk akhir, sehingga akan menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan ekspor serta kegiatan ekonomi turunan. Sementara kalau kita bicara energi terbarukan, ini juga penting karena investor global semakin mempertimbangkan penggunaan energi bersih, dan banyak perusahaan multinasional itu juga sudah memiliki target penurunan emisi dan membutuhkan pasokan listrik yang berasal dari energi terbarukan. Kemudian kalau kita bicara industri manufaktur itu strategis, karena multiplier efek yang ditimbulkan dari industri manufaktur ini sangat besar. Jadi manufaktur itu menciptakan permintaan terhadap bahan baku, kemudian menimbulkan efek terhadap transportasi, menimbulkan permintaan terhadap pergudangan, jasa keuangan, perdagangan, hingga kebutuhan tenaga kerja. Namun, kita akan melihat bahwa arah kebijakan ini harus dilaksanakan secara selektif. Karena itu Jawa Tengah perlu memprioritaskan industri yang menghasilkan nilai tambah tinggi, menyerap tenaga kerja, menggunakan teknologi yang relevan, kemudian melibatkan pemasok daerah, berorientasi impor, ekspor, dan tidak lupa tetap memiliki dampak lingkungan yang terkendali. Gitu.
1: Baik,
0: kalau saya konsen, industri boleh berkembang lah, tapi jangan sampai terjadi bencana lagi di negeri ini.
1: Baik, harapannya demikian ya. Itu yang kalau dipetakan satu persatu, sebenarnya kalau bisa diurutkan ini potensinya luar biasa sekali untuk Jawa Tengah. Jadi kita masih ada waktu 3 menit ya, Butri. Mungkin boleh memberikan rekomendasi kepada kita semua, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Aspek apa yang perlu dibenahi agar tidak kalah saing dengan daerah lain tentunya? Silakan.
0: Oke. Jadi agar kita tidak strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah yang pertama mengubah orientasi dari mengejar nilai investasi menjadi mengejar investasi yang berkualitas. Artinya di sini bahwa sektor atau investasi ini akan bisa menimbulkan multiplier effect, memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga akan mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, dan tentu akan memperkuat bagaimana UMKM sebagai mitra dari investor besar. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa sekali lagi keberhasilan investasi itu tidak hanya bicara angka, tapi bagaimana dia juga akan berdampak pada ekonomi, sosial, dan tata kelola, kemudian bisa menimbulkan multiplier efek kepada masyarakat, menggandeng UMKM, kemudian bagaimana ekonomi lokal itu akan bisa lebih berkembang, kemudian juga penyerapan terhadap tenaga kerja lokal ini juga harus fair gitu. Itu yang saya lihat bahwa investasi itu sekali lagi kita tidak hanya melihat angka, tapi ada beberapa faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Demikian Mbak Ima.
1: Baik, terima kasih Putri atas waktunya ya, sudah bersedia berdialog bersama dengan kami di Prosatu RRI Semarang. Kapan-kapan kita sambung lagi dengan topik yang lain ya Putri.
0: Iya. Terima kasih, selalu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar ya, untuk segmen kedua ini masih membahas mengenai pengembangan investasi Jawa Tengah tentunya ini ya pada tahun 2026 bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas 17 Agustus atau Untak Semarang, Tri Widayati.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi video Wapres Gibran bagikan program dana bantuan Rp75 juta. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membagikan dana bantuan senilai Rp75 juta untuk masyarakat Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan artificial intelligence atau AI Hive Moderation menemukan bahwa video yang menampakkan Gibran mengumumkan program dana bantuan Rp75 juta memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji throat scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, mana suara satunya?
5: Halo, selamat pagi.
4: Nah, ternyata mic satu. Masih cek mic dulu tadi
5: kedengaran. Ya kan sebentar lagi aku mau nyanyi ya kan.
4: Punya panggung ya.
5: Punya panggung, panggung sandiwara. Nah, pendengar pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan kuping kami berdua akan terbuka lebar bagi Anda yang mau berkeluh kesah terkait dengan pelayanan publik ya di sekitar Anda. Ya,
4: infrastruktur juga boleh. Betul. Seperti aku tadi Sylvia.
5: Kenapa?
4: Waktu berangkat subuh-subuh gelap gulita ya.
5: Kenapa nih?
4: Ada cahaya remang-remang dikit tapi ternyata jalannya di Sriwijaya banyak yang berlubang.
5: Oh.
4: Dan lubangnya bulat-bulat tapi cuman di apa ya namanya? Di spet kalau bahasa Jawa apa ya? Di spray gitu jadi ada catnya bulat.
5: Oh,
4: apa ya? Pilok.
5: Di pilok. Nah. Jadi penandanya tuh pilok.
4: Tapi tetap aja ya waktu
5: berbahaya. Mau malam, mau pagi, tapi kalau kita meleng dikit emang bahaya. Nah, boleh ya kalau Anda punya keluh kesah pelayanan publik seperti itu, sampaikan di 0248316686
4: atau juga WA kami di 0816666886.
5: Yang mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh ya tinggalkan jejak di kolom live chat. Nanti pengarah acara kami pagi hari ini ada Marnisa yang akan mengkomunikasikan lebih lanjut terhadap pihak-pihak terkait agar keluh kesah pelayanan publik Anda ini bisa teratasi.
4: Oke, jadi nanti ya masih kami nantikan untuk Anda sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Bagian Barat nanti. Kami nantikan keluhan Anda pendengar ya di Halo
5: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Masih bersama kami pendengar ya, Prosata RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi dalam segmen Halo RRI. Nah, selain daripada keluhan-keluhan ya, apresiasi ini juga boleh disampaikan ke Prosata RRI Semarang. Ini ada apresiasi dari warga ya atas perbaikan grill penutup saluran air di sekitar perempatan Telogo Sari Kota Semarang. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami di lapangan, ada Bahtiar Rifai. Bahtiar, silakan.
1: Ya, Iman dan pendengar, saat ini saya berada di Telogo Sari, Kota Semarang. Dapat saya informasikan, pendengar, beberapa waktu lalu masyarakat ini mengeluhkan terkait dengan keberadaan gorong-gorong, khususnya besi penutup gorong-gorong yang besinya ini terbuka atau menganga, yang dinilai membahayakan bagi para pengendara yang melewati perempatan Telogo Sari. Dan upaya perbaikan langsung dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dan saat ini kondisinya sudah dilakukan pengecoran, sudah dicor dan saat ini masih ditutup oleh kon. Mungkin ini masih menunggu cornya kering dan upaya tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar, khususnya warga Telogo Sari. Salah satunya adalah Ali Sadikin, warga Suada, yang mengapresiasi upaya dari pemerintah Kota Semarang yang merespon cepat perbaikan besi gorong-gorong yang berada di perempatan Telogo Sari yang dinilai membahayakan bagi para pengendara. Selain itu juga ia menilai keberadaan besi yang tidak pas atau menganga ini menimbulkan bunyi yang keras dan ini dapat mengganggu konsentrasi dari para pengendara. Dan berikut petikan wawancara saya bersama warga Suada, Ali Sadikin, di ya, yang kami temui di perempatan Telogo Sari.
2: Warga mana, Mas?
1: Warga Suada.
2: Apa tanggapannya soal perbaikan dari Pemkot untuk gorong-gorong yang sudah diperbaiki dari keluhan masyarakat?
3: Itu bagus itu kan kalau nggak diperbaiki itu ini apa namanya, kalau kena mobil itu ada bunyi, ada bisinya. Itu kan udah bagus, itu udah dicor, udah ini, itu malah bagus itu
2: ya.
3: Kayak itu aja, itu juga bagus itu
2: ya.
3: Wah, kalau sini sering, Mas. Kita sering, iya, sering. Hampir mau terjadi laga lah.
1: Iya, selain itu dapat saya informasikan juga dari amatan saya di lapangan bahwa saat ini untuk besi penutup gorong-gorong yang berada di arah selatan, di perempatan khususnya warga pengendara yang dari arah Jalan Supriyadi ini sudah diperbaiki, namun terdapat juga besi penutup gorong-gorong yang berada di tengah jalan ini, khususnya dari Jalan Supriyadi yang menuju ke arah Telogo Sari. Dari amatan saya di lapangan masih terdapat gap antara besi dengan aspal ini sekitar 3 sampai dengan 5 cm. Mungkin bagi pengendara roda 2 ketika dilewati ini masih aman, namun bagi pengendara sepeda khususnya ini akan membahayakan. Dan terutama pada saat kondisi hujan, ini juga akan terjadi genangan karena posisi dari Jalan Supriyadi menuju ke jalan gorong-gorong yang terdapat gorong-gorong ini cukup lebih rendah, sehingga ketika hujan dipastikan akan terjadi genangan. Demikian Ima yang dapat saya informasikan langsung dari perempatan Telogo Sari Semarang, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bahtiar, tetap berhati-hati selama bertugas dan tentunya kami tunggu update berikutnya. Tadi itu pendengar ya, untuk memang kalau beberapa waktu lalu ada keluhan dari masyarakat sekitar Telogosari ini memang kalau ada besi menganga ini berbahaya sekali ya pendengar. Dan saat ini meskipun belum tuntas untuk belum jadi begitu ya, tapi sedang dalam proses perbaikan. Artinya ini sudah didengarkan oleh pemerintah yang bertugas atau berwenang ya di lingkup itu. Kemudian saat ini sudah ada dalam proses perbaikan. Tentunya untuk Anda yang ingin melaporkan dan mengeluhkan ya atau memberikan apresiasi seperti tadi, masih kami tunggu ya, masih ada 30 menit lagi, nantikan terus bersama kami Pro 1 RRI Semarang dalam program Halo RRI.

0: Apa saja amalan untuk melapangkan rezeki? Inilah penuturan dari Ustadz Solihul Hadi.
1: Amalan-amalan untuk melapangkan rezeki. Sebetulnya setiap orang itu memiliki cara sendiri. Bahkan enjoynya seperti apa? Ada beberapa di antara kita yang ya selain beraktivitas, kita juga melanggengkan atau mengistiqomahkan melaksanakan sholat duha. Kemudian ada juga yang melanggengkan untuk orang-orang bersedekah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan atau jadikan jalan keluar. Rezeki dan Allah memberikan rezeki kepadanya, min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang tidak terhitung atau tidak tersangka-sangka. Memperbanyak istighfar dan juga taubat kepada Allah. Kemudian itu ketakwaan total. Ya harus takwa. Rezeki itu salah satu amalan yang untuk bisa melancarkan rezeki, dia harus bermaisyah, dia harus bekerja. Balasan dari Allah atau jawaban dari Allah dari hasil usaha dan tawakalnya. Silaturahmi lah. Silaturahmi tersebut bisa menyambung, menyambung saudara, memperluas network sosial.

Sudah ada yang masuk lagi pendengar ya dari line WhatsApp kami. Ini untuk dari Gendis di Boja melaporkan, minggu kemarin banyak yang komen asap BRT hitam. Saya pengen juga komen terkait halte BRT yang kondisinya banyak yang rusak dan kalau siang panas karena tidak melindungi penunggu BRT. Apalagi yang halte cuma dikasih plang BRT, kalau bisa diberikan kursi untuk menunggu. Jadi ada beberapa halte BRT ya, ini berarti kalau berdasarkan laporan di Boja, ada beberapa BRT yang tidak ada tempat duduknya. Kami akan catat pendengar ya, dan untuk pengarah acara kami, Marnisa nanti akan menyalurkan atau menghubungkan langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan tentunya. Bagi Anda masih ada waktu pendengar ya, yang ingin menyampaikan laporan ataupun informasi di sekitar Anda, keluhan infrastruktur maupun pelayanan publik, masih kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: RRI masih hadir menemani Anda pendengar ya. Sudah ada yang menyampaikan keluhannya lagi ini melalui line WhatsApp kami dari Azmi di Rawasari. Halo RRI, sebelumnya saya Azmi. Saya mau melaporkan di Halo RRI terkait kekeringan yang ada di Rawasari yang mengakibatkan warga sulit untuk melakukan aktivitas seperti mandi, cuci, kakus. Ada airnya tapi keruh dan sedikit. Harapannya semoga dari pihak yang terkait memberikan bantuan berupa 3 tampungan air besar serta alat untuk filterisasi air. Jadi pendengar sudah ada 2 ya yang bergabung bersama dengan kami melalui line WhatsApp ini. Tadi dari Boja mengenai layanan BRT ya untuk asapnya yang hitam. Kemudian juga ada beberapa untuk menunggu BRT ini, halte BRT-nya tidak disertai dengan tempat duduk dan hanya pelang saja. Kemudian dari Rawasari ada air yang keruh dan sedikit kekeringan, pendengar ya. Ini sudah dicatat oleh pengarah acara kami dan segera akan diarahkan atau disambungkan, diteruskan secara langsung kepada dinas-dinas terkait yang berhubungan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Untuk informasi selengkapnya dan update tentunya akan kami berikan untuk Anda di Halo RRI edisi berikutnya.
1: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
2: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
3: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
4: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo

0: Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda ya, informasi perakiraan cuaca kali ini kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, ada Perakirawan Sedianto yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Sedianto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Baik, silakan selengkapnya.
1: Oke, matur pun Mbak. Selamat pagi pendengar Radio Republik Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sedianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiraan cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiraan cuaca wilayah pelayaran untuk pelayaran. Baik, selengkapnya yang pertama adalah perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang cerah berawan. Angin dari tenggara dengan kecepatan maksimum 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 70% sampai dengan 86%. Arus arahnya ke arah timur dengan kecepatan maksimum 33 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026, akan terjadi pada pukul 7 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,7 meter. Untuk perakiraan cuaca selanjutnya adalah perakiraan cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, itu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Semarang sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, itu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikuti terus informasi cuaca di RRI Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih informasinya. Sehat selalu dan selamat bekerja kembali. Sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, informasi cuaca kemaritiman bersama dengan Prakirawan Sedianto dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, pendengar. Dan ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Tidak terasa ya, saya sudah menemani aktivitas Anda dari petang tadi, dari subuh sampai dengan saat ini jam 10 waktu Indonesia bagian barat, sudah terang benderang. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini sudah beraktivitas atau bekerja dan lain sebagainya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Semarang. Saatnya saya pamit dan juga pengarah acara kami Marnisa dan juga operator yang bertugas. Sampai jumpa esok hari. Bye bye.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Wiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada siang hari ini dengan angin yang cukup kencang di Ahmad Yani 144-146 Semarang. Semoga tidak mengganggu aktivitas Anda siang hari ini ya. Gimana sudah awal bulan Agustus 2026? Bendera sudah di mana-mana ya kan, kalau hari Minggu kemarin adalah hari gotong royong nasional di wilayah Indonesia karena menyongsong Agustus 2026. Lomba-lomba sudah terselenggara ya kan, kerja bakti juga sudah dilakukan. Pokoknya semuanya kita lakukan untuk bisa meneladani jiwa-jiwa patriotisme dari para pahlawan ya, dalam memerdekakan negara tercinta kita Indonesia. Semarang siang ini akan Anda nikmati mendengar dengan berbagai musik-musik terbaik dan juga informasi-informasi terupdate ya. Dan nanti kita awali jumpa kita dalam perbincangan mengenai sekolah siaga kependudukan. Apa ya sebetulnya sekolah siaga kependudukan? Nah, nanti kita akan tanyakan bersama Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DP3KB Provinsi Jawa Tengah. Lain telepon dan WhatsApp tentu saya buka untuk Anda nanti di 024-831-6686 atau di 081-666-6886. Inilah Semarang Siang Ini, edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Sylvie Ansori.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar siang hari ini langsung kita bahas siapa sebetulnya Sekolah Siaga Kependudukan. Kita sudah tersambung dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DP3KB Provinsi Jawa Tengah, Husani Setianingsih. Bu Sani, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Sylvie. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Semarang.
0: Kabar baik, sehat ya Bu Sani ya?
1: Kabar baik, Mbak.
0: Baik. Bu Sani, kita membahas mengenai Sekolah Siaga Kependudukan. Boleh dijabarkan dulu, kita sosialisasi dulu, edukasi dulu pendengar Pro 1 RRI Semarang. Apa sebetulnya Sekolah Siaga Kependudukan ini atau SSK ini, Bu Sani, silakan.
1: Bapak Ibu, Sekolah Siaga Kependudukan atau biasa kita singkat yang menjadi SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan materi-materi kependudukan yaitu ada pendidikan kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga ke dalam kegiatan belajar mengajar ataupun bimbingan konseling, bahkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Dan di mana disitu ada juga untuk penyediaan pojok kependudukan. Pojok kependudukan sendiri adalah ruangan-ruangan yang menyediakan literasi-literasi kependudukan. Jadi isu-isu kependudukan, buku-buku kependudukan itu ada di pojok kependudukan. Bisa manual ataupun juga digital, literasi digitalnya di kaitan dengan kependudukan. Dan sebenarnya program ini diinisiasi oleh Kementerian Kemendikbangga di pusat ya, di Jakarta. Kemudian amanat dari Kemendikbangga untuk membentuk sekolah siaga, dan kita Provinsi Jawa Tengah juga BKKBN Provinsi Perwakilan Jawa Tengah mengimplementasikan sekolah siaga amanat dari Kemendikbangga ini dengan membentuk Sekolah Siaga Kependudukan, di mana sekolah kependudukan ini tidak hanya di SMA tetapi juga menyasar di SD dan SMP. Itu nggak
0: SMP. Oke, jadi menyasarnya ini dari tingkat bawah juga ya Bu Sani ya?
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau kita melihat kan berbagai program sekolah juga saat ini sudah diterapkan ya, ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, sekarang ada juga sekolah siaga kependudukan. Apa sebetulnya tujuan dan sasaran dibentuknya SSK di sekolah?
1: Sebenarnya sekolah siaga kependudukan itu bukan hal baru sih Mbak. Sebenarnya ini sudah dari tahun 2021 itu sebenarnya sudah ada. Cuman memang belum semasif yang sekarang kami lakukan bersama BKKBN. Karena memang realisasi dari pembentukan sekolah siaga kependudukan itu yang masih kecil ya, dari kuantitas dan juga kualitasnya di Jawa Tengah. Sebenarnya tujuan utama dari pembentukan SSK ini adalah menumbuhkan kesadaran kepedulian dan perilaku responsif, yaitu perilaku peserta didik terhadap isu-isu kependudukan guna menyiapkan generasi emas di Indonesia. Sebenarnya flashback dulu nih Mbak, kita latar belakangnya ada SSK ini kan karena proyeksi sampai tahun 2045 itu kan bonus, ada namanya bonus demografi
0: betul.
1: Di mana usia produktif itu lebih banyak dari usia non-produktif.
0: Yes.
1: Sehingga usia produktif yang semakin tinggi ini, ketika kita mempersiapkannya untuk usia produktif ini kan saat ini kan masih remaja-remaja ya Mbak Nih. Nah, ketika kita menyiapkan mereka ini, tentu ini akan menjadi peluang emas. Tetapi ketika kita tidak menyiapkan remaja-remaja ini untuk mempersiapkan masa depan mereka, merencanakan masa depannya, ini akan menjadi beban sosial yang bertambah untuk negara maupun di Jawa Tengah sendiri. Sehingga pemerintah pusat mengamanatkan untuk pembentukan sekolah siaga kependudukan, sehingga kita implementasikan ke Jawa Tengah. Kita juga membentuk, kita melakukan fasilitasi, kita melakukan penguatan kepada sekolah-sekolah yang belum dan yang melakukan penguatannya terhadap yang sudah membentuk sekolah siaga kependudukan. Tapi yang belum kita dorong untuk membentuk sekolah siaga kependudukan. Tujuannya sendiri, Mbak, tujuan dari program ini yaitu meningkatkan pemahaman, yaitu memberikan pengetahuan terhadap peserta didik, siswa-siswa tentang pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduksi, bonus demografi, kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Dan juga kita juga menyiapkan remaja-remaja kita untuk menjadi generasi yang terencana, yaitu dengan membekali siswa melalui kesiapan-kesiapan untuk merencanakan masa depan dan kehidupannya berkeluarga, pendewasaan usia perkawinan. Dan tentunya anak-anak kita, remaja-remaja di Jawa Tengah bisa terdorong untuk peduli dan aktif menyebarkan wawasan pendidikan di lingkungan sekitarnya.
0: Tapi Bu Sani, bagaimana sebetulnya praktek memberikan materi kependudukannya diajarkan di sekolah nih? Atau mungkin sistem dari SSK ini?
1: Ya, sistem dari SSK sendiri mengintegrasikan materi-materi kependudukan. Materi-materi kependudukan misalnya kesehatan reproduksi. Kita integrasikan, kita insertkan materi-materi reproduksi ini ke pelajaran biologi gitu. Jadi tidak membentuk pelajaran baru, tidak membuat pelajaran baru, tidak menambah jam pelajaran, tetapi hanya mengintegrasikan, memasukkan materi-materi terkait kependidikan ke dalam materi-materi mata pelajaran yang sudah ada, Mbak. Jadi misalnya matematika, matematika kita bisa nih cara menghitung pasangan usia subur di Jawa Tengah. Seperti itu dengan data-data mungkin data perkawinan, data laki-laki yang produktif, perempuan yang produktif. Ketika itu kita bisa mengajarkan mereka cara menghitung pasangan usia subur, kemudian reproduksi, kemudian pernikahan dini. Kita juga bisa memasukkan ke pelajaran-pelajaran agama ataupun di bimbingan konselingnya.
0: Oke, kalau berbicara mengenai dasar hukum, Bu Sani, dasar hukum pembentukan SSK ini seperti apa dan mungkin instansi apa yang lingkup pemerintahan daerah berkolaborasi nih untuk mengupayakan capaian kuantitas dan kualitas SSK di Jawa Tengah?
1: Dasar hukumnya sendiri, Mbak, dalam SSK ini yang pertama itu adalah dari Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Sebenarnya di pasal 50 itu menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan kependudukan di semua jalur, semua jenjang dan jenis pendidikan. Ketika ini dikaitkan dengan sistem pendidikan nasional, itu sudah bisa memakai landasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang mengatur tentang integrasi nilai-nilai karakter dan wawasan global ke dalam kurikulum nasional. Tentu sampai di Jawa Tengah kita juga ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 11 tentang Nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 50 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang memberi wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya termasuk urusan penunggalan penduduk. Dan hal ini juga diperkuat oleh surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada nomor surat edaran nomor B/400.3.8/1671/2025 tentang pembentukan sekolah siaga kependudukan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLT di Jawa Tengah. Sedangkan di tingkat kabupaten kota, sesuai dengan kebijakan di kabupaten kota masing-masing. Jadi untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri mengatur di SMA dan SMK serta SLT. Kemudian untuk instansi yang berkolaborasi untuk mengupayakan SSK di Jawa Tengah itu adalah kolaborasi sinergi yang dilakukan oleh DP3 Provinsi Jawa Tengah kemudian Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dan juga perwakilan BKKBN di Provinsi Jawa Tengah. Tentu pada saat memfasilitasi kegiatan-kegiatan di SSK, kita juga bekerja sama dengan OPDKB di Kabupaten Kota, kemudian cabang dinas di Kabupaten Kota, dan juga PLKB di Kabupaten Kota.
0: Oke. Nah, tapi ketika kita berbicara mengenai pembagian dasar hukum pembentukan SSK ini ya, Bu Sani ya. Bagaimana kewenangan jenjang sekolah di Jawa Tengah? Kalau kita lihat kan memang kewenangannya di Jawa Tengah ada yang berbeda, ada yang dari pemerintah provinsi, ada juga pemerintah kota.
1: Betul. Ya, Mbak. Jadi untuk provinsi sendiri kewenangannya kan untuk SMA, SMK, SLT di Jawa Tengah, seluruh SMA, SMK dan SLT di Jawa Tengah. Sedangkan untuk SD dan untuk jenjang SMP itu melalui kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian Dinas Pengendalian Penduduk KB-nya Kabupaten Kota bersama BKKBN Perwakilan Jawa Tengah, yaitu diwakili oleh petugas layanan keluarga berencana di kabupaten kota masing-masing. Nah, di mana sebenarnya BLKB ini adalah perwakilan dari BKKBN, mereka sebagai pembina dari SSK di kabupaten kota. Itu.
0: Baik. Bu Sani, setelah ini kita juga undang pendengar untuk bergabung, boleh ya Bu Sani ya?
1: Yes,
0: silakan pendengar di 0248316686 untuk nomor WhatsApp, baru bisa melalui pesan ya pendengar ya, tidak bisa telepon melalui WhatsApp. Boleh pada kesempatan siang hari ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Selamat siang, Pro 1.
2: Selamat siang, Mbak Silvi.
0: Silakan Pak Suyarto dengan Bu Sani.
2: Iya, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Pak
2: Tri. Begini Ibu, tadi ada beberapa hal yang menjadi catatan kami. Saya baru dengar ini, Bu, ya, kalau boleh kita matur. Kalau salah, saya minta maaf, Mbak Silvi dan para pendengarnya. Dalam pengertian saya begini, Bu. Sekolah siaga kependudukan itu kan apa ya, merupakan sekolah yang menggabungkan pendidikan pembangunan keluarga, kan, itu ya, yang sesuai dengan Pak Ibu tadi. Karena keluarga berencana, ya, keluarga berencana ya, ke dalam beberapa mata pelajaran, dan muatan lokal khusus kependudukan. Nah, oleh karena itu kan penerapan pendidikan kependudukan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain kesiswaan, bimbingan konseling, dan pojok kependudukan. Nah, pertanyaan saya begini, Bu. Apa sih konsep sekolah siaga kependudukan? Pastinya ada tujuan utama dan manfaat. Yang pasti sasarannya dan baik-baik dan program-program yang bagaimana? Mohon penjelasannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto. Program-programnya nih, silakan.
1: Baik, Pak Suyarto. Dari pertanyaan Pak Tri tadi, sebenarnya tujuan utama dari dibentuknya SSK ini yaitu menjadikan sekolah sebagai pusat pembelajaran agar siswa dan guru sama-sama memiliki perilaku serta kesadaran akan kependudukan yang ada di Jawa Tengah. Tujuan dari program ini yang pertama yaitu yang pertama tadi yang meningkatkan pemahaman tentang pertumbuhan penduduk, tentang semua kependudukan itu apa, kelahiran, kematian, penyebaran penduduk, persebaran penduduk dan lain sebagainya. Dan tujuan yang kedua yaitu membentuk generasi yang berencana, yaitu membekali siswa, menyiapkan siswa untuk bisa, agar mereka bisa merencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarganya, untuk keluarganya di masa yang akan datang, termasuk pendewasaan usia perkawinan. Karena pada saat ini berdasarkan data Kemenak, itu trennya perkawinan anak usia di bawah usia 19 tahun itu memang sebenarnya menurun trennya, tetapi masih di Jawa Tengah sendiri masih berada di angka 6.383 anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengajukan dispensasi perkawinan ketika mereka belum berusia 19 tahun ketika akan melakukan perkawinan harus minta memohon untuk disetujui perkawinan dari teman-teman. Nah ini trennya karena masih tinggi di angka 6.000 ini kan menjadi keprihatinan kita juga.
0: Betul.
1: Sehingga kami di PPKA KB dan juga KBN juga bisa agar anak-anak ini terus menyiapkan mental mereka dulu, mendewasakan, memberikan pemahaman bahwa usia perkawinan itu adalah di usia 19 tahun minimal. Dan ini menjadi salah satu target kami, yaitu untuk menurunkan angka perkawinan di usia anak di Jawa Tengah. Masih tinggi, Pak. Jadi itu 6.000 itu masih tinggi.
0: Masih ada yang minta dispensasi tadi ya.
1: Di 2030 itu zero perkawinan anak. Nah, kita masih di angka 6.000. Nah, ini menjadi salah satu, SSK menjadi salah satu konsep untuk usaha kami, usaha pemerintah daerah, usaha pemerintah provinsi tengah untuk menurunkan angka pernikahan anak sendiri. Selain menyiapkan mereka untuk masa depan mereka, berperilaku yang baik, berperilaku yang positif, tidak masuk ke jerat narkoba dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak, konsep dari kami gitu kan, ketika sekolah siaga kependudukan ini dari KUDPIKA KB sendiri diarahkan untuk menurunkan angka perkawinan anak di remaja di bawah usia 19 tahun.
0: Baik, Bu Sani, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita jeda dulu, boleh ya Bu Sani ya?
1: Iya,
0: pendengar, nanti kita akan buka kembali line telepon dan juga line WhatsApp untuk Anda. Tapi kita jeda terlebih dahulu untuk yang berikut ini.

0: Kita lanjutkan perbincangan pada siang hari ini. Pendengar, masih membahas mengenai sekolah siaga kependudukan bersama Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DP3KB Provinsi Jawa Tengah, Bu Sani Setianingsih. Bu Sani masih bersama kami. Bu Sani, kalau tadi sudah disampaikan latar belakang dan juga pembentukan sekolah kesiapsiagaan, sekolah siaga kependudukan ini, ada tidak di Jawa Tengah sekolah pelopornya mungkin yang resmi dalam pelaksanaan kebijakan integrasi ini hingga ke tingkat sekolah dasar?
1: Tidak ada. Dari tahun 2021 kan memang tidak ada amanat ini untuk membentuk sekolah siaga kependudukan, dan di Jawa Tengah sendiri resmi kemarin diluncurkan oleh perwakilan BKKBN Jawa Tengah, bahwa di Jawa Tengah itu ada yang menjadi pelopor kebijakan SSK ini untuk diintegrasikan ke sekolah, yaitu di SD Negeri Ungaran. SD Negeri Ungaran 1 di Kabupaten Semarang yang sudah menjadi contohan pertama yang menerapkan SSK di Jawa Tengah. Setelah itu kemudian diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain, termasuk di Semarang, di kota-kota, di Solo, di kabupaten kota lainnya, ikut mengikuti juga.
0: Nah, kalau ada sekolah lain yang ingin mengikuti hal tersebut, bagaimana langkah awal mungkin sebuah sekolah di Jawa Tengah jika ingin menjadi SSK juga? Atau syarat dan dokumen apa yang harus dimiliki dan diterbitkan?
1: Sebenarnya gampang sekali ya untuk membentuk sekolah siaga kependudukan ini. Sekolah hanya perlu berkoordinasi awal dengan OPTKB atau dinas PKB di kabupaten kota, atau langsung ke perwakilan BKKBN di Jawa Tengah, atau dengan DP3KB Provinsi Jawa Tengah pun juga bisa. Nanti kita akan melakukan ini nih, koordinasi antara Provinsi Jawa Tengah kemudian dengan KB, dinas KB di kabupaten kota. Kita akan mendampingi cara melakukan pendampingan bagi teman-teman sekolah yang ingin untuk sekolah siaga kependudukan. Dan syaratnya sangat mudah sih Mbak, tidak banyak yang harus dipenuhi, dan tidak ada batas waktunya nih. Ketika sekolah yang lainnya itu ini di cut off sampai sekian untuk pemenuhan dokumen. Nah, untuk sekolah siaga kependudukan ini kan terus berlanjut dan tidak ada cut off untuk di tahun 2026 ini harus selesai sampai kapan, itu tidak ada. Dan memang sekolah siaga kependudukan ini salah satu syaratnya pun juga harus teman-teman guru, teman-teman tenaga pendidik kan juga harus memahami dulu nih. Memahami dulu apa itu sekolah siaga kependudukan, bagaimana cara mengintegrasikan, menyusutkan, menginsertkan nih materi-materi kependudukan itu di materi-materi mata pelajaran di sekolahnya. Tentu kami juga memberikan orientasi, memberikan sosialisasi, pendampingan bagi guru, sehingga guru-guru bisa memahami apa itu sekolah siaga kependudukan, bagaimana caranya mengintegrasikan. Tentu langkah awal yang harus dilakukan bagi sekolah adalah melakukan koordinasi dengan kami, dengan BKKB di kabupaten kota atau dengan BKKBN. Nanti setelah itu dari misalkan ini tingkat provinsi, nanti dari dinas pendidikan provinsi akan mengeluarkan surat keputusan untuk pembentukan sekolah siaga pendidikan bagi SMA di Jawa Tengah, bagi sekolah yang tadi mengajukan SSK. Dan jika itu di tingkat kabupaten kota, nanti dinas pendidikan kabupaten kota akan mengeluarkan SK penunjukan atau penetapan pembentukan sekolah siaga kependudukan. Setelah itu tentu akan berproses nih Mbak. Guru bisa mendapatkan sosialisasi atau meminta dari provinsi, dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah, untuk memberikan pendampingan, nanti akan kita campingi terkait mungkin untuk bagaimana menginterjasikan itu, materi-materi itu, dan kita juga mempunyai buku-buku literasi digital untuk membantu guru untuk mempermudah guru menyampaikan materi-materi ini ke siswa. Kemudian nanti juga menyediakan pojok kependidikan, tidak harus ruangan sendiri, tetapi mungkin bisa memakai juga perpustakaan di mana ada satu rak sendiri untuk diberikan materi-materi kependidikan, buku-buku kependidikan, ataupun mungkin sejenis barcode yang untuk siswa-siswa ini bisa mengakses bagaimana belajar tentang kependidikan melalui buku-buku digital.
0: Okay.
1: Dan kami dan juga kita KPM Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan materi-materi kependidikan secara digital. Nah itu mungkin itu dulu Mbak, langkah-langkah awalnya. Kemudian setelah itu kita akan memantau capaian dari sekolah ini dalam membentuk SSK ini melalui sistem simulasi pendidik DPRD, di mana di sistem ini kami memantau mereka bagaimana siapa guru yang sudah menyampaikan materi kependidikan, siapa guru yang sudah mendapatkan sosialisasi, apakah tidak ada SK dari kepala sekolah untuk menetapkan mereka menjadi bagian dari tim SSK ini.
0: Jadi sebetulnya bukan hanya materi, tapi tenaga pengajarnya pun juga harus terintegrasi dalam mewujudkan SSK ini juga ya, Bu Sani ya.
1: Iya, jadi sama-sama belajar, sama-sama pinter semuanya.
0: Ada pelatihan khususnya tidak, Bu Sani?
1: Pelatihan khusus sendiri tidak ada, Mbak, tetapi kami menyediakan ruang-ruang untuk diskusi, ruang-ruang sosialisasi, bahkan kami nanti di bulan Oktober, sekitar bulan Oktober itu kami BP3AKP bersama BKKPN dan BPSDM akan menyediakan pelatihan bagi guru terkait SSK ini melalui metode MOOC. Jadi memang tidak harus datang ke Semarang, tidak harus datang pelatihan secara luring, tetapi kami menggunakan metode MOOC, belajar mandiri, begitu.
0: Oke, nah Bu Sani, kita akan buka line telepon kembali. Tadi sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Oke, terputus nampaknya. Boleh menghubungi kami kembali, pendengar, di 024-831-6686. Sambil menanti pendengar, Bu Sani, ketika kita melihat SSK ini, sebetulnya tujuannya baik begitu ya, untuk seluruh adik-adik siswa-siswi. Tapi fungsi manfaat untuk sekolah apa nih, Bu Sani?
1: Tentu manfaat bagi sekolah ini banyak, banyak sekali manfaat untuk sekolah. Salah satunya nih Mbak, tentu dengan sebenarnya di SSK ini ada klasifikasi Mbak. Jadi dari dasar, terdaftar, kemudian dasar, dan paripurna. Ketika sekolah ini sudah klasifikasi SSK-nya adalah paripurna, tentu akan mendapatkan banyak manfaat. Di mana salah satu manfaatnya tentu sekolah ini lebih ada apresiasi, bisa mengikuti apresiasi dari BKKPN yang setiap tahun diadakan oleh BKKPN, selain mendapatkan piagam juga mendapatkan uang pembinaan untuk sekolah-sekolah, dimana uang pembinaan ini juga kalau dulu memang cukup besar Mbak, mungkin kalau yang sekarang ini cukuplah untuk dilakukan pembinaan terhadap sekolah. Tentunya harapan dan manfaatnya nih, ketika anak-anak sudah memahami SSK, mereka tentu akan berperilaku baik, jauh dari pengaruh-pengaruh narkoba. Juga mereka, anak-anak itu kan juga mempunyai pola pikir yang baik, mempunyai pola pikir yang terencana, sehingga mereka bisa merencanakan masa depannya. Mereka tentu kepingin nih, kalau anak SMA kan sebenarnya anak SMK itu, SMA itu kan untuk disiapkan untuk kuliah lagi yang melanjutkan di jenjang kuliah yang lebih tinggi, jenjang studi yang lebih tinggi. Tentu mereka manfaatnya akan, mereka akan meningkatkan nih mutunya, mutu dari sekolah sendiri, yaitu ada poin-poin plus dalam penilaian akreditasi sekolah. Karena SSK ini mempunyai keunggulan memiliki inovasi-inovasi pembelajaran, pemitraan terhadap eksternal. Kemudian dalam pengelolaan pojok kependudukan pun itu sebenarnya banyak inovasi-inovasi, Mbak. Ini menjadi salah satu poin-poin dalam penilaian akreditasi. Dan tentunya sekolah yang sudah ada, sudah memegang SSK itu ada pembedanya.
0: Yeah.
1: Ada pembedanya.

0: kreatifnya, karena memang guru-guru ini sebenarnya lebih kreatif dibandingkan kita ketika kita mendampingi sekolah ya. Ketika saya kemarin di SMP 2 Solo, SMP 1 Solo, itu saking kreatifnya ketika pendidikan itu bukan lagi di ruangan yang tertutup, bukan lagi di perpustakaan itu. Mereka memang menyediakan ruang pojok kependidikan sendiri di perpustakaan, tetapi mereka saking kreatifnya galon-galon air itu dijadikan pojok kependidikan, Mbak. Jadi mereka hias galon bekas itu, kemudian di dalam galon itu bisa mereka masukkan buku-buku tentang materi-materi kependidikan. Kemudian hanya membuat sedikit kotak aja di pojok, di ruang pertemuan, itu bisa menjadi salah satu kreativitas di inovasi. Dan itu inovasi-inovasi tersebut itu bisa memberi kesempatan sekolah untuk mengikuti lomba SSK, baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun di tingkat nasional.
1: Oke, Bu Sani, ketika ada hal tersebut, ada tingkatan status tertentu tidak atau klasifikasi SSK di Jawa Tengah?
0: Ada itu ya, dari SSK sendiri, dalam pembentukan SSK sendiri ada 3 kategori, Mbak, ada 3 klasifikasi, yaitu terdaftar, kemudian daftar, dan paripurna. Pembedanya ketika ini terdaftar itu kan juga masih belum banyak ya, untuk syarat-syarat yang harus dimasukkan dalam simonis tentu. Ketika masuk ke dasar itu ada beberapa syarat, yaitu minimal 2 atau 3 guru sudah mengintegrasikan mata pelajarannya, materi-materi kependudukannya dalam materi-materi pembelajaran. Ketika masuk di paripurna sudah lebih dari itu, sudah lebih dari 3 guru yang memberikan modul ajar terkait kependidikan. Kemudian sudah ada lebih dari 3 guru yang mendapat orientasi atau pelatihan ataupun mengikuti sosialisasi sekolah siaga kependidikan. Penyelenggara dari manapun itu sudah bisa dimasukkan untuk salah satu klasifikasi di paripurna. Kemudian tentu inovasi-inovasi dalam pembentukan sosial kependidikan itu juga menjadi salah satu penilaian dalam klasifikasi paripurna itu. Dan juga kegiatan-kegiatan kesiswaan atau ekstrakurikuler itu juga mendapatkan poin tersendiri dalam klasifikasi paripurna sendiri.
1: Tapi ada tidak, Bu Sani, prestasi yang mungkin berhasil diraih Jawa Tengah ya dalam ajang apresiasi SSK ini tingkat nasional?
0: Di tingkat nasional sendiri, Mbak, untuk SMA, tingkat SMA itu di tahun 2025, yaitu ada SMA 1 Boja. Itu menjadi salah satu, menjadi 2024 ya, itu menjadi salah satu juara tingkat nasional. Dan sampai sekarang pun SMA 1 Boja itu masih ini terus berupaya terus memperkembangkan keparipurnaannya SSK di SMA 1 Boja. Dan kita sering mengundang beliau ya untuk berbagi pengalaman, terus sharing best practice ketika mereka membentuk sekolah jaga kependidikan itu sampai ke tingkat paripurna itu seperti apa usahanya. Kita sering mengundang mereka untuk menularkan, mengimbaskan SSK paripurnaan mereka ini kepada sekolah-sekolah yang lain.
1: Baik.
0: Dan sebenarnya masih banyak, Mbak, yang mendapatkan prestasi di tingkat nasional ya.
1: Oke, Bu Sani, karena memang waktu kita cukup terbatas, mungkin kita tinggal 5 menit terakhir ini, Bu Sani, pada kesempatan siang hari ini. Apa sebetulnya bentuk perhatian yang diberikan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN ya kepada sekolah SSK di Jawa Tengah? Atau mungkin ada tidak sekolah mana di Jawa Tengah yang berhasil menorehkan prestasi gemilang hingga

0: menjadi perhatian khusus?
1: Tentu banyak mbak yang dari Kemendikbud itu memberikan apresiasi untuk perhatian khusus, yaitu bentuknya ya melalui apa namanya lembaga-lembaga LSK ini ketika mendapatkan pengakuan resmi nih tingkat tertinggi nasional juara nasional SSK. Kita salah satunya SMA 1 Bojo. Ini udah naik sudah paripurna karena memang syarat dari SMA dia harus paripurna mendapatkan juara satu tingkat nasional dan tentu juga mendapatkan piagam penghargaan ya, dari Kementerian Kemendikbud dan juga mungkin kemarin juga dapat uang pembinaan juga. Dan ini juga diikuti oleh SD Kemasan, Kemasan di Solo. Ada itu juga mengikuti SD Negeri Kemasan 1, Solo itu juga mendapatkan juara 1 setelah jaga kependudukan tingkat nasional. Ini salah satu, salah duanya ketika teman-teman sekolah ini mereka memang terus konsen di kependudukan dan ikut mereka konsen untuk menyiapkan anak-anak didik mereka untuk menjadi generasi-generasi emas di Jawa Tengah. Dan tentunya bisa mendulang prestasi, ya, mendulang prestasi dan masa depan anak-anak ini mereka bisa siapkan sedini mungkin.
0: Baik, Bu Sani, terakhir boleh nih, apa mungkin yang dipesankan kepada seluruh masyarakat, pihak sekolah, dan juga pihak pemerintah provinsi tingkat kota kabupaten juga untuk menyukseskan SSK ini?
1: Pada dasarnya menyiapkan masa depan bangsa, khususnya di Jawa Tengah ini, sebenarnya bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas bersama kita, bahkan guru, orang tua pun juga tentu kepingin juga punya masa depan anak-anaknya lebih baik dari orang tua mereka sendiri. Dan itu tentu kita sebagai orang tua harus menyiapkan anak-anak kita untuk mencapai masa depannya. Dan salah satu usaha kita untuk menyiapkan masa depan anak-anak kita adalah lewat dunia pendidikan. Dan saya yakin amanat dari Kemendikbud ini melalui sekolah siaga kependudukan, kita tidak sekedar melahirkan generasi-generasi emas, generasi-generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga generasi yang mampu merencanakan masa depannya, merencanakan kehidupannya nanti akan di masa yang akan datang, dan mereka menjadi generasi yang tangguh. Tentu siap menghadapi isu-isu kependudukan, menghadapi bonus demografi yang ada. Kita, pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten kota juga, semua yang terlibat dalam dunia kependudukan, tentu sangat mendukung sekolah siaga kependudukan ini. Tentu juga harapan kami anak-anak kita itu mempunyai masa depan yang baik dan membawa Indonesia ini menuju Indonesia emas di tahun 2045.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu Sani perbincangannya siang hari ini. Kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi ya Bu Sani ya.
1: Siap Mbak Susi, terima
0: kasih. Sehat selalu Bu Sani, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Susi dan teman-teman semua.
0: Terima kasih. Nah itu tadi pendengar Semarang Siang ini ya, Sekolah Siaga Kependudukan bersama Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah, Husani Setianingsih. Jangan kemana-mana, Pro 1 RRI Semarang akan terus temani Anda. Nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung juga bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan, cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 cabang olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah dengan kita melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar, kita update dulu informasi dari reporter kami pada kesempatan siang hari ini. Pendengar, BEM UPGRIS tingkatkan manajemen berorganisasi mahasiswa melalui LKMM TM 2026. Informasinya, Bo Wiranto, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Silvi. Pendengar, latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat menengah atau LKMM TM 2026 menjadi wadah mahasiswa Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS tingkatkan keterampilan dan kompetensi dalam berorganisasi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM diikuti oleh 63 organisasi kemahasiswaan atau Ormawa dan lembaga mahasiswa atau Lemawa di kampus UPGRIS. Rektor UPGRIS Dr. Sabto Budoyo sangat mendukung diselenggarakannya kegiatan LKKM TM sebagai peningkatan soft skill dan hard skill mahasiswa dalam berorganisasi. Kegiatan tersebut juga untuk membekali mahasiswa dalam mengembangkan bakat minat selain hard skill yang telah dimiliki. Ia berharap kegiatan LKMM TM 2026 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa untuk mengembangkan diri sebagai calon pemimpin. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut juga akan menjadi bekal mahasiswa ketika mereka terjun di tengah masyarakat. Ia juga menambahkan organisasi kemahasiswaan menjadi miniaturnya dalam kehidupan bernegara, sehingga dalam masa kuliah mahasiswa ditempa untuk menjadi pribadi yang mencerminkan kampus UPGRIS di mana memiliki misi the meaning of university. Sementara itu, Wakil Rektor 3 UPGRIS Dr. Heri Prabowo mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan melalui alokasi anggaran khusus dalam pengembangan kemahasiswaan. Selain itu, dukungan kebijakan bagi mahasiswa yang aktif untuk terus mengembangkan soft skill maupun hard skill-nya. Implementasi kebijakan melalui seperti KKN ketika mengikuti 3 lembaga yang menjadi semua syarat terpenuhi, mereka bisa memilih untuk bisa dikonversi ke KKN, di mana program kemahasiswaan yang banyak terjun di masyarakat, sehingga pihaknya memang sudah mengaktualisasikan ketika para mahasiswa ini terjun di tengah masyarakat melalui asesmen terkait dengan aktivitas di bidang akademik. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya, Bo Wiranto. Tetap berhati-hati selama bertugas.

0: Ini yang kemarin sok jagoan ngebully orang. Kok sekarang diem aja? Rasain, dijauhin orang kan jadinya.
1: Terus gak boleh gitu. Kok kamu malah ikutan ngebully sih? Kamu jadi sama aja kayak dia, pembuli juga.
0: Ya tapi kan dia yang duluan. Masa orang kayak gitu dibiarin aja? Dia kan udah bikin orang lain trauma.
1: Ya gak dibiarin, tapi juga gak perlu dihujat rame-rame. Dia tetap harus tanggung jawab, entah lewat hukum, mediasi, atau pembinaan biar jera. Tapi tetap ada proses yang benar.
0: Iya sih ya, kalau gini kan gak kelar-kelar ya.
1: Iya bener banget, jatohnya kayak muter di lingkaran yang sama. Mending fokus kawal kasusnya biar korban dapat keadilan, terus bisa pulih.

Pendengar, sebagai informasi untuk Anda, azan duhur wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, azan duhur wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami hadirkan lagu religi untuk menemani Anda.

Waktu haus, kita seringkali ingin segera minum sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata, ada cara minum yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang sederhana, tapi penuh hikmah. Beliau tidak meneguk air sekaligus, tapi minum dengan 3 kali nafas. Dalam hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi biasa bernafas 3 kali ketika minum dan beliau bersabda, "Sesungguhnya dengan begini haus lebih hilang, lebih lepas, dan lebih enak." Caranya sederhana, minum perlahan, berhenti sejenak untuk bernafas di luar gelas, lalu minum lagi. Begitu seterusnya, sampai 3 kali nafas. Selain adab, cara ini juga baik untuk tubuh. Minum secara perlahan membantu penyerapan air dengan lebih baik dan mencegah perut terasa tidak nyaman. Jadi, lain kali ketika haus datang, jangan terburu-buru habiskan segelas air. Nikmati setiap tegukan sesuai sunnah yang mengajarkan kita untuk tenang dalam melakukan sesuatu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Info Pro 1.
2: Usulan pemberian bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja miskin sektor informal mendapat respon positif. Kebijakan yang diusulkan Komisi 9 DPR RI melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dinilai dapat memperluas perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program perlindungan ketenagakerjaan. Rangkaian Gebang Expo 2026 di Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo mencatat perputaran uang sebesar Rp76.795.750 selama 3 hari penyelenggaraan, mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Nilai transaksi tersebut berasal dari 25 stan yang diisi pemerintah desa, kelurahan, forum, UMKM Kecamatan Gebang, dan pelaku usaha kreatif. Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk unggulan lokal yang dipamerkan selama kegiatan.
0: Info Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Kami juga akan hadirkan informasi di berbagai daerah ya. Kali ini informasi ketertiban masyarakat melalui wilayah Polres Purworejo siang hari ini. Kita akan hadirkan bersama Babinkamtibmas wilayah Polsek Grabak Polres Purworejo. Kali ini kita akan sapa terlebih dahulu ada Aibda Warsiman. Selamat siang Pak Warsiman.
1: Selamat siang Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat Pak Warsiman?
1: Alhamdulillah kabar baik Mbak Silvi.
0: Alhamdulillah. Pak Warsiman, kalau di wilayah Babinkamtibmas Polsek Grabak ya, informasi ketertiban masyarakat seperti apa nih yang saat ini patut diwaspadai masyarakat? Silahkan.
1: Untuk wilayah khusus Grabak, wilayah Purworejo, jadi untuk masyarakat selalu patuh, jadi dari Babinkamtibmas selalu merangkul perangkat. Jadi setiap ada kegiatan apa, kita saling komunikasi itu, Mbak.
0: Nah, ada kan tidak mungkin kasus-kasus kejahatan yang memang saat ini menjadi prioritas harus diantisipasi di wilayah tersebut, Pak Warsiman?
1: Ya, betul sekali, Mbak Silvi. Nah, untuk kejahatan kami tetap jadi polsek, dari komandan mengarahkan tetap dari masyarakat yang selalu kita untuk bersama-sama mengamankan setiap kegiatan apapun itu tetap selalu berkoordinasi. Begitu Mbak Siti.
0: Kalau di wilayah Purworejo, tepatnya Polsek Grabak, ada kasus kekeringan kah di sana, Pak Warsiman?
1: Kekeringan ada beberapa, tapi sebagian ada yang penampungan yang masih tetap jalan untuk tanam padi ataupun palawija yang lainnya seperti ini apa kacang hijau, jagung masih ada.
0: Masih tetap berjalan dengan baik ya di sana ya. Oke, Pak Warsiman, boleh diupdate juga kepada seluruh pendengar kali ini. Barangkali ada pendengar di wilayah Polsek Grabak yang harus diantisipasi himbauannya di wilayah sana, silahkan.
1: Dari beberapa warga termasuk yang sebenarnya yang kekeringan itu di sini untuk masyarakat tidak mengeluh, tapi dia untuk membuat sumur bor atau gedot. Itu beberapa termasuk sungai-sungai yang di untuk penampungan beberapa itu Mbak.
0: Baik, himbauannya boleh Pak Warsiman silakan untuk ketertiban masyarakat.
1: Untuk warga, jadi kita termasuk dari Polsek, dari perangkat-perangkat sudah berjalan menggandeng dari PPL, termasuk dari pertanian, dari mungkin hama apa penyuluhan, kami selalu di lapangan seperti itu Mbak. Jadi setiap penyuluhan pun kita tetap menggandeng dari PPL apapun itu, bahkan dari kesehatan, dari apapun bisa mungkin masyarakat tetap ya seperti sebelumnya berjalan gitu Mbak.
0: Baik Pak Warsiman, terima kasih informasinya, nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat siang, salam presisi.
1: Sama, selamat siang, salam presisi.
0: Demikian tadi pendengar pada kesempatan siang hari ini informasi Babinkamtibmas ya dari Polsek Grabak Polres Purworejo bersama Aibda Warsiman. Nanti kami update informasi lainnya untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: update kembali informasi dari reporter kami pada kesempatan siang hari ini. Pendengar, Ditres Narkoba Polda Jateng ringkus dua pengedar sabu di Colomadu, 23 paket narkotika berhasil disita. Luki informasinya.
1: Baik, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah menangkap dua pria yang diduga sebagai pengedar sabu dalam pengungkapan kasus narkotika di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 23 paket sabu dengan berat bruto 17,86 gram yang diduga siap untuk diedarkan. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Kombespol Yos Guntur Yudi, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas yang mencurigakan terkait dengan peredaran narkotika di wilayah Colomadu pada 29 Juli. Bekal informasi itu, petugas melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi pelaku dan lokasi yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sekaligus pengemasan sabu. Kemudian polisi melakukan penggerbekan di sebuah kamar mes di Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, dan menangkap dua tersangka berinisial AM 30 tahun dan MG 31 tahun yang merupakan warga Kota Surakarta. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 23 paket sabu dan beberapa alat untuk menunjang kegiatan kejahatan itu. Berdasarkan pemeriksaan, kedua tersangka mengaku bertugas membagi dan mengemas sabu menjadi paket kecil sebelum diedarkan menggunakan sistem tempel atau ranjau. Mereka mengaku mendapatkan perintah dari seorang berinisial W yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sebagai imbalan, keduanya dijanjikan upah 3 juta rupiah dan sabu yang akan dikonsumsi oleh mereka. Penyidik juga mengungkap salah satu tersangka merupakan residivis kasus narkotika yang pernah dipidana tahun 2021 dan bebas pada tahun 2025. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. Polisi masih memburu pelaku berinisial W yang menjadi pengendali jaringan peredaran sabu itu. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana berat. Demikian informasi yang cepat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Luki informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas.

Barat. Nanti berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda, jadi jangan ganti channel Anda, tetap di 89 FM atau yang mendengarkan melalui RRI Digital, pokoknya jangan ganti channelnya. Tetap bersama kami.

0: Apa itu pekerja rentan dan bagaimana kebijakan untuk mereka? Inilah penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Sutrisno SKM MHKES.
1: Jadi pemerintah kota wali kota sudah buat perpal nomor 26 tentang pekerja rentan di kota Semarang. Pekerja rentan, bahkan ada 20 jenis pekerja rentan, dan pemerintah kota sudah mengalokasikan anggaran untuk 10.000. Dari APBD ada 9.000 pekerja rentan, kemudian yang 1.000 dari dana APBD. Bahkan untuk semua ASN di kota Semarang yang 14.000, nah setiap ASN menanggung pekerja rentan satu-satu untuk menanggung. Dan bahkan CSR dari perusahaan sudah hampir ada 300-an yang membiayai tentang pekerja rentan. Yaitu untuk apa? Untuk jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Nah ini harapannya dengan misalnya dari pekerja rentan itu terjadi sesuatu hal tentang kematian, itu bisa dapat tunjangan 40 juta dari BPJS Tenaga Kerja. Kalau meninggalkan anaknya masih sekolah akan

jamin dua anaknya sampai S1 dari negara melalui BPJS Tenaga Kerja. Jadi inilah kebijakan bunda, dan mungkin diantara di Jawa Tengah yang mengalokasikan APBD-nya untuk pekerja rentanya baru Kota Semarang, dan ini cukup bagus artinya. Dan ini Bu Wali juga akan berharap andai kata semuanya elemen nanti, semua pekerja-pekerja yang non upah nanti bisa dijaminkan oleh APBD, insya Allah Semarang akan semakin ayem, semakin sejahtera, sehingga kejadian kecelakaan, kejadian kematian tidak begitu membingungkan bagi korban dan masyarakat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: 56 diantaranya itu terdampak berkaitan dengan hutan lahan, yang paling banyak lahan, utamanya lahan tebu.
3: Ya, sangat mengejutkan sekali, ternyata bisa lebih dari 1000 kalau memang kita buka terus.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, 2 bulan terakhir di Jawa Tengah terjadi 56 kebakaran hutan dan lahan dengan kerugian 600 juta rupiah lebih. Hondaran 2026 gerakan 1000 peserta untuk budayakan hidup sehat dengan olahraga. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Purworejo terus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Konsultasi Publik atau FKP tahun 2026 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo. Berikut laporan selengkapnya.
4: Tapi ini untuk verifikasi.
5: Pendengar, Forum Konsultasi Publik yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo membahas bagaimana anggaran besar pendidikan harus dibarengi tata kelola yang transparan, akses yang merata, dan peningkatan mutu pembelajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Yudi Agung Prihatno, menegaskan peningkatan kualitas pendidikan adalah kunci mewujudkan visi Purworejo Berseka dan Indonesia Emas 2045. Salah satu program unggulannya adalah Pinter Pucahi.
6: Sarpras, ya tadi serangkaian untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Bapak silakan juga punya kesempatan yang sama, tapi mekanismenya memang berbeda. Mekanisme di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tiba.
5: Yudi juga menyoroti pentingnya keamanan sekolah dan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Dindikbud mendorong pemasangan CCTV, teralis, serta pendekatan edukatif agar siswa tidak trauma. Penanganan anak tidak sekolah atau ATS juga diperkuat lewat kolaborasi dengan kecamatan, desa, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, dari sisi anggaran, Sekretaris Komisi 4 DPRD Purworejo, Mu Dahlan, menyampaikan bahwa alokasi pendidikan di RAPBD 2027 mencapai 28%, lebih tinggi dari amanat UU Sisdiknas minimal 20%.
7: Terkait anggaran yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan catatan sesuai dengan regulasi.
5: Dahlan merinci, di pilar akses, DPRD mendorong optimalisasi bantuan PIP, KIP, BOS, layanan bagi penyandang disabilitas dan transportasi sekolah. Di pilar mutu, ada pelatihan guru dan penguatan sarana-prasarana. Sementara di tata kelola, pelayanan harus cepat, bersih, dan bebas pungutan liar. Perwakilan Inspektorat Kabupaten Purworejo, Muhibah, juga mengingatkan kepala sekolah agar memahami perbedaan pungutan, sumbangan, dan bantuan sesuai Kemendikbudri Saintek nomor 75 tahun 2016. Ia menegaskan sumbangan harus sukarela, tanpa nominal dan batas waktu. Dari Kabupaten Purworejo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah mencatat kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau 2026 mencapai 56 kejadian. Berikut laporan selengkapnya.
2: Di daerah maupun yang berkaitan ini untuk bisa mengantisipasi kaitan kebakaran hutan.
8: Dengan musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat 56 kejadian karhutla sepanjang 5 Juni hingga akhir bulan Juli kemarin. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, sebagian besar karhutla terjadi di kawasan perkebunan dan lahan tebu. Sejumlah kasus bahkan diduga dipicu unsur kesengajaan dalam proses pengelolaan lahan saat musim kemarau. Kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar dan meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang ditimbulkan dalam kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 607 juta rupiah. Meski lebih kecil dibandingkan kebakaran bangunan, dampak karhutla tetap menjadi perhatian karena mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak lingkungan. Melihat tren kebakaran selama musim kemarau itu, BPBD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi di wilayah rawan. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya titik-titik bakaran baru. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran terbuka dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di area perkebunan maupun lahan kering.
2: totalnya 275 kejadian kebakaran. 56 diantaranya itu terdampak berkaitan dengan hutan lahan, yang paling banyak lahan, utamanya lahan tebu. Dan ini memang kondisinya disengaja.
8: Anggota Masyarakat Peduli Api MBA Abdi Bumi, David Yusuf, mengatakan patroli saat ini terus dikencarkan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan para pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran.
9: Satu minggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap minggu sekali, setiap hari Kamis. Untuk El Nino ini, kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan pembuatan sekat bakar yang kita buat, kita sampai ke puncak ya.
8: Selain Karhutla, BPBD Jawa Tengah juga mencatat total terdapat 275 kejadian kebakaran selama periode yang sama. Sebanyak 219 kejadian diantaranya terjadi pada rumah dan gedung dengan nilai kerugian mencapai sekitar 27 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Seiring memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan menghadapi kondisi tersebut, berikut wawancara bersama dengan Kepala Basarnas Semarang, Budiono, mengenai strategi koordinasi dan langkah antisipasi dalam mendukung penanganan karhutla yang dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Selamat siang Pak Budi.
11: Ya, selamat siang.
10: Iya, Pak Budi, ini karhutla bukan hanya persoalan pemadaman api tapi juga keselamatan petugas dan juga masyarakat ini, Bapak. Sejauh mana ini Basarnas menyiapkan skenario operasi SAR apabila terjadi karhutla berskala besar, Bapak?
11: Baik, Mbak, terima kasih. Jadi kami sampaikan bahwa kantor pencarian dan pertolongan Semarang sebenarnya tugasnya bukan memadamkan karhutla ya. Kami hanya sifatnya adalah berperan sebagai unsur pendukung dalam penanganan keadaan darurat. Tugas utamanya bukan memadamkan api, tapi kami hanya melakukan operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi apabila kebakaran mengancam atau menimbulkan korban. Mungkin seperti itu, Mbak.
10: Iya, baik. Bagaimana ini kesiapan personel tentang peralatan khusus mungkin ya, serta kemampuan Basarnas untuk melakukan evakuasi korban apabila terjadi kebakaran ini, Bapak?
11: Iya, baik, terima kasih, Mbak. Jadi kami tambahkan bahwa selain membersihkan personel, kami juga berperan untuk melaksanakan koordinasi ya dengan BPD, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI Polri, BMKG, dan instansi terkait yang menangani terkait dengan kebencanaan. Kemudian juga kami menyiapkan personil SAR, peralatan evakuasi, kemudian juga kendaraan operasional dan sistem komunikasi untuk merespon apabila terjadi kejadian permintaan evakuasi. Dan kami juga apabila memang sudah terjadi kebakaran yang memerlukan evakuasi, kami siap melaksanakan evakuasi masyarakat yang terdampak ya apabila kebakaran mengancam pemukiman ataupun kawasan publik, dan juga memberikan pertolongan kepada korban yang mengalami luka, terjebak ataupun membutuhkan penyelamatan di area kebakaran. Dan kami sendiri sudah mempersiapkan ataupun siaga selama 24 jam, baik itu personil yang telah kami siapkan dan peralatan yang siap untuk mendukung kegiatan evakuasi. Demikian, Mbak.
10: Iya, baik. Nah, jika melihat tren perubahan iklim yang meningkatkan resiko karhutla ini, Bapak, apakah menurut Pak Budi ini sistem kesiapsiagaan dan sumber daya yang dimiliki Basarnas saat ini sudah memadai, Bapak?
11: Ya, kami upayakan semaksimal mungkin ya. Yang ada kita maksimalkan. Memang kalau melihat dari jumlah personil maupun peralatan, memang ya kita masih kurang ya. Tapi tetap kita maksimalkan dan selalu berkoordinasi dengan instansi samping, dengan potensi SAR, dengan instansi terkait TNI Polri yang memang terlibat dalam penanganan karhutla tersebut.
10: Baik, dan, dukungan atau pembenahan apa yang masih diperlukan agar respon terhadap karhutla ke depan lebih cepat, efektif, dan aman bagi seluruh petugas ini, Bapak?
11: Ya, tentunya kita tingkatkan koordinasi ya untuk mengantisipasi, kemudian juga kita cek and recheck terkait dengan peralatan yang akan digunakan ya untuk memadamkan api, terutama yang memang dinas kebakaran. Kemudian kami juga tetap kami cek and recheck ya terkait dengan peralatan yang digunakan terkait dengan evakuasi. Terus kita tingkatkan juga koordinasi baik dengan potensi SAR, TNI Polri, sehingga apabila terjadi karhutla yang memerlukan tindakan evakuasi kami sudah siap ya, bersama-sama untuk melaksanakannya.
10: Baik. Demikian, ya, terima kasih Pak Budi untuk waktunya siang hari ini berbagi bersama RRI. Selamat siang Bapak.
11: Sama-sama, terima kasih.
0: Jajaran pemerintah kota Salatiga merotasi 30 pejabat struktural dan fungsional sekaligus melantik Direktur Utama Bank Salatiga yang baru. Berikut laporan selengkapnya.
12: Maupun pengangkatan jabatan ini dilakukan secara objektif.
13: Pemerintah Kota Salatiga menggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah bagi 30 pejabat birokrasi serta direktur utama BPR Bank Salatiga di Ruang Kaloka Gedung Sekda setempat. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Herniawan, menegaskan bahwa penataan jabatan aparatur sipil negara berjalan secara objektif dan transparan. Pihak pemerintah daerah menerapkan prinsip meritokrasi berbasis kompetensi serta rekam jejak kinerja para pejabat terpilih. Wali Kota Salatiga mengingatkan seluruh jajaran birokrasi agar menjauhi segala bentuk praktik manipulasi atau pungutan liar dalam proses promosi.
12: Seluruh proses mutasi, rotasi, maupun promosi jabatan yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya tekankan sekali lagi.
13: Pihak pemerintah daerah meminta para pejabat baru untuk mengedepankan semangat melayani masyarakat dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Wali Kota Salatiga menekankan agar Direktur Utama PT BPR Bank Salatiga, Adi Purnomo, mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara optimal. Pihak manajemen bank daerah mengemban amanah besar untuk memperkuat tata kelola perbankan yang sehat serta akuntabel. Wali Kota Salatiga kembali mengimbau seluruh pihak agar melaporkan tindakan kejahatan pemerasan yang mengasumsikan pelayanan pejabat.
14: Jangan percaya terhadap seseorang yang mengatasnamakan siapapun untuk meminta uang atau imbalan dalam memperlancar promosi ataupun jabatan.
13: Para pejabat yang baru dilantik menyatakan komitmen penuh untuk menjaga integritas dan profesionalisme kerja di lingkungan masing-masing. Pelantikan birokrasi ini diharapkan mampu mengakselerasi berbagai program prioritas pembangunan Kota Salatiga yang makin sejahtera. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengungkap peredaran narkotika di wilayah Jawa Tengah. Warga Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, inisial DM, usia 38 tahun, diamankan oleh petugas setelah diduga membawa dan mengedarkan narkotika jenis sabu menggunakan bus antar kota jurusan Magetan Cilengsi pada Kamis 30 Juli 2026. Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, Kombes Pol Yos Guntur, menjelaskan saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan tersangka DM, petugas menemukan satu paket narkotika jenis sabu sekitar 3 gram. Tersangka DM mengaku memperoleh narkotika dari seorang berinisial A yang saat ini masih dalam penyelidikan atau DPO. Barang tersebut diterima di kawasan SPBU Nganjuk, Jawa Timur dengan jumlah awal sekitar 15 gram untuk kemudian diedarkan kembali di wilayah Jawa Tengah.
15: Jajaran dan kami akan terus melakukan upaya-upaya preventif dan represif tentunya, baik dari mulai kurir, pengedar, bahkan bandar kita kembangkan terus ke atas, dan bila mana kita ketemukan pemakai, di sini kita mempunyai kekhususan sifatnya tindak pidana narkoba adalah korban sekaligus tersangka. Jadi kewajiban kita yang mana termasuk dalam golongan pemakai atau pengguna, wajib hukumnya kita lakukan rehabilitasi.
0: Polda Jateng juga mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap dua pria berinisial AM 30 tahun dan MG 31 tahun. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tentang narkotika beserta ketentuan pidana yang berlaku dengan ancaman hukuman berat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Silaturahmi antar warga terwujud dalam jalan sehat memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Berikut laporan selengkapnya.
16: Seluruh masyarakat umum kita juga ikut berpartisipasi untuk jalan sehat ini.
17: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, Gria Kalisa 2 menggelar jalan sehat yang diikuti ratusan keluarga besar perumahan Gria Kalisa bersama masyarakat umum. Kegiatan tersebut bersamaan event Hari Bebas Kendaraan di Jalan Veteran untuk menjalin silaturahmi agar makin akrab dan dikenal berbagai kalangan. Manajer developer perumahan Gria Kalisa, Dimas Ilham, memastikan infrastruktur seperti fasilitas umum Gria Kalisa menjadi yang utama agar warga makin nyaman. beberapa fasilitas umum yang dibangun diantaranya masjid hingga taman untuk menunjang kenyamanan warga selama tinggal di Griya Kalisa II.
16: Seluruh masyarakat umum kita juga ikut berpartisipasi untuk jalan sehat ini karena momen Agustus ini untuk gebiar kemerdekaan juga HUT kemerdekaan yang ke-81.
17: Terkait program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto pun tetap mendapat dukungan penuh dari manajemen Griya Kalisa. Di samping itu, manajemen perumahan Griya Kalisa II juga berupaya melakukan pengembangan 158 unit rumah seluas 1,5 hektar untuk mencukupi warga baru. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Kota Semarang mengapresiasi perbaikan besi penutup gorong-gorong di kawasan perempatan Logosari setelah sebelumnya dikeluhkan masyarakat karena dinilai membahayakan pengguna jalan. Salah satu warga setempat, Ali Sadikin, mengatakan perbaikan yang dilakukan oleh Pemkot Semarang membuat kondisi jalan menjadi lebih aman dan nyaman dilalui oleh kendaraan. Ali mengungkapkan, sebelum diperbaiki, lokasi tersebut cukup sering memicu insiden yang membahayakan oleh pengendara. Meski tidak selalu berujung kecelakaan, banyak pengendara yang nyaris terjatuh atau kehilangan kendali saat melintas.
18: Nah, itu bagus itu. Itu kan kalau nggak diperbaiki itu ini apa namanya? Kalau kena mobil itu ada bunyi, ada besinya. Itu kan udah bagus itu, udah dicor, udah ini. Itu malah bagus itu.
19: Iya.
18: Ya, kayak itu kadang itu juga bagus itu.
19: Iya. Selama ini lihat rawan kecelakaan enggak sih Mas dari situ, Mas?
18: Wah, kalau sini sering, Mas. Entah sering. Iya, sering. Hampir mau terjadi laka lah, mungkin sering kalau di sini.
0: Ali berharap Pemkot Semarang terus merespon cepat setiap laporan masyarakat terkait kerusakan fasilitas jalan maupun infrastruktur lainnya. Menurutnya perbaikan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga dapat mengurangi potensi kecelakaan di jalan raya. Dari amatan tim Halo RRI pagi tadi, saat ini besi gorong-gorong tersebut masih dibatasi oleh water barrier. Kondisi tersebut diperkirakan karena hasil pengocoran masih belum benar-benar kering, sehingga masih belum bisa dilintasi oleh pengendara.
1: Berita olahraga.
20: Berita, berita olahraga.
0: Honda Run 2026 mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat melalui olahraga. Event tahunan ini diikuti 1.000 peserta menempuh jarak 5 dan 10 km. Berikut laporan selengkapnya.
21: Honda Run 2026 ini ya kita sangat senang sekali ya.
22: Honda Run 2026 menjadi event untuk mengajak masyarakat membudayakan hidup sehat melalui olahraga. Selain lari, event tersebut juga menghadirkan senam zumba, food and beverage, door prize, hingga pameran mobil di halaman Balai Kota Semarang. Marketing and Sales General Manager Honda Semarang Center, Edi Haryanto, mengungkapkan antusias masyarakat cukup tinggi pada Honda Run 2026, di mana slot 100 peserta sudah penuh sebelum penutupan pendaftaran. Menurutnya, animo yang tinggi itu menjadi sebuah kejutan bagi panitia bahwa event Honda Run menjadi event yang ditunggu oleh masyarakat. Ia menambahkan, pendaftaran Honda Run 2026 dilakukan secara online bagi masyarakat umum. Selain itu, Honda Run 2026 juga membuka pendaftaran khusus bagi komunitas lari di Kota Semarang.
21: Gak bisa terima lagi karena kuota yang kita sediakan cuma 1.000. Sangat mengejutkan sekali ternyata bisa lebih dari 1.000 kalau memang kita buka terus. Tapi memang ini kita batasi hanya 1.000 karena kita memastikan semua peserta itu bisa ikut dengan baik, dengan proper, dengan happy tentunya. Dan nanti kalau jumlahnya memang lebih dari 1.000 potensinya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa ada lagi dengan kuota yang lebih besar lagi.
22: Lebih lanjut, Edi mengatakan pada event tersebut pihaknya juga memperkenalkan kendaraan berteknologi hybrid kepada masyarakat, di mana peserta dan pengunjung Honda Run 2026 dapat melihat unit display sekaligus mencoba kendaraan melalui sesi test drive. Bowi Ranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: air, air apa yang bisa bikin keringetan?
1: Air apa ya?
0: Air yang bisa bikin keringetan, air aerobik.
1: Air, air apa yang punya kekuatan super?
2: Air apa lagi tuh?
1: Air yang punya kekuatan super, Iron Man.
3: I am Iron Man.
1: Giliran aku. Air, air apa yang mampu menghancurkan bumi?
0: Air apa?
1: Aduh, krisis air bersih. Krisis air bersih mengakibatkan penyebaran berbagai penyakit, kondisi lingkungan memburuk, kelaparan karena petani gagal panen, dan masih banyak lagi. Hemat airmu, selamatkan bumimu.
4: 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. Ada saya Gelih, pendengar siap hadir menemani siang hari Anda di awal bulan Agustus ya. 3 Agustus 2026 di hari Senin, semuanya masih tampak bahagia.
1: Ngomongin awal bulan, emang udah gajian?
0: Awal bulan rata-rata orang kan.
1: Oh, rata-rata. Kamu tidak termasuk rata-rata?
0: Saya termasuk hal langka ya. Tapi apapun kondisinya pendengar, tetap harus dinikmati ya. Kalau melihat orang lain bahagia tuh juga harus bawaannya ikut bahagia juga.
1: Yes, gitu. Tetap harus disyukuri ya kan. Masih banyak orang yang belum menerima pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan ya kan. Belum bisa menghidupi keluarga dengan baik.
0: Betul, tapi ada satu hal yang membahagiakan juga Silvi. Setelah kemarin kita scroll media sosial, mungkin banyak sekali temuan-temuan informasi yang kurang mengenakan ya akhir-akhir ini. Tapi akhirnya ada satu pencerahan.
1: Ada kabar gembira untuk kita semua. Pertamax kini turun 1000.
0: Harganya jadi 1000?
1: Ya berapa sih emang?
0: Turun 1000? Oh kaget.
1: Enggak ya?
0: Harganya 1000.
1: Oh enggak dong. Kok harganya 1000? Emang kita tinggal di Dubai.
0: Tapi kan amin, siapa tahu ya, nanti bisa amin. Ya beneran 1000. Jadi Pertamax ini turun 1000 pendengar. Dari harga semula, ya kita bulatkan 16.000 ya.
1: Iya, kan sekarang selisihnya cuma 100 rupiah ya.
0: Iya, sekarang menjadi 15.000 rupiah.
1: Setelah 15.000 persis apa ada 15.400 sih?
0: Ya ada koma-komanya lah.
1: Tetap harus ada komanya ya. Ya pokoknya turun lah ya. Mau gimana-gimana pun tetap turun. Turun. Jadi kita harus bersyukur.
0: Betul,
1: kepada
0: pendengar.
1: Allah. Kok aku jadi nyanyi mulu sih?
0: Ya emang lagi kerasukan nazar ini bang.
1: Dikit-dikit nyanyi nazar, iya. Nazar bukan nazar.
0: Oh iya beda ya artinya
1: beda.
0: Ya.
1: Beda, kamu nih bercanda. Nah, gimana pendengar dengan ada kabar gembiranya ini? Apakah kurang turun kalau menurut Anda ya kan, atau sudah bersyukur bisa menikmati turunnya Betul. Harga BBM, karena kan kita tuh yang ditakutkan ketika sudah naik tuh ya nggak turun lagi. Benar, ya kan?
0: Tapi katakanlah mau naik atau turun, kalau misal awal bulan juga masyarakat kita, ya kalau bisa 2 juta full.
1: Kalau
0: bisa belakangnya juga saya isiin.
1: Nggak cukup. Kamu berharap jadi yang di belakang soalnya ya, jadi diisiin juga ya.
0: Nah bagaimana pendapat Anda pendengar mengenai Pertamax yang sudah turun ya? Kurang lebih 1000 rupiah, silakan berikan pendapat Anda di telepon kami 024-8316-686
1: atau di 0816-666-686 sembari request-request lagu.
0: Boleh.
1: Juga boleh ya pada kesempatan siang hari ini. Atau yang mendengarkan melalui RRI Digital juga tidak boleh ketinggalan ya.
0: Silakan tinggalkan di kolom live chat pendengar. Kami nantikan sampai nanti di jam 3 sore di 100%
1: Indonesia.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di 100% Indonesia, kami hadirkan terlebih dahulu informasi terkini mengenai Pemprov Jawa Tengah meluncurkan buku pedoman dan modul PAUD Emas Provinsi Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat siang rekan Tika, silakan untuk laporan Anda.
1: Jadi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru saja meluncurkan buku pedoman dan modul PAUD Emas Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Hotel Horizon Ultima Centraland, Kota Semarang, di mana PAUD Emas ini adalah singkatan dari PAUD Berbasis Masyarakat. Dan peluncuran buku modul PAUD Emas ini tadi dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun. Menurut Tat Yasin, proses pendidikan ini perlu dimulai sejak anak lahir dan menjadi bagian penting dalam mengembangkan potensi kemampuan motorik hingga karakter anak. Karena itu pemerintah terus memperkuat layanan pendidikan prasekolah melalui PAUD Emas. Ia mengapresiasi bahwa peluncuran buku pedoman dan modul PAUD Emas ini diinisiasi oleh Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah yang juga merupakan istrinya Nawal Arafah Yasin bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Pedoman tersebut akan diterapkan melalui proyek percontohan di 4 desa pada 4 kabupaten. Menurut Tat Yasin, ia juga menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah dengan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, di mana kerjasama ini dinilai penting untuk memperkuat pendampingan psikologis bagi anak-anak di usia dini. Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan program dokter spesialis keliling, keterlibatan psikolog ini menemukan berbagai persoalan yang saat ini dihadapi para anak, mulai dari perundungan atau bullying hingga kekerasan yang terjadi baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Tat Yasin menegaskan pendidikan di PAUD tidak boleh membebani anak dengan materi pelajaran, sebaliknya suasana belajar harus dibuat menyenangkan agar anak merasa nyaman dan juga senang datang ke sekolah. Demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi mengenai Pemprov Jateng meluncurkan buku pedoman dan modul PAUD Emas Provinsi Jawa Tengah.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus, kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?
2: 100% Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi 7.000 nakes terkena hepatitis B karena jarum suntik. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf-maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya maaf.
2: Nah, begitu yang benar. Mari, belajar sabar.
3: 100% Indonesia.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. Penuh.
1: Apanya?
0: Studio.
1: Oh iya.
0: Ramai.
1: Kita kedatangan dari adik-adik yang jauh ya, dari jauh. Kalimantan yang satu, dari... yang satu lagi dari Rembang, dari Batang, satu lagi dari Bekasi. Satunya dari mana ya?
0: Udah.
1: Ada satu lagi kayaknya.
0: Habis.
1: Wonosobo. Mangkang. Gak ada dari Mangkang.
0: Oh ya, Mangkang pantai tadi ya yang gak
1: ada
0: jawab.
1: Iya, yang dia
0: ya.
1: Gak bisa jawab pantai di Mangkang itu apa namanya.
0: Mangunharjo deh kayaknya.
1: Biar mereka cari sendirilah pantainya apa.
0: Nah, dari kita tidak ngomongin soal pantai yang ada di Mangkang ya.
1: Tapi ngomongin BBM yang kalau kita perjalanan dari Ahmad Yani ke Mangkang itu cukup jauh. Ya, masih ngomongin tentang Pertamax yang turun ya. Kalau saya sebagai pengguna Pertamax sih happy ya kan. Yang kemarin dari angka 14.000 naik 2.000 ke 16.000 itu 50.000 seminggu itu jadi berkurang satu hari.
0: Sekarang sudah turun menjadi 15.000 sekian lah.
1: 52, 15.200 apa 300 gitu.
0: Ya, sebuah pencerahan di awal bulan Agustus
1: pencerahan.
0: Ini.
1: Pencerahan.
0: Iya dong.
1: Mungkin ini ya mengikuti hari kemerdekaan, jadi ada turun harga agar warganya juga merdeka menikmati harga-harga yang baru.
0: Nah, kita lihat nanti setelah merdeka ini apakah
1: ya semakin turun.
0: Nah,
1: kita
0: betul.
1: Harapkan.
0: Siapa tahu jadi 1.000.
1: Jadi kan ini tahun ke-81. Aha. Jadi mungkin Pertamax-nya bisa 8.100.
0: Amin.
1: Tapi cuma satu hari.
0: Jangan dong. Itu jatuhnya promo.
1: Iya, promo. Oke, ada beberapa yang sudah komen di
0: RRI sudah
1: digital.
0: Bergabung siang hari ini dari Yogyana Zahwa Wali Daini.
1: Gak usah lengkap-lengkap bacanya.
0: Ya, nama lengkap, nama singkatnya YGN gitu. Susah kalau dibaca.
1: Kayak Yogi ya jadinya.
0: Alhamdulillah hari ini harga pertama turun, walaupun turunnya gak banyak, tapi in this economy, alhamdulillah masih ada penurunan. Lumayan banget buat sedikit meringankan pengeluaran.
1: Ya.
0: Jadi 1.000-nya kan lumayan bisa buat bayar parkir gitu.
1: Betul, parkir 2.000 sih sekarang.
0: Nah.
1: Tapi kalau kita belinya 5 liter 5.000, lumayan bisa beli Estesiva. Sama gorengan satu.
0: Tapi ya, ini kita lihat nanti ke depannya seperti apa, apakah juga menyusul untuk jenis BBM lainnya, apakah ikut turun atau ada sedikit plot twist lagi ya dari beberapa harga pakan, kan siapa tahu juga
1: pakan.
0: Ada pengaruh. Pangan.
1: Pakan, kamu kira burung dikasih pakan.
0: Ya siapa tahu ada pengaruhnya juga.
1: Oke, okay,
0: yang sudah
1: telepon.
0: Bergabung siang hari ini kami coba sapa terlebih dahulu.
1: 100% Indonesia.
0: Halo, selamat siang.
1: Mas Yosi, itu lebahnya diinggirin dulu dong. Suaranya ngiung-ngiung-ngiung lagi. Tuh. Ditutup gak sih?
0: Enggak.
1: Apa dibenerin?
0: Dilempar kayaknya rakyatnya. Halo, selamat siang Mas Yosi.
2: Ya, ya.
1: Aduh.
0: Ih, pelan banget.
2: Halo.
1: Mas, ya. Besok ganti device-nya deh, mungkin deh. Biar enggak ada lebahnya di situ. Tuh, masih enggak bisa soalnya. Nah, ya udah.
0: Putus asa dia.
1: WhatsApp aja Mas Yosi ya di 0816666886, barangkali lebih jernih suaranya.
0: Atau mungkin sudah PD, sudah lebih baik, telepon lagi juga boleh di 0248316686 dan di aplikasi RRI Digital. Silakan pendengar bergabung sambil request lagu. Ini kayaknya sudah bagus.
1: Coba ya.
0: Kita sapa
1: kita
0: lagi.
1: Ya.
0: Selamat siang. Ya, sama
1: masih
0: aja.
1: Masih aja.
0: Halo Mas Yosi.
1: Nah, ini lumayan nih.
0: Nah, ini mending nih. Halo.
2: Ya, halo.
1: Nah, gitu dong. Jangan main lebah terus Mas Yosi. Malah ketawa.
0: Siang hari ini kita membahas Pertamax turun menjadi 15.000 sekian Mas Yosi. Bagaimana pendapatnya?
2: Iya, ini disyukuri sih Kak, soalnya yang kasihan tuh temanku.
1: Kenapa nih?
2: Yang pakai Pertamax itu soalnya dia sering, kan dia kan di Kudus, dia sering kali kayak bolak-balik Semarang.
1: Main ya sama Siosi ya itu ya, Kudus Semarang.
2: Jadi kan lumayan kalau misalkan kayak, soalnya kemarin habis ngebahas, ya kan paling tinggal 50 ribu ya, terus habis itu dia bilang, gak cukup ya 50 ya. ya meskipun hanya gitu tapi ngefek lah
1: ada
2: ya,
1: efeknya
2: gitu
1: ya.
0: Tapi gimana menurut Mas Yosi, apakah nanti bisa turun lagi, disusul lagi?
2: Ya itu aku perlu doain keceng juga yang 8.100
0: nih. Ya, amin.
1: amin.
0: 8.100 ya.
1: Iya, betul. Okay.
0: Siang hari ini pengen diputerin lagu apa Mas Yosi?
2: Tapi sebelumnya
0: apa itu?
2: Yang pertama 8.100 tapi yang lain 20. Makasih.
0: Jangan dong. Oke, Mas Yosi pengen diputerin lagu apa?
2: Kalau lagunya ini apa? Kalau Superman Is Dead?
1: SID. Gak perlu, gak perlu. Anda gak perlu nyanyi.
0: Belum masuk.
1: Tadi ngatain saya nasar.
0: Belum masuk di playlist.
1: Belum masuk Mas Yasi, yang belum. Lain dong.
2: Kalau gitu ini. Oh, Silau Seven.
1: Hari bersamanya.
0: S7. Banyak, berhenti berharap, sepia, itu
2: yang
0: aku.
2: Yang pemuja rahasia.
0: Pemuja rahasia. Celakanya.
1: Udah.
0: Oke. Sudah masuk di playlist Mas Yosi.
2: Oke,
0: terima kasih. Dari Mas Yosi Padegar.
1: Emang RRI Digital udah gak ada lagi?
0: Belum masuk lagi.
1: Oh, belum masuk lagi. Nanti kita bacain lagi ya. Ini ada satu lagu Pemuja Rahasia. Sepertinya Mas Yosi tuh akhir-akhir ini lagi suka lagu yang begini-begini loh.
0: Iya, dia keracunan Ceylon 7 kayaknya.
1: Kemarin ini juga Ceylon 7 kan.
0: Iya, yaudah deh. Kita ke lagu dulu Padegar. Silahkan untuk Anda yang ingin request lagu juga ya. Pokoknya sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Dilan, aku rindu.
1: Jangan rindu, Milea. Berat, kamu gak akan kuat. Biar aku aja.
0: Tapi gak seberat pakai helm kalau naik motor, kan?
1: Apa maksudmu, Milea?
0: Aku ingin kamu gak kenapa-napa. Aku ingin kamu selamat. Kalau kamu pakai helm, kepalamu akan terlindungi dari benturan kalau kamu terjatuh.
1: Lantas, bagaimana denganmu, Milea?
0: Walaupun aku membonceng, aku juga pakai helm. Biar kepalaku aman.
1: Baiklah kalau itu maumu.
2: 100% Indonesia.

0: Selain menghadirkan 100% di Indonesia, kami juga akan mengajak Anda pendengar untuk sore siang hari ini ya, jalan-jalan di wilayah Grebek sekaligus juga menyimak informasi Babinkab Tipmas bersama dengan Aibda Lili Kris Wahyudi SH, Babinkab Tipmas dari Polsek Gabak Polres Purworejo, pendengar yang akan menghadirkan informasi terkini di desa binaan. Selamat siang Pak Lili.
1: Selamat siang Mas.
0: Baik, Pak Lili kabar baik, sehat ya siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, terkait dengan informasi pencegahan penipuan online yang saat ini sedang dilaksanakan di desa, kira-kira seperti apa informasi terbarunya, Pak?
1: Siap. Kita di sini sebagai Babinkamtibmas Polsek Grebek, intinya kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya para ibu-ibu, baik itu di giat pengajian atau kumpulan rapat desa seperti PKK atau posyandu, itu kita menghimbau untuk berhati-hati terkait dengan maraknya modus penipuan online. Begitu Mas.
0: Apakah sempat ada kejadian penipuan yang dialami oleh masyarakat?
1: Siap. Karena adanya laporan dari masyarakat terkait dengan penipuan online, kita selaku Babinkam Tipmas tergerak untuk menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati. Di samping itu juga kita juga dapat perintah dari pimpinan langsung untuk lebih giat dalam menghimbau pada masyarakat. Gitu Mas.
0: Baik, berarti belum ada sebuah kejadian ya yang dialami oleh masyarakat ya?
1: Untuk kejadian sudah Mas, sudah pernah terjadi. Makanya dari itu kita Babin giat dalam melaksanakan himbauan kepada masyarakat. Gitu Mas.
0: Apakah cukup banyak korbannya?
1: Ya adalah 1-2 yang laporan dari masyarakat. Hanya dari itu kita menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati.
0: Baik, kisaran berapa untuk kerugian yang dialami oleh masyarakat yang sempat terkena penipuan?
1: Terkait dengan penipuan itu yang pernah lapor ke Mako Polsek Grebek, itu ya terkait dengan penipuan online itu ya sekitar kerugian 1 juta, 2 juta. Dengan modus gitu Mas.
0: Baik. Modus tersebut melalui aplikasi apa Pak? Apakah WhatsApp atau media sosial lain?
1: Media sosial lain. Seperti itu Mas, di Facebook gitu loh Mas.
0: Baik.
1: Marketplace itu kan tawaran dengan harga yang murah, terus akhirnya kan terjadi ini kesepakatan. Gitu Mas.
0: Baik. Pak Lili, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa lebih waspada lagi ya terhadap penipuan online yang cukup marak di desa akhir-akhir ini. Silakan.
1: Siap. Saya selaku Babinkam Tipmas Polres Purworejo menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati, bijak dalam bermedia sosial, karena itu sangat merugikan. Tidak lupa juga mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut menghimbau, ikut menjaga keamanan, ketertiban terkait dengan penipuan online. Itu Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Lili untuk informasi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Siap, salam presisi. Selamat.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babinkam Tipmas bersama dengan Aibda Lili Kris Wahyudi SH, Babinkam Tipmas dari Polsek Grebek, Polres Purworejo yang baru saja menghadirkan informasi mengenai pencegahan penipuan online.

0: Sayang-sayang, aku kepikiran kamu terus loh. Waktu makan, waktu minum.
1: Masa?
0: Iya beneran.
1: Tapi jangan cuma keinget aku. Ingat juga, masih banyak saudara-saudara kita yang masih kelaparan. Jadi, habiskan makananmu dan jangan buang-buang makanannya ya. Ingat juga untuk selalu berbagi.
2: 100% Indonesia.

0: Seandainya nanti kabar baik terus hadir, bukan hanya sekedar pertama ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba selamat Anda haji gratis.
1: Amin. Minta dinaikin mic-nya.
0: Udah tinggal gini dong.
1: Bukan, beda, bukan mic satunya. Kamu nih gimana sih?
0: Nah,
2: amin. Ini yang dicari-cari banyak pendengar loh.
3: Guys.
2: Guys, udah lama.
0: Sama turunin.
1: Aku dinaik, ini dinaikin, aku ya diturunin. Gimana sih? Emang kita enggak boleh ngobrol bertiga kan,
0: tidak,
1: boleh.
0: Tidak gitu. Penyesuaian kan.
1: Seperti harga Pertamax yang turun.
0: Yeay.
1: Eh, gimana, Anda suka kan Pertamax turun?
2: Alhamdulillah. Gak jadi dijual.
1: Tadinya padahal kamu mau ganti bis ya biar jadi solar ya.
2: Sepeda dong.
1: Sepeda. Glundong kamu kesini, tapi pulang mumbuh ya.
0: Nah, harapannya juga semakin banyak hal-hal baik menyusul nantinya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Pokoknya amin-amin aja deh.
0: Nah, ini barangkali dari Rosie ada sebuah kata-kata penyemangat.
2: Loh,
0: untuk...
2: kenapa aku tiba-tiba?
1: Karena mic-nya udah naik.
0: Nah, sudah naik.
2: Oh, percuma ya.
0: Iya.
2: Kopi boleh pahit.
1: Tapi
2: hidup harus manis
0: lagi. Iya.
1: Keren banget.
2: Itu yang ada di story.
1: Gali-gali kata-kata manis untuk pendengar Pro 1 nih.
0: Aduh, belum menemu.
1: Mau nggak mau tahu gimana caranya?
0: Jangan lupa sholat, udah itu aja.
1: Yang ke gereja bingung kok aku suruh sholat.
0: Ya disesuaikan gitu ya. Dong buat dengar.
1: Oke lah, pokoknya apapun yang di hadapan kita patut disyukuri, ya kan. Kalau ada hal-hal baik ya kita harus tidak boleh sombong ya kan. Jangan terus biasanya beli Pertamax 50 ribu karena turun sampai luber-luber. Jangan. Kalau memang toh ada kenaikan harga ya kita harus mengantisipasinya dengan baik. Irit-irit lah kalau kata Rosie tadi naik sepeda. Yang suka jalan kaki kalau cuma ke minimarket jalan kaki aja.
0: Betul, segala sesuatu harus dibuat cukup saja bergar, jangan sampai berlebihan.
1: Karena terima berlebihan kasih. Tuh gak baik ya.
0: Betul, apa aja berlebihan yang tidak baik itu?
1: Termasuk berat badan saya, ya kan?
2: Ya Allah, nyindir banget.
1: Iya, sengaja, sebenarnya tuh Gali tuh mau ngomong gitu, tapi gak enak aja.
0: Kenapa,
1: jadi kayak
0: remi?
1: Iya.
0: Anda tuh sudah lebih turun dari sebelumnya.
1: Kok sok tahu sih?
0: Akhirnya teman-teman, besok kita akan berjumpa lagi di jam dan waktu yang sama.
1: Betul.
0: Rosie besok juga mau mampir lagi, tapi ya di menit-menit akhir lagi.
1: Iya,
2: oh,
1: benar.
2: Gitu.
1: Pokoknya gitu
2: ya,
1: aja
2: boleh,
1: lah.
2: Boleh.
1: Besok padahal relay.
0: Iya.
1: Oh,
0: ya udah, besok hari Rabu pendengar ya.
1: Okay.
0: Tetap bersama dengan kami. Besok ketemu lagi di 100% Indonesia.
1: Bye-bye.

0: 100% Indonesia.
1: Info Pro 1.
2: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Banyumas terus menunjukkan peningkatan. Hingga Juli 2026, realisasi program tersebut telah mencapai 39,6%, hampir menyamai capaian sepanjang tahun 2025 sebesar 40,4%. Meski demikian, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas menilai rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan sejak dini masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta pengurus baru Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PT MSI Jawa Tengah menghadirkan terobosan melalui penyelenggaraan turnamen secara rutin. Langkah tersebut dinilai penting agar tenis meja semakin diminati oleh masyarakat sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet berprestasi.
1: Pro 1.

0: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa program Satu RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Apa kabar untuk hari Senin Anda? Mudah-mudahan Seninnya jadi Senin yang bersemangat ya pendengar, karena kami juga terus bersemangat untuk menghadirkan beragam informasi untuk Anda, termasuk sore ini yang sudah menunggu-nunggu apa dan siapa sih narasumber kami dalam UMKM Bicara. Nah pendengar dan juga pemirsa, saya akan segera perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio program Satu RRI Semarang. Kalau Anda menyaksikan melalui aplikasi RRI Digital, sudah ada karya-karya cantik beliau di kanan-kirinya dan juga ada di depan meja ini ya, di ujung untuk aplikasi RRI Digital bisa Anda saksikan. Ini saya akan perkenalkan pendengar dan juga pemirsa, owner LK Gunawan Tan Ready Tour, dan beliau adalah Bapak Elkana Gunawan Tan Wijaya, dan kita akan bicara tentang produk fashion dengan olahan limbah atau kain perca. Pak Elkana, selamat sore, apa kabar?
1: Baik, selamat sore pendengar.
0: Kabar baik ya Pak Elkana?
1: Kabar baik, selalu baik.
0: Selalu baik, terima kasih. Ini menularkan semangatnya juga untuk karya-karya indahnya bersama dengan pendengar dan juga pemirsa Pro 1. Pak Elkana,
1: ada yang saya ralat sedikit.
0: Iya.
1: Brand saya Elkana Gunawan Tan, bukan LK.
0: Oh baik, tetap dengan menggunakan nama lengkap ini ya, ya. Jadi owner dari Elkana Gunawan Tan Ready to Wear ya, oke. Jadi beliau pendengar dan juga pemirsa, kalau Anda suka melihat yang ada di berbagai macam acara di kota Semarang dan banyak kota lainnya, beliau ini adalah salah satu supporting yang luar biasa, karena gaun-gaunnya indah, baju-bajunya indah seperti yang sore hari ini juga ditampilkan. Baik Pak Elkana, kita mulai untuk obrolan kita sore hari ini. Pak Elkana, sebelum nanti kita bicara tentang produk-produknya yang udah ada di studio, boleh disampaikan ke pendengar, Pak Elkana itu memulai semuanya ini tuh dari tahun berapa Pak Elkana? Gimana waktu itu?
1: Kalau mau melihat ke belakang, saya nggak sebutin saya mulainya dari kapan.
0: Oke.
1: Ini bermula dari hobi yang pasti. Fashion show pertama di kota Semarang adalah tahun 1993.
0: 1993 itu udah fashion show yang pertama. Baik. Berawal dari hobi, kemudian terus digeluti, dan apa yang kemudian memotivasi Pak Elkana tetap eksis sampai dengan sekarang dengan karya-karyanya yang banyak itu?
1: Sesuai dengan janji saya kepada orang tua saya waktu itu ya, karena saya memperjuangkan apa yang saya pilih ini tidaklah mudah, karena dari awal saya tidak mendapatkan restu dari keluarga saya, keluarga yang konvensional. Jadi di mana seorang cowok itu kalau pegang jarum, pegang kain jahit itu adalah sesuatu yang tabu.
0: Berbeda dengan era sekarang ya Pak Elkana.
1: Makanya saya kalau melihat anak-anak sekarang itu mereka sudah ada yang disupport orang tua, tapi mereka hanya setengah jalan gitu, rasanya sayang banget.
0: Ya,
1: jadi waktu itu saya hanya berjanji bahwa pilihan saya tidak salah, dan suatu saat nanti kalian akan bangga dengan apa yang saya pilih.
0: Baik Pak Elkana, kemudian kalau kita lihat ini karya-karya yang sudah ada di Studio Pro 1 ini kan hanya sebagian kecil saja gitu ya, mulai dari tas, mulai dari baju, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu ya, semuanya ada. Dan itu menarik banget karena sesuai dengan topik kita adalah produk fashion dengan olahan limbah kain perca. Nah ini mungkin juga bisa cerita Pak Elkana, gimana kemudian kain perca yang orang itu mungkin tinggal buang gitu ya, kenapa kemudian di tangan Elkana Gunawan tiba-tiba kok malah jadi ide gitu?
1: Ya, seorang desainer itu biasanya orang Jawa bilang nyusoh. Penjahit itu selalu nyusoh, semua dikumpulin. Rasanya sayang ya kalau ada yang mau dibuang. Karya saya untuk yang produk yang menggunakan olahan kain perca ini. Bermula dari tahun 2019. Kalau bagi orang mungkin COVID itu mengerikan, tapi bagi saya COVID itu membawa berkah.
0: Oh gitu, karena?
1: Karena 2 tahun galeri saya di Kota Lama ditutup. 2 tahun tidak ada orang pesta, tidak ada orang jahitin baju. Bahkan ada pengantin saya sampai sekarang DP-nya masih utuh karena dia nggak jadi married sampai sekarang.
0: Oh gitu.
1: Ya. Nah, nganggur kan Mbak?
0: Iya.
1: Mau ngapain?
0: Iya.
1: Bongkar-bongkar lemari. Waktu itu maraklah orang bikin masker batik.
0: Betul. Ya. Saya ingat betul ya. Ya.
1: Saya ikut-ikutan bikin. Dari harga yang sekitar 250.000 per piece sampai yang paling murah 25.000.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi lama-lama persaingan tidak sehat.
0: Ya.
1: Karena dari awal saya kan memang saya serius menekuni wastra, Mbak. Jadi ya, produk saya selalu ada batiknya, ada tenunnya, pokoknya yang wastra lah. Kalau saya bersaing dengan mereka yang memproduksi maskernya dari kain batik printing,
0: iya,
1: ya itu saya kalah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya berputar kira-kira apa ya yang saya bisa saya bikin. Akhirnya saya mencoba bikin tote bag. Saya bikin tas.
0: Tote bag. Ya.
1: Bukan yang ini ya.
0: Bukan yang itu ya.
1: Sudah enggak produksi.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Dan ternyata saya belum berani jual.
0: Kenapa?
1: Saya masih ragu-ragu. Laku enggak?
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Saya coba, teman saya kasih satu, kamu pakai deh. Ternyata dari dia pakai satu, dia pesan buat keponakannya, buat siapa temennya. Terus pelanggan masker saya, dia bilang, Pak Elkana, kalau ini saya pakai dari souvenir, waktu nanti saya berkunjung ke Cina, lucu ya tasnya dari batik. Dia pesan, dari situ saya baru yakin kalau, oh ternyata banyak
0: worth
1: orang minat
0: untuk
1: betul
0: dijual. Oh, ya. Oke.
1: Okay. Dari tote bag, saya mencoba bikin ini kalau dijadiin outer lucu juga. Saya coba jadi outer.
0: Oh.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi waktu itu olahan patchwork saya, istilahnya patchwork ya untuk kain perca ini masih yang sederhana, Mbak, karena saya belajar sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Itu terus akhirnya ini kalau cuma gini enggak bisa nih. Akhirnya saya mencoba ikut workshop online. Gimana sih cara yang motong yang benar supaya sudut-sudutnya bisa benar, bisa nyambung. Itu saya baru ngeh setelah saya ikut.
0: Bahkan seorang Elkana Gunawan itu juga masih terus mengupgrade ilmu termasuk juga soal itu tadi ya.
1: Sampai hari ini
0: ya. Luar biasa.
1: Kalau bagi saya gak ada batasan saya harus belajar sampai umur berapa.
0: Iya, iya.
1: Jadi dan saya pun juga apa yang saya dapat saya bagikan ke yang lain.
0: Wow, ini menarik.
1: Ya, jadi setelah ini mulai bisa, saya mencoba bikin selimut bisa, terus akhirnya sudah saatnya saya membuat label sendiri yang khusus untuk mengolah sentuhan perca ini.
0: Oh gitu, ya. Jadi ini berbeda dengan yang produk-produk sebelumnya. Jadi memang sengaja untuk khusus kain perca gitu ya.
1: Betul.
0: Oh,
1: dan ternyata dengan brand saya yang baru ini terjadi dua pasar, Mbak.
0: Oh iya ya.
1: Yang segmennya yang Elkana Gunawan Tanmasi. Yang ini brandnya waktu itu saya ambilnya Runtah Style by Elkana Gunawan.
0: Runtah Style.
1: Ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Runtah itu saya ambil dari bahasa jauh, bahasa daerah. Daerah Banyumas Sunda sana, runtah itu sampah.
0: Oh, runtah itu sampah ternyata artinya ya. Tapi justru dari sampah itu, runtah itu jadi sesuatu yang bernilai lebih.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan saya rasa waktu itu apa yang saya buat sesuai dengan kampanye dunia bahwa kita harus menciptakan produk fashion yang sustainability.
0: Betul.
1: Atau berkesenambungan. Karena apa? Karena sampah fashion ini adalah penyumbang sampah nomor dua terbesar. Dan diantaranya dari sustainability itu ada, atau disebut sustainable fashion itu, ada yang mengolah sampah, recycle, ada yang dari menggunakan warna-warna alam. Ya, itu yang berbau-bau awet lah. Semuanya demi apa? Demi anak cucu kita nanti.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya kalau mengolah ini, berarti saya ikut mengurangi beban bumi.
0: Ya, betul.
1: Tidak ada yang saya buang.
0: Ya, sepakat.
1: Itu.
0: Betul, luar biasa.
1: Itulah akhirnya terus jadi, ternyata ada pasarnya juga. Dan produk ini ternyata digemari justru orang-orang yang nyun sewu ya,
0: iya,
1: yang berkelas.
0: Oh,
1: mereka
0: iya,
1: yang
0: iya
1: menghargai craft handmade.
0: Betul.
1: Itu. Jadi kalau ini sudah sampai ke Korea, sampai ke Jepang, Kuala Lumpur, itu mereka sudah
0: sudah menggunakannya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi pendengar dan juga pemirsa, betapa kreativitas itu berbicara di sini gitu ya. Kreativitas, kemudian juga ada semacam semangat untuk terus bisa berbuat kepada untuk bumi kita ini nanti, itu yang dilakukan oleh Pak Elkana Gunawan. Terbukti dengan kain perca yang semula mungkin akan menjadi sampah yang dibuang, tetapi tidak, di tangan Pak Elkana justru kain perca itu diolah lagi. Diolahnya adalah menjadi pakaian yang cantik, pendengar dan juga pemirsa, yang kemudian punya nilai atau value yang lebih,
1: ya,
0: yang kemudian digemari, bahkan bukan hanya di dalam negeri, luar negeri juga.
1: Ya, jadi punya nilai jual.
0: Iya.
1: Punya nilai guna,
0: nggak
1: hanya itu.
0: Oke, oke. Pak Elkana ditahan dulu. Saya harus ingatkan pendengar dan juga pemirsa yang barangkali ingin bergabung bersama dengan kita. Jadi sore hari ini bukan hanya saya dan juga Pak Elkana yang ngobrol gitu ya, pendengar dan juga pemirsa. Tapi Anda boleh juga untuk yang pengen tahu, untuk yang pengen tanya kepada Pak Elkana Gunawan, yuk boleh di 0248316686 atau di 0816666886. Saya masih akan ngobrol panjang bersama dengan Pak Elkana sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, saya jeda hanya 1 menit saja. Setelah itu saya kembali lagi dalam UMKM Bicara.
2: Wah, ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
3: Saya sedang mencari makanan. But
2: apa Miss? Tapi apa?
3: No. Tapi itu makanan. But mengkobat?
2: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
3: What do you say?
2: No miss, no what?
3: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
2: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan, ya wingko babat. Makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang juga masih terus setia bersama dengan kami untuk edisi sore hari ini dalam UMKM Bicara. Kita masih bicara tentang produk fashion dengan olahan limbah atau kain perca bersama dengan Elkana Gunawan Tanuwijaya. Baik Pak Elkana, kita kembali lagi. Kalau tadi kita sudah bercerita bahwa salah satu motivasi kenapa sih kok pilihannya ke kain perca, ternyata Pak Elkana punya motivasi bahwa bagaimana untuk menciptakan fashion yang sustainable gitu ya. Dan kemudian penasaran juga bagaimana kemudian Pak Elkana itu menyusun. Jadi kalau perca itu kita tahu kan memang dia tidak beraturan gitu ya. Satu dengan yang lain mungkin juga motifnya saling tubruk gitu, tapi apakah itu malah jadi nilai plus atau gimana Pak Elkana?
1: Iya, kalau jadi istilahnya tuh macam-macam. Jadi patchwork ini sudah ada sejak zaman berapa abad yang lalu. Biasanya itu di Eropa, di sana itu lebih terkenal. Ya, nah itu tekniknya macam-macam. Jadi teknik menyambung kain ini macam-macam. Yang paling gampang itu yang crazy style. Crazy style itu asal disambung. Nah, nyuwun sewu itu seperti yang dijual di Beringharjo, di mana di pasar Klewer itu yang tidak ada polanya.
0: Iya, tidak ada polanya, betul.
1: Kalau terus kemudian kan nggak mungkin saya ngikut itu aja, makanya saya ikut workshop online kan.
0: Yang tadi kita bilang bahwa cari ilmunya, upgrade ilmunya terus gitu ya.
1: Contohnya ini selendang, orang nggak nyangka kalau ini dari perca. Bisa kerawang-kerawang, bisa lubang-lubang gini.
0: Oke.
1: Ini cantik, pakai sistem ya. Sustainable face, water soluble. Jadi ini nanti ada medianya. Nanti kalau dicelup air itu medianya larut dari telo puhung itu lho Mbak.
0: Oh gitu.
1: Nah ini jadinya begini.
0: Lucu loh pendengar dan juga pemirsa. Kalau apalagi kalau dari kejauhan itu yang terlihat hanya warna-warna cantiknya aja ya. Dia langsung ini loh.
1: Ya betul.
0: Wow.
1: Ini menarik, ini pakai banget media kan. Nah terus ini ada lagi paper pitching. Paper pitching ini seperti yang saya pakai. Ini di kerah saya, ini paper pitching. Istilahnya paper pitching.
0: Oh.
1: Nih ya.
0: Bagus banget.
1: Itu ada polanya seperti ini. Nih.
0: Dan itu Pak Elkana menciptakan sendiri?
1: Enggak, ini saya ambil dari Pinterest.
0: Pattern ya? Patternnya sudah ada ya. Nah,
1: dari yang begini, setelah dikerjakan, ini nanti yang diambil yang ini.
0: Ternyata gak semudah itu pendengar dan juga pemirsa. Tuh, itu ternyata dari pola ini, baru itu dari
1: ini
0: itu.
1: Ini yang jadi.
0: Oh gitu. Susah
1: ya.
0: Oke.
1: Ini yang paper pitching, ini yang pakai ini. Ini yang sistemnya bojagi atau pojagi.
0: Pojagi.
1: Ya, ini yang dari Korea.
0: Bagusnya
1: ini itu depan belakang sama, jadi bisa bolak-balik.
0: Bisa bolak-balik ya.
1: Jadi tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek.
0: Okay.
1: Ini semua jahitannya seperti jahitan celana jeans itu loh.
0: Oh iya. Ini pendengar dan juga pemirsa, kalau Anda tidak mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, rugi banget. Karena Pak Elkana itu membawa contoh kain-kain yang sudah menjadi rangkaian cantik ya, pendengar dan juga pemirsa. Jadi kalau yang masih mendengarkan melalui FM 89, gih beralih ke RRI Digital. Karena Pak Elkana ini kasih tunjuk gitu ya. Okay.
1: Ini untuk hiasan dinding.
0: Oh itu hiasan dinding.
1: Kalau nggak salah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah.
0: La ilaha illallah. Oke, baik. Oh itu nantinya dibingkai, dibingkai. Ya. Oke.
1: Terus ini kalau ini sudah gede sekali. Ini juga untuk
0: apa
1: wall
0: ini?
1: Wall hinging.
0: Gede ini. Tapi kebayang juga itu bisa jadi selimut juga
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa.
0: Ya kan Pak Elkana.
1: Nah, ini kalau dilihat potongannya itu segitiga. Lihat.
0: Iya, betul segitiga terlihat dari sini. Iya
1: kan?
0: Ya, betul.
1: Nah, ini ada lagi.
0: Itu apa lagi? Oke.
1: Ini dengan pola yang beda lagi.
0: Itu dengan pola yang berbeda lagi.
1: Iya.
0: Wow. Nah. Okay.
1: Jadi kalau kalau dilihat ini, nah kalau ini yang sederhana.
0: Kenapa dikatakan sederhana?
1: Ini
0: karena
1: kotak-kotak.
0: Oh, hanya disambungkan.
1: Betul,
0: ya.
1: Hanya besar, kecil, satu melintang, satunya berdiri.
0: Nah,
1: ini saya kombinnya dengan
0: tenun. Betul. Oke. Cantik banget nih pendengar dan juga pemirsa ya. Jadi bukan sekedar ini aja sebetulnya.
1: Ini
0: cantiknya. Yang ini kalau kita bilang apa, blazer atau ya, apa ini blazer ya.
1: Jadi ini sistemnya sama seperti tadi paper pitching. Cuman ini saya tumpangi dengan sulam sasiko.
0: Oh, jadi itu dipotong sesuai dengan ini ya, dengan
1: jadi
0: pola.
1: Jadi polanya, patchworknya jadi. Saya tumpangi dengan aplikasinya ini pakai sulam tangan.
0: Oh gitu, cantik banget pendengar dan juga pemirsa. Kalau di RRI Digital kelihatannya cerah banget ya, cerah banget kelihatannya, keren banget ini, emang keren sih. Ini yang cakep.
1: Ini beda lagi.
0: Itu apa?
1: Ini hanya ini tanpa pola. Jadi cuma ada patternnya, tapi hanya potongan-potongan langsung kita potong sambung jadi seperti ini.
0: Kalau ini juga untuk perempuan ya ini ya?
1: Produk saya unisex rata-rata.
0: Unisex ya rata-rata ya, oke.
1: Bisa, seperti ini kan bisa untuk
0: cakep
1: cewek.
0: Iya.
1: Bisa kombinasi dengan lurik klaten.
0: Lurik klaten, oke.
1: Semuanya masih ada wastranya. Ini belakangnya pakai sarung encim.
0: Oh iya. Bagus banget nih ya pendengar dan juga pemirsa, saya jadi speechless juga nih ya. Ternyata dalam satu baju yang dipakai itu ternyata tidak segampang yang terlihat gitu ya pendengar dan juga pemirsa. Jadi ternyata Pak Elkana itu menggabungkan berbagai teknik sampai dengan teknik sulam. Nah kalau ini yang tasnya ini seperti apa Pak Elkana? Oke.
1: Ya, jadi ini pola ini polanya sama seperti yang tadi, cuma dipotong. Ini kalau ini polanya hanya segitiga disusun.
0: Segitiga tapi hanya, jadinya bagus banget. Gimana ini, dong nih?
1: Ini perca dari batik lawasan.
0: Iya, batik lawasan ya. Duh, cantik banget. Oke, sekarang pertanyaannya adalah Pak Elkana, dengan detail yang saya pikir sih ini luar biasa gitu ya. Maksudnya luar biasa adalah apakah Pak Elkana kemudian mengerjakan semuanya sendiri sehingga satu sama lain itu tidak ada yang sama, satu produk dengan produk yang lain, jadi semacam premium limited gitu ya. Gimana ya, nih?
1: Karena ini dari perca. Enggak mungkin saya bikinnya seragam.
0: Iya.
1: Ya, jadi model bisa sama, polanya bisa sama, tapi tetap ada perbedaan dari warna.
0: Gitu, oke.
1: Ya, jadi kalau orang bilang, Pak saya bikinin kembar 4 gitu, saya bilang saya nggak bisa.
0: Oke.
1: Karena kan perca itu kan sesuai dengan perca yang ada baru saya bikin. Jadi kalau saya lihat,
0: betul.
1: Ini kira-kira cukupnya untuk ini, ya udah saya bikin model ini. Gitu. Anda bisa. Polanya, pola-pola kerahnya ini mungkin sama semua. Cuma ya warnanya ada yang muda, ada yang tua, nggak bisa sama.
0: Iya, plek-tiplek nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Iya, kalau serupa mungkin, mungkin.
1: Makanya saya nggak takut kalau karya saya mau dijiplak orang.
0: Orang nggak sama, gitu ya.
1: Jadi saya makanya saya dapat ilmu apa, saya teruskan ke komunitas saya. Kalau saya bisa, kami harus bisa.
0: Oke. Pendengar dan juga pemirsa, ini untuk Anda sekali lagi yang mungkin ada pertanyaan, mungkin Anda juga penggemar wastra gitu ya, atau mungkin gimana sih Anda butuh suntikan support atau suntikan motivasi mungkin dari Pak Elkana Gunawan, karena beliau memulai ini tuh juga sebetulnya baru banget ya, tidak, tapi di tahun 2019 itu tadi ya Pak, yang dimana orang bilang justru dalam era-era yang tidak bersahabat gitu, tapi tidak untuk Pak Elkana. Berarti itu daya juangnya luar biasa. Mungkin Anda butuh suntikan semangat dan lain-lain. Nanti saya tunggu ya. Ditahan dulu, kita akan jeda dulu. Pak Elkana juga akan istirahat dulu sebentar. Kita akan kembali lagi setelah satu lagu yang berikut ini. Jangan kemana-mana.

0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang sore ini juga masih terus bersama dengan kami dalam UMKM Bicara Produk Fashion dengan Olahan Limbah atau Kain Perca. Bersama dengan Elkana Gunawan Tanwijaya, owner dari Elkana Gunawan Tan Ready to Wear. Oke, ini sudah ada yang bergabung Pak Elkana di WhatsApp kami. Saya akan bacakan dulu. Selamat sore Pak Elkana, mau tanya itu harganya ada berapa aja ya? Kayaknya mahal-mahal banget. Apakah juga disewakan? Di Semarang sudah cukup banyak yang menyewakan baju-baju. Oke, sudah banyak yang menyewakan baju-bajunya untuk umum. Apakah juga Pak Elkana menyewakan? Oke, terima kasih. Di Semarang cukup banyak. Betul.
1: Ya.
0: Oke, silakan.
1: Ada yang memang mereka membuat koleksi untuk rental,
0: iya,
1: untuk disewakan. Tapi kalau saya sebenarnya saya membuat itu memang busana untuk dijual. Ya kalau saya harus rental itu jujur ribet nanti ngurusinya dan numpuk ya.
0: Iya.
1: Jadi ada beberapa baju yang memang saya sewakan atau saya rental. Itu biasanya ada desain sendiri. Bukan yang terlalu ready to wear ya. Jadi mungkin kalau saya show, saya bikin satu koleksi 8 baju itu ada 2 baju yang memang idealis orang perancang. Jadi mungkin kalau dianggap bahwa panggung baju ini hanya cocok untuk panggung on stage aja. Dan kalau rasanya saya pajang di galeri juga orang hanya sebagai kalau hanya dilihat dipegang-pegang. Biasanya yang begitu itu yang saya sewakan. Jadi saya ada yang disewakan tapi jumlahnya nggak banyak. Karena memang basicnya saya tidak menyewakan.
0: Basicnya adalah untuk dibeli.
1: Untuk ya saya memang saya produk saya ready to wear. Itu memang saya jualan. Itu kalau tanya harga sebetulnya. Relatif kalau orang bilang mahal, mungkin ada juga orang yang bilang
0: terjangkau.
1: Saya nggak bisa menentukan maksudnya dari golongan mana mereka.
0: Betul,
1: yang komentar
0: pasarnya. Ya.
1: Tapi sebetulnya kalau membeli produk saya itu memang kalau dilihat ini kan sampah, kenapa harus dijual mahal? Nah, yang dibeli bukan sampahnya tapi kreasinya.
0: Betul, effortnya itu. Effort, loh.
1: Ya. Kalau tanya harga, itu kemeja pendek itu saya jual dari harga 400-450.
0: Kemeja pendek ya.
1: Kalau outer jaket seperti ini, itu dari harga 700-800. Atau kalau yang sekali lagi saya dalam mengolah, saya menggunakan batik tulis atau batik cap.
0: Iya.
1: Ya. Dan kalau saya menggunakan tenunnya juga tenun ATBM. Jadi harganya memang kalau dilihat dari materinya memang sudah mahal.
0: Sudah mahal, betul. Iya.
1: Jadi kalau jack blaster itu harganya sekitar 1, sekian. Itu.
0: Oke, baik. Kalau ada yang custom Pak Elkana?
1: Custom saya terima.
0: Terima ya, bisa
1: terima.
0: Ya.
1: Jadi kalau custom itu nggak melulu baju cowok, saya juga custom baju cewek saya terima.
0: Oke, baik. Kalau boleh kita bilang soal level atau tingkatan Pak Elkana, berarti untuk grade dari Pak Elkana ini bisa dikatakan menengah ke atas ya?
1: Tergantung.
0: Oke.
1: Saya tidak mengatakan bahwa baju saya ini khusus hanya untuk middle up, no.
0: Oke.
1: Ya. Kalau mereka merasa saya mampu beli dan saya suka, monggo. Itu kan nggak bisa dikategorikan bahwa dia dari middle up.
0: Betul. Dan itu nggak perlu untuk dikotak-kotakan juga gak. Ya, nggak perlu di ini
1: siapa
0: ya.
1: Siapa aja bisa beli produk saya, bisa pakai produk saya.
0: Baik. Pak Elkana, ini juga menarik lagi. Tadi kalau sudah bilang tanya soal harga, kemudian itu gimana untuk produksinya, itu juga jadi penasaran juga. Selama ini berarti Pak Elkana itu apakah mempunyai semacam butik untuk display, kemudian masyarakat bisa datang, bisa beli, atau by medsos, atau seperti apa untuk proses jual belinya ini?
1: Kalau untuk butik, saya tidak ada butik.
0: Tidak ada butik, oke.
1: Tapi saya ada di Galeri Industri Kreatif Kota Lama. Itu fasilitas dari Dinas Perindustrian Kota Semarang. Okay. Jadi untuk beberapa komunitas fashion mendapatkan fasilitas untuk bisa menjual atau mendisplay produknya di sana. Mm-hmm. Di Galeri Industri Kreatif, Jalan Garuda nomor 1, belakangnya Gereja Belenduk.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu buka selama Senin sampai Minggu.
0: Buka terus?
1: Buka terus.
0: Nggak tutup-tutup? Ya. Oke.
1: Okay. Bisa juga by medsos. Mm-mm. Produk saya biasanya kalau new arrival baru memang saya masukkan ke Instagram, ke Facebook, ke TikTok, itu ada.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalkan dia naksir baju ini, ternyata baju ini sudah ada di galeri saya, saya bisa return, bisa saya kirim by ekspedisi.
0: Oh iya.
1: Jadi yang di luar kota nggak harus ke Semarang, tapi kalau pas ke Semarang, monggo mampir.
0: Di belakang Gereja Belenduk. Gampang banget itu, pendengar dan juga pemirsa ya, ancer-ancernya juga mudah. Siapa yang gak tahu kota lamanya Semarang ya, jadi gampang banget. Oke. Terus habis itu Pak Elkana, sekarang ini pastikan Pak Elkana itu melalui proses gitu ya, dari dulu gitu sampai dengan sekarang ini kan by proses gitu ya. Pernah gak sih Pak Elkana mengalami masa-masa sulit dari seorang yang memang harus mendesain, harus punya ide gitu ya, dalam apa namanya mengembangkan dunia fashion ini bagi seorang Elkana Gunawan?
1: Kalau saya bilang enggak, rasanya mustahil.
0: Gak mungkin ya.
1: Gak mungkin. Mungkin gak cuma saya, tapi desainer siapapun juga pernah ngalamin. Jenuh itu ada, Mbak.
0: Jenuh tetap ada ya, Pak?
1: Ada.
0: Ya?
1: Ada.
0: Walaupun kita suka tuh ya.
1: Ada, jenuh itu ada, mampet ada.
0: Mampet ada.
1: Ide gak keluar itu sering.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya mau ngolah ini, kayaknya sudah saya bolak-balik 2 hari, tapi gak keluar
0: gak
1: idenya.
0: Gak ketemu.
1: Oh. Itu tandanya... tanda-tanda sinyal bahwa saya harus istirahat.
0: Oh gitu. Setelah istirahat nantinya ya, dengan sendirinya akan keluar lagi idenya.
1: Butuh me time istilahnya anak ya, sekarang.
0: Ya. Healing katanya. Ya.
1: Nggak harus kemana. Cukup tuh hanya menikmati. Jadi seharian mungkin saya nggak nyentuh kerjaan.
0: Oh gitu.
1: Syukur-syukur kalau ada teman ya nongkrong di mana. Kalau enggak ya udah di rumah gitu aja. Saya pokoknya saya supaya pikiran saya kosong lagi.
0: Karena ini adalah ada hubungannya dengan pekerjaan seni ya, Pak Elkana ya.
1: Ya, karena ini kan craft ya.
0: Iya.
1: Jadi kan ini kalau mampet gitu kita mau kombinasi warna jadinya jelek, Mbak. Enggak bisa dipaksakan.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Ini juga yang mungkin menjadikan karya itu memang jadi mahal dalam tanda kutip ya.
1: Ya.
0: Karena effortnya, karena idenya, karena detailnya, itu semuanya juga.
1: Betul,
0: di
1: ini ya. Jadi terutama mungkin kombinasi warna.
0: Oh iya iya.
1: Itu komunitas saya, di komunitas kain perca. Saya punya komunitas kain perca di Semarang. Itu mereka kelemahannya di kombinasi warna. Nah biasanya mereka sudah bisa bikin ini, tapi kadang-kadang warnanya ada satu warna yang ajaib yang keluar.
0: Oh iya. Gitu. Jadi, bisa kebayang sih karena kain perca itu tadi ya Pak Elkana ya.
1: Jadi kadang-kadang kalau pas ada pertemuan atau pas mereka lagi mau bikin itu, mereka tanya, Pak Ano Mas iki wis bener gak warnanya?
0: Konsul.
1: Iya. Dan itu okay. saya terbuka.

0: mereka yang nggak ngerti pola apa itu zero waste, apa itu bikin outdoor, kita ajarin. Nah, kalau mereka bisa bikin terus pameran, mereka bisa memamerkan hasilnya gitu, saya rasanya juga ikut seneng ya.
1: Iya ya, sebuah kebanggaan, ikut bahagia iya. Gitu ya.
0: Jadi kalau mereka ditanya, dulu itu saya nggak ngerti saya harus kemana. Saya bisa membuat ini, saya bisa membuat itu, tapi cuma kalau 17-an produk saya dipinjam, dipamerkan di PRPP, tapi saya nggak pernah tampil. Itu loh, tapi lah ini dengan adanya komunitas saya itu sekarang kita sudah bisa pameran stand sendiri, kita sudah dikenal dari dinas perindustrian, dinas koperasi, gitu.
1: Dan ini sebuah hasil yang harus melalui proses itu tadi. Betul. Ya Pak Elkana. Ya. Oke deh. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk tadi yang sudah berkirim WhatsApp. Sudah saya bacakan, sudah ditanggapi oleh Pak Elkana. Kalau Anda pengen gabung lagi boleh. Kayaknya waktunya jadi sempit banget ya kalau kita udah ngobrol sama Pak Elkana. Tahu-tahu udah hampir jam 4, gimana dong? Sabar dulu tapi ya. Saya harus jeda dulu semenit aja. Setelah itu kita akan kembali lagi dalam UMKM Bicara.
2: Pernah gak sih bangun kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah? Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita, karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta, pendengar, itu sampainya pasti ke hati. Begitu juga yang dilakukan oleh seorang Elkana Gunawan Tanuwijaya, bermula dari hobi, bermula dari senang, sampai sekarang bahkan membagi ilmunya itu juga dengan senang hati. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini juga masih butuh untuk motivasi, kayaknya mau maju di dunia UMKM, masih maju mundur dipikir-pikir, maju mundur dipikir-pikir, ternyata memang harus dilakukan, gak cuma dipikir-pikir aja, ya kan? Oke, saya masih bersama dengan Bapak Elkana Gunawan Tanuwijaya, owner dari Elkana Gunawan Tan Ready to Wear. Oke, Pak Elkana, kalau kita bicara soal rumah produksi gitu ya, itu tuh apakah Pak Elkana itu juga untuk menjadikan ini sebuah karya, itu ada target-target tertentu, misalnya dalam satu bulan maka harus keluar satu produk yang baru gitu untuk diperkenalkan kepada masyarakat, atau mungkin bagaimana sistem dari sebuah fashion itu agar tetap diminati, agar tetap bisa diterima oleh masyarakat secara luas?
1: Idealnya memang begitu.
0: Idealnya begitu, hanya saja.
1: Tapi kita lihat kondisi saat ini, kondisi ekonomi saat ini. Ya.
0: Bisa dikatakan kalau, tidak baik-baik
1: kalau,
0: aja ya.
1: Betul. Kalau dilihat omset saya dibandingkan sebelum COVID itu jauh banget.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi ini per ini ya, dari mulai bulan Mei setelah Lebaran itu rasanya kalau orang Jawa bilang seret.
0: Seret ya.
1: Mm-hmm. Orang lebih mengutamakan makan daripada bikin di baju.
0: Mm-hmm.
1: Karena baju yang lama masih bisa dipakai kan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Uh-huh. Nah, saya memang idealnya setiap bulan ada yang baru, harus bikin yang sesuatu yang lain, harus bisa bikin ini, kita itu sebagai rasa tanggung jawab juga kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sebagai seorang desainer memang harus ada yang baru, tapi kalau memang akhirnya barang ini akan menumpuk, ya kita nggak usah terlalu idealis lah. Mm-hmm. Kita lihat pasar aja.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Mm-hmm. Dari apa saya ngapain saya harus paksakan diri, saya harus menumpuk modal saya di produk.
0: Mm-hmm.
1: Kalau ya syukur-syukur kalau begitu saya pasang di medsos atau di mana langsung orang, mas mau dong, nah itu alhamdulillah.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kalau ternyata kita kan juga nggak tahu ini mau laku kapan.
0: Betul.
1: Gitu. Mm-hmm.
0: Jadi sejauh ini tidak ada target khusus.
1: Kalau saat ini saya tidak ada target.
0: Uh-huh.
1: Ya, nah ini

0: seperti kemarin-kemarin saya hanya mengalir. Pokoknya saya kalau untuk patchworknya saya setiap hari produksi, saya nyetok. Ya jadi kalau memang oh ini sudah saatnya, mungkin saya stok saya saat ini ada 50 piece, ini sudah laku 3, berarti perlu diisi 3. Nah, itu saya perlu bikin.
1: Oke, baik. Dan ini memang membutuhkan kerja tim juga ya, Pak Elkana ya, dalam memproduksi ini. Atau Pak Elkana untuk patternnya, untuk segala macamnya itu dilakukan sendiri?
0: Kebetulan saya tidak ada tim.
1: Oh, tidak ada tim.
0: Tim saya hanya tim penjahit.
1: Tim penjahit aja.
0: Ya, jadi kalau kadang-kadang memang saya butuh. Ini dalam waktu cepat harus saya kerjakan, enggak mungkin. Kalau patchwork saya kerjakan sendiri semua. Untuk percaya saya sendiri, saya masih belum yakin dengan kemampuan orang lain.
1: Iya, iya.
0: Ya, walaupun murid saya banyak.
1: Iya. Tapi rasanya karena itu untuk karya ya.
0: Karena rasanya ini feel atau hati ini harus ikut bicara. Gitu. Tapi kalau untuk jadi pattern setelah saya potong itu biasanya penjahit saya datang diambil, saya jelasin begini, ya jadi diantar ke rumah.
1: Oke, Pak Elkana, bagaimana sih Pak support dari pemerintah kaitannya, mungkin ini dari Disperindag gitu ya, atau mungkin dinas-dinas yang atau instansi-instansi yang memang terkait dengan wastra, dengan kain, dengan fashion begitu. Apakah dirasa sudah cukup untuk memberikan support, memberikan ruang, memberikan kesempatan begitu untuk para desainer atau mungkin para pelaku usaha wastra dan lain-lain?
0: Untuk saat ini saya bilang sangat bagus.
1: Sangat bagus.
0: Ya, jadi tidak hanya dari Dekranasda Kota Semarang itu support. Kemarin saya habis dapat haki merek itu bekas fasilitas dari Dekranasda Kota Semarang. Itu setelah sekian belas tahun saya ngurus nggak beres-beres, akhirnya kemarin bisa keluar.
1: Okay.
0: Bahwa brand saya sudah diakui. Terus ini dalam proses menuju ke halal.
1: Oh.
0: Ya, Mbak, fashion juga harus halal sekarang.
1: Ternyata bukan hanya soal makanan saja.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oh. Lalu dari Dinas Perindustrian Kota Semarang. Itu kami mendapat fasilitas galeri di Kota Lama itu free.
1: Free.
0: Kita enggak bayar sewa. Dan itu untuk semua komunitas fashion yang ada di Semarang. Ada 10 komunitas termasuk craft. Terus lalu ini saya lagi disupport sama Disbud Parekraf. Jawa Tengah. Saya nanti tanggal 16 saya akan ikut fashion show di Surabaya Fashion Trend.
1: Wow, itu juga digandeng dari Disbud Parekraf ya?
0: Iya.
1: Artinya bahwa pemerintah daerah itu luar biasa supportnya.
0: Untuk UMKM saat ini memang sebetulnya saat-saatnya untuk berkembang, atau bagi mereka yang mau berkembang itu saatnya. Ya, jadi pameran-pameran itu nggak hanya di Kota Semarang. Seperti kemarin Apeksi, produk saya dibawa sampai ke Medan. Lalu ulang tahun Dekranas Pusat, Dekranas Nasional di Makassar, produk saya juga dibawa ke sana.
1: Wah, oke. Jadi semakin banyak kita digandeng begitu, itu maka semakin meluas untuk produk-produk
0: semua
1: itu ya.
0: Semua itu dari enggak hanya dari anu ya, dari Dinkop, dari mana-mana. Itu kalau rajin buka medsos, itu ada penawaran inilah, fasilitasi ini, fasilitasi ini, ya rajin-rajinlah kita daftar.
1: Oke. Proaktif.
0: Betul. Itu tidak hanya dari, mungkin juga dari pihak PTN ya, seperti dari Bank Indonesia tuh rajin loh, bikin event ini, event itu.
1: Itulah pentingnya untuk bersosialisasi. Betul. Gitu ya Pak Elkana ya.
0: Selama ternyata, kita hanya, ayo sudahlah aku di kampung sudah laku. Ya selamanya akan tetap di situ.
1: Tetap begitu.
0: Tapi sudah saatnya kalau Anda, saya ya tadi seperti anggota anggota komunitas saya, saya kepengen tampil, ya gabunglah di komunitas.
1: Oke.
0: Saatnya Anda juga harus nggak hanya jago kandang ya.
1: Iya betul. Oke. Pak Elkana, sayangnya memang waktu kita terbatas banget, nggak cukup kayaknya pendengar dan juga pemirsa ya untuk hari ini.
0: Mungkin ada part 2 nanti.
1: Ada part 2. Tapi seneng banget karena beliau ini sebagai seseorang yang memang mencintai Wastra, ternyata juga membagikan ilmunya itu kepada orang lain terkait dengan Wastra, itu harapannya juga agar orang lain juga bisa memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya.
0: Betul.
1: Sebagai penutup, Pak Elkana, mungkin kalau ada yang berminat itu harus datang kemana, atau mungkin ada pesan-pesan untuk para pelaku usaha baru yang mungkin sekarang ini merasa juga sedang tidak baik-baik saja tapi tetap harus berjuang? Pak Elkana, silakan, apa yang ingin disampaikan?
0: Ya, kalau saat ini sedang berjuang, kepingin lebih dari yang sudah saatnya, buatlah sesuatu tetap dengan semangat dan buatlah sesuatu dengan hati. Itu hanya pesan saya itu ya. Sesuatu yang dibuat dengan hati, insya Allah hasilnya akan selalu lebih bagus dan lebih bagus.
1: Mm-hmm.
0: Kalau mau melihat produk saya, ada di medsos saya, di Instagram saya Elkana Gunawan, di Facebook saya Elkana Gunawan Tanuwijaya, di TikTok saya di Elkana Gunawan Tan.
1: Oke,
0: baik. Atau boleh datang di galeri saya, di Galeri Industri Kreatif Kota Semarang, Jalan Garuda nomor 1, Kota Lama, Semarang.
1: Oke, baik. Pak Elkana, terima kasih untuk hadirnya sore hari ini, memperkenalkan bahwa kain perca itu tetap bisa diolah dengan tangan yang kreatif, dengan hati yang juga menyatu di dalamnya. Jadinya cantik-cantik banget, pendengar dan juga pemirsa ya. Sukses selalu buat Pak Elkana. Mudah-mudahan kondisi saat ini juga semakin baik nantinya.
0: Amin.
1: Bagi dunia fashion dan ya, khususnya untuk Pak Elkana Gunawan.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol.
1: Baik, sukses selalu, Pak Elkana. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang sudah menyimak hadirnya UMKM Bicara untuk edisi hari ini. Seneng banget saya bisa ketemu sama Pak Elkana Gunawan, ngobrol soal produk fashion dengan olahan limbah atau kain perca. Kapan-kapan kita ketemu lagi, enggak kapan-kapan, tapi minggu depan kita ketemu lagi gitu ya, tentunya dalam UMKM Bicara. Kami pamit undur diri dan selamat sore.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya aroma mani politik pemilihan calon anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD di Kabupaten Sragen mulai terasa. Para petani di Sleman diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan menggunakan benih yang tahan kekeringan. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara. Pendengar informasi yang pertama dari RRI Surakarta, aroma mani politik pemilihan calon anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD di Kabupaten Sragen mulai terasa. Dawam salah seorang calon anggota BPD di Kecamatan Tanom menyebut, beredar rumor di tengah masyarakat mengenai besaran uang taruhan maupun serangan fajar mencapai Rp100.000 per suara. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Mulato Isan.
1: Katanya dengan money politik, saya menentang keras katanya dengan persoalan money politik itu.
2: Pemilihan anggota Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD serentak akan dihelat di 196 desa Kabupaten Sragen. Pesta demokrasi di tingkat desa tersebut menjadi ajang kontestasi politik akar rumput dan daya tarik tersendiri. Meskipun honornya paling tinggi hanya Rp500.000 per bulan, jabatan anggota BPD menjadi ajang perebutan kursi yang terkesan prestisius. Bahkan isu money politik juga cukup santer. Tak hanya itu, keikutsertaan oknum aparatur sipil negara ASN dalam bursa pencalonan menjadi sorotan tajam. Dawam, 61 tahun, salah seorang calon anggota BPD Tanon yang juga mantan perangkat desa setempat menegaskan komitmennya untuk melawan kebiasaan buruk dalam pesta demokrasi tingkat desa. Menurut Dawam, budaya menyebar uang menjelang pemungutan suara tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kebiasaan tersebut dinilainya meniru dampak buruk dari kontestasi politik di tingkat atas seperti pilkades, pilkada, hingga pemilu legislatif. Ia mengungkapkan saat ini santer beredar rumor di tengah masyarakat mengenai besaran uang taruhan maupun serangan fajar. Angkanya disebut-sebut mencapai Rp100.000 per suara.
1: Tuh, terus yang kedua katanya dengan money politik. Saya menentang keras katanya dengan persoalan money politik itu. Indikasinya kalau saya itu kan yang jelas itu kalau bisa itu transparan, tidak pakai money politik itu. Jadi ini ada rumor masalah money politik.
3: Berapa per?
1: Untuk rumornya itu ya sampai 100 itu rumornya.
3: Di desa
1: ya? Ya, di desa ya. Rumor. Di desa lain rumor juga ada money politik seperti itu.
2: Tak hanya soal politik uang, persoalan rangkap jabatan juga menjadi sorotan. Ada salah satu pendaftar yang diketahui berstatus sebagai pegawai atau ASN di bawah naungan instansi Kementerian Agama. Sementara itu, fenomena politik uang dalam pemilihan BPD mendapatkan sorotan dari anggota Komisi 1 DPRD Sragen, Fatur Rahman. Saat diwawancari wartawan Jumat lalu, Fatur Rahman melihat fenomena politik uang ternyata tidak hanya menjangkiti proses politik di tingkat nasional dan daerah, tetapi juga sampai di level akar rumput. Kondisi ini menurutnya menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten dan DPRD setempat.
4: Ini sesuatu yang ternyata sudah menjalar sampai ke tingkat BPD. Bahkan di pilihan RT pun banyak kok money politik juga terjadi. Semacam wacana untuk ke depan, apa sih fungsi BPD, apa sih fungsi Pak RT, bagaimana tahu kerja BPD, apa sih yang didapat dari BPD sebagai fungsi kontrol di tingkatan desa, apakah dapat gaji, apakah dapat penghasilan. Ada di beberapa wilayah yang mendapatkan bengkok berupa sawah yang ini dikerjakan oleh teman-teman BPD dan mungkin dijual terus dibagi, itu juga ada. Ada juga anggaran desa yang diperuntukkan untuk aktivitas BPD. Tapi rata-rata aktivitas BPD ini tidak dijalankan.
2: Fatur Rahman berharap panitia pemilihan BPD desa bekerja secara profesional, transparan dan tegas menegakkan aturan. Pemilihan sendiri dijadwalkan berlangsung pada Agustus ini dengan melibatkan 20 pendaftar di setiap desa yang memperebutkan kursi BPD dari berbagai keterwakilan RT. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, kebakaran hebat kemarin melanda tempat pemrosesan akhir TPA Sampah Troketon Pedan Kabupaten Klaten. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan Damkar Klaten, BPBD Klaten dan juga para relawan. Berikut laporan Adam Susanto.
5: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan
6: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Medan, Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
5: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
6: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
7: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBD persisnya saya tidak tahu, BBD juga bagi masker juga.
6: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Yogyakarta. Para petani di Sleman diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan menggunakan benih yang tahan kekeringan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
8: Meteorologi ya, maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi, artinya sektor yang terdampak.
9: Fenomena El Nino diprediksi akan terjadi di Yogyakarta. Fenomena ini memungkinkan terjadinya pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan turunnya curah hujan. BMKG memperkirakan El Nino juga akan menjadikan musim hujan mundur yang normalnya terjadi pada bulan Oktober menjadi bulan Desember. Analis iklim BMKG DIY Aristia Arditama menyebut pertanian dan perikanan diprediksi akan menjadi sektor yang paling terdampak fenomena El Nino.
8: Perlu adanya tata kelola dan perencanaan ke depan. Ketika BMKG sudah mengeluarkan informasi kita mau ada El Nino, itu berarti informasi kita surati, ada namanya, kami tiap 10 hari ada bersurat, kita membuat dari meteorologi ya, maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi, artinya sektor yang terdampak harus bersiap-siap menghadapi langkah mitigasi, upaya untuk merespon adanya peringatan dini dari BMKG.
9: Sementara, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Lim Astuti, menyebut sejauh ini aktivitas pertanian dan perikanan di Sleman masih berjalan dengan baik. Peringatan dini kekeringan sudah disampaikan kepada para petani melalui surat edaran pada 31 Maret lalu. Lim Astuti memastikan para petani sudah secara inisiatif melakukan penyesuaian pola tanam, misalnya dengan menanam tanaman yang tahan kekeringan.
10: Petani itu sudah pintar, Mbak, apalagi dengan surat edaran itu, mereka sudah tahu kira-kira di lokasinya kondisi ketersediaan air seperti apa, sehingga mereka bisa memilih apabila memang posisi ini pun meniko ketersediaan airnya terbatas, otomatis mereka memilih komoditas lain menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan, antara lain varietas Gamagura itu yang dari UGM itu loh mbak, terus kemudian mendorong penanaman palawija, hortikultura itu cabai dan bawang merah yang off season gitu nye.
9: Liam Astuti menambahkan pihaknya turut memberikan bantuan sarana optimalisasi pertanian seperti pompa air, sumur ladang, hingga bantuan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Saat ini tercatat setidaknya ada 2.000 kelompok tani dan 600 kelompok wanita tani di Sleman yang tercatat dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simultan. Liam Astuti memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan aktivitas pertanian di Sleman dan petani diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG.
0: Menyadari pentingnya peran sungai bagi lingkungan dan masyarakat, Pemkot Yogyakarta terus memperkuat upaya pelestarian dengan menjaga kebersihannya. Informasi selengkapnya bersama Dian Parwanto.
11: Kondisi sungai yang melintasi Kota Yogyakarta terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo melihat sungai sebagai sumber kehidupan harus dijaga bersama, terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan hingga menjadi sumber penghidupan. Hasto Wardoyo mengatakan, menjaga keberlangsungan sungai sebagai bagian terpenting bagi makhluk hidup ini tidak hanya sekadar menjadi tugas pemerintah, namun juga perlu gandeng tangan seluruh masyarakat.
12: Sungai adalah sumber kehidupan, bahwa sungai adalah bermanfaat untuk menahan air hujan yang tidak langsung ke laut. Sungai juga menjadi sumber ekosistem untuk makanan seperti ikan sebagai sumber nutrisi kita juga. Sungai juga di-manage supaya mencegah tidak terjadi banjir.
11: Hasto Wardoyo menekankan, kondisi sungai di perkotaan masih menghadapi persoalan sampah. Hal ini tidak sekadar keprihatinan, tetapi juga menjadi sebuah cerminan budaya masyarakat dalam memperlakukan lingkungan.
12: Imbuan-imbuan untuk tidak mencemari sungai itu penting sekali. Sampah ini hari ini, sampahnya masih kelihatan di mana-mana masih banyak sampah. Kita jangan malu-malu tetap mengakui bahwa sungai kita masih banyak sampah. Dan mencerminkan bagaimana tingkat budaya kehidupan kita, masyarakat yang ada di sekitar sungai. Mau merasa bahwa sangat intelek, tinggi pendidikannya, tapi kalau masih membuang sampah di sungai seperti ini, menurut saya tidak ada artinya.
11: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo selain mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, juga berkomitmen melakukan pengawasan melalui patroli kebersihan menggunakan perahu yang telah diuji cobakan Jumat kemarin.
0: Pendengar info lintas Jateng DIY disiarkan RRI Purwokerto dan dirilai RRI Yogyakarta, RRI Surakarta, dan RRI Semarang. Kita menuju RRI Semarang, pendengar, penanaman modal asing di Jawa Tengah menembus Rp25,92 triliun. Membuktikan gejolak ekonomi global tidak menggoyahkan kepercayaan investor masuk ke provinsi ini. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Tika Budiman.
13: Banyak investor yang masuk ke Jawa Tengah dan promosi investasi ke luar negeri ternyata mendapat sambutan yang baik.
14: Mendengar gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global tidak menggoyahkan kepercayaan investor asing terhadap Jawa Tengah. Sepanjang semester 1 2026, penanaman modal asing atau PMA di provinsi ini mencapai Rp25,92 triliun atau 52,40% dari total realisasi investasi sebesar Rp48,54 triliun. Tingginya kontribusi PMA menjadi sinyal kuat bahwa Jawa Tengah masih menjadi destinasi investasi yang menjanjikan di tengah berbagai tekanan ekonomi dunia. Secara keseluruhan, realisasi investasi di Jawa Tengah pada semester 1 2026 mencapai Rp48,54 triliun dengan total 55.989 proyek. Kepala DPMP TSP Jawa Tengah Sakina Rosela Sari mengatakan, capaian tersebut ditopang realisasi investasi triwulan 1 sebesar Rp23,2 triliun. Triwulan 2 sebesar Rp25,53 triliun. Dengan demikian terjadi pertumbuhan investasi sebesar 10,88% pada triwulan 2 dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun Hong Kong menjadi penyumbang investasi asing terbesar dengan nilai 7,67 triliun rupiah atau 29,61% dari total PMA. Disusul Singapura sebesar 6,19 triliun rupiah, Tiongkok 4,55 triliun rupiah, Jepang 2,20 triliun dan Korea Selatan 1,10 triliun rupiah.
13: Ini alhamdulillah di tengah kondisi geopolitik yang tidak baik-baik saja kita tetap naik pertumbuhannya. Meskipun kita lihat bahwa sekarang ini di TW1 antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing agak itu apa hampir sama. Nah ini hal yang kemudian support kami bahwa PMA, PMDN dan mikro kecil itu tiga-tiganya adalah sama-sama penting.
14: Kondisi menggeliatnya investasi di tengah perang Timur Tengah itu dibenarkan oleh Direktur Operasional PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang, Sugeng Rianto. Ia memastikan minat investor untuk masuk ke Jawa Tengah masih tetap tinggi dan mencatat pertumbuhan investasi yang stabil dari tahun ke tahun.
15: Yang dirasakan di sektor industri?
16: Nah, kalau di sektor industri mungkin ke masing-masing tenan ya, tapi kalau di KIW sendiri, investor yang datang itu masih tetap banyak. Jadi kita memang tumbuh terus setiap tahun malah naik. Jadi belum, kalau secara PMA itu tetap banyak yang naik.
14: Adapun selain memikat investor asing, penanaman modal dalam negeri atau PMDN di Jawa Tengah juga menggeliat, tercatat sebesar 22,62 triliun rupiah atau 46,60% dari total investasi. Kota Semarang mencatat realisasi investasi tertinggi sebesar 6,57 triliun rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terapi ikan masih menjadi favorit para pengunjung wisata Kali Kesek di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Para pengunjung rata-rata memanfaatkan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Berikut laporan Faiz Rosi.
17: Nah, wahana di sini ada kolam renang, terapi ikan, ada wahana kuda.
18: Terapi ikan masih menjadi favorit para pengunjung wisata Kali Kesek di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Para pengunjung rata-rata memanfaatkan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Firna, pengunjung dari Bendungan, Kabupaten Semarang, mengaku paling suka dengan wahana alam terapi ikan. Menurutnya, wisata Kali Kesek memiliki pemandangan yang indah, bersih, dan udara yang segar.
19: Paling saya suka terapi ikannya itu, pemandangannya juga bagus, sejuk, tempatnya juga bersih, nyaman.
18: Purwadi, pengunjung dari Dusun Brayu, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kendal, mengaku sudah sering melakukan terapi ikan di wisata Kali Kesek. Menurut Purwadi, setelah terapi ikan, badannya menjadi segar kembali.
20: Sudah berapa kali, Pak? Jadi?
21: Wah, sering sih.
20: Pengaruhnya kira-kira apa?
21: Ya, di kaki enak rasanya.
18: Wisata Kali Kesek merupakan salah satu wisata favorit di Kabupaten Kendal. Wisata alam pegunungan itu memiliki banyak fasilitas seperti homestay, glamping, bangunan joglo tempat pertemuan, kolam renang, dan joglo mini tempat duduk. Pengunjung wisata Kali Kesek juga bisa naik kuda dan kereta api mini di tengah sawah. Bagi yang suka berjelajah, juga disiapkan jeep yang siap mengantar keliling kawasan perbukitan. Direktur Bumdes Sriwulan Makmur Desa Sriwulan, M. Aminatur Rahman, mengatakan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi sejak awal merintis dijadikan sebagai daya tarik wisata. Potensi yang ada terus dikembangkan agar pengunjung tidak bosan dengan menambah fasilitas dan wahana baru.
17: Nah, wahana di sini ada kolam renang, terapi ikan, ada wahana kuda, ada wahana itu mainan anak-anak, ada kereta sawah, terus ada kolam kecehnya di sepanjang alur sungai itu, Pak.
18: Pemerintah daerah Kendal pun ikut andil terhadap wisata Kali Kesek yang semakin berkembang. Salah satunya dalam memfasilitasi pendirian tower seluler yang menjadikan kawasan Kali Kesek tidak blank spot lagi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Purwokerto, pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjalankan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau Desa Eki di Desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumpiuh. Program ini diharapkan memperluas akses layanan keuangan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Faisal Raihan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK Purwokerto menjalankan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau Desa EKI tahun 2026 di Desa Banjar Panempen, Kecamatan Sumpiu. Program ini dihadirkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan formal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif hingga ke tingkat desa. Melalui program ini, berbagai potensi unggulan desa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengatakan, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan. Menurutnya saat ini masih terdapat kesenjangan literasi dan inklusi keuangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Melalui program Desa EKI, masyarakat desa diharapkan semakin mudah mengakses berbagai layanan keuangan formal, mulai dari tabungan, pembiayaan usaha, asuransi, hingga transaksi digital.
3: Di pasar-pasar desa biasanya kan ada bank kucuk-kucuk itu ya, harapan dari kita semuanya bank kucuk bisa hilang di bumi Indonesia ini, diganti dengan bank-bank yang resmi. Dan insya Allah nanti dari BKK, BPR, mungkin BPR juga ada petugas yang mendatangi pasar-pasar agar pedagang-pedagang di pasar tidak terjerat dengan rentenir.
1: Lintarti menambahkan Desa Banjar Panempen dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Desa EKI tahun 2026 karena memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Namun akses masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga mampu mendorong produktivitas ekonomi desa. Sementara itu, Kepala OJK Purwokerto Dida Fiatri Riandari mengatakan, program Desa EKI dirancang untuk membangun ekosistem keuangan yang memudahkan masyarakat desa mengakses layanan keuangan formal secara aman dan terjangkau. Melalui program ini, masyarakat dan pemerintah desa akan mendapatkan pendampingan, edukasi keuangan, hingga penguatan akses pembiayaan dari berbagai instansi terkait.
22: Desa Ekosistem Keuangan Inklusif ini merupakan salah satu dari program tim percepatan akses keuangan daerah atau tim PAKD. Nah, di tim PAKD ini di Kabupaten Banyumas itu ada programnya, salah satunya EKI. EKI kenapa dipilih? Karena juga di Banjar Panempen kan tadi potensinya ya, potensinya baik katanya, baik desanya, tanian maupun multikultural dan lain-lain, itu menjadi potensi untuk dikembangkan.
1: Desa Banjar Panempen memiliki lebih dari 5.000 penduduk serta potensi wisata dan ekonomi unggulan seperti budidaya durian bawor, gula kelapa kristal, hortikultura, dan tanaman palawija. Adapun program Desa EKI di Desa Banjar Panempen berlangsung mulai 30 Juli hingga 8 September mendatang dalam 7 kali pertemuan. Kegiatan program meliputi pemetaan kondisi desa, edukasi keuangan, pendampingan usaha, penguatan akses pembiayaan, digitalisasi transaksi, hingga monitoring dan evaluasi. Faisal Raihan melaporkan.
0: Informasi terakhir terkait pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Banyumas dinilai masih belum optimal. Sejumlah aset menurut UPPD Purwokerto bahkan belum memberikan kontribusi maksimal karena terkendala kondisi fisik, lokasi, hingga minimnya pemeliharaan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
23: Pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Banyumas dinilai masih belum optimal. Sejumlah aset bahkan belum memberikan kontribusi maksimal karena terkendala kondisi fisik, lokasi, hingga minimnya pemeliharaan. Kepala UPPD Purwokerto, Eri Raharjono, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan tugas untuk mendorong promosi dan pemberdayaan aset milik perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama pada aset yang sudah tidak lagi digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi. Menurutnya, pemanfaatan aset tersebut perlu dibedakan antara aset yang masih digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dengan aset yang sudah tidak memberikan kontribusi terhadap operasional organisasi perangkat daerah. Untuk mengoptimalkan aset tersebut, UPPD Purwokerto melakukan inventarisasi sekaligus pemetaan lokasi aset. Selanjutnya, aset yang dinilai memiliki potensi akan dikelompokkan berdasarkan skala prioritas untuk segera dipromosikan kepada calon pemanfaat.
24: Kami sebagai kepanjangan daripada Bapenda atau di unit pelayanan pendapatan daerah Purwokerto memang ditugaskan untuk melakukan promosi atau pemberdayaan aset-aset dari OPD-OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada di Purwokerto, terutama yang sifatnya sudah tidak lagi menjadi penunjang TUSI. Jadi aset ini bisa dibedakan, Mbak, aset yang digunakan untuk menunjang TUSI daripada OPD tersebut atau aset penunjang lainnya yang sudah tidak memberikan kontribusi pada fungsinya OPD sendiri.
23: Eri juga menjelaskan bahwa setelah terdapat pihak yang berminat, proses kerjasama pemanfaatan aset selanjutnya akan dibahas bersama pada pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun upaya optimalisasi aset masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah kondisi dan lokasi aset yang kurang strategis sehingga tidak mudah dipasarkan. Selain itu terdapat aset berupa bangunan yang kondisinya kurang terawat. Kondisi tersebut membuat sejumlah aset terkesan terbengkalai atau dikategorikan sebagai aset ideal, sehingga menyulitkan proses promosi dan pemanfaatannya. UPPD Purwokerto juga masih membutuhkan dukungan dari berbagai mitra dan pemangku kepentingan untuk membantu mempromosikan aset-aset tersebut agar lebih dikenal dan memiliki nilai manfaat ekonomi. Eri juga berharap optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lebih maksimal sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Karena menurutnya peningkatan PAD tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di Jawa Tengah. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Sian Kemutiara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Pendengar Semarang sore ini masih hadir menemani aktivitas sore hari Anda yang sekarang sedang menikmati istirahat di rumah setelah satu hari ini menjalani kepadatan pekerjaan yang sangat banyak mungkin ya. Kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terbaru sampai nanti di jam 7 malam pendengar. Yang sudah menantikan informasi cuaca, kami akan segera hadirkan sore hari ini bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Winda pendengar yang siap menghadirkan informasi terbaru. Selamat sore rekan Winda, silakan untuk laporan Anda.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan. Perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini hingga awal malam hari nanti. Wilayah Kota Semarang secara umum sore hingga awal malam hari kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, sore hingga awal malam hari ini, kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata, terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi. Kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang, untuk di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Winda untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi cuaca yang sudah disampaikan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani.

0: begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah informasi mengenai Deddy Mulyadi bagikan dana bantuan melalui nomor WhatsApp. Mari kita ikuti faktanya. Informasi di media sosial Facebook, sebuah video yang menampilkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membagikan dana bantuan. Menurut unggahan, penerima dana bantuan akan dihubungi langsung oleh Deddy melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan pada tautan pendaftaran. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut identik dengan foto wajah Deddy Mulyadi di artikel taringnews.com. Selain itu, video unggahan tersebut merupakan video generate artificial intelligence atau AI dengan probabilitas tinggi. Hasil uji Hive Moderation menemukan video tersebut 53,7% terbuat dari AI, bahkan suara Deddy dalam video tersebut memiliki probabilitas 96,1% dihasilkan oleh AI. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Pendengar, sore hari ini kami juga akan ajak Anda untuk berjalan-jalan di wilayah Purworejo sekaligus juga menyimak informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Aibtu Bambang Sudaryanto, Babin Kaptipmas dari Polsek Grabak, Polres Purworejo, pendengar, yang akan menghadirkan informasi seputar kegiatan Satkamling di desa. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, Pak Bambang, dengan saya Galih. Kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Bapak.
0: Oke, terkait dengan informasi giat Satkamling yang sudah dilakukan di Desa Binaan, kira-kira seperti apa informasi terbaru yang dapat disampaikan?
1: Untuk giat Satkamling, kita selaku Babin Kaptipmas selalu melakukan pembinaan teknis dan selalu cek pos kampling. Selalu kita ingatkan kerawanan-kerawanan yang mungkin saat ini lagi tren, jadi kita selalu sambangi saat malam untuk sekaligus cek pos kampling ke desa binaan saya. Demikian, Bapak.
0: Baik, kerawanan seperti apa yang menjadi PR masyarakat dan juga Babin Kaptipmas supaya tetap aman dan juga kondusif di desa?
1: Yang selalu kita ingatkan adalah saat awak kampling itu untuk selalu keliling ke pemukiman saat jam-jam rawan. Dimana saat jam rawan itu jam saat dini hari, Bapak. Masyarakat yang sedang istirahat. Jadi kita tekankan untuk lebih instan atau lebih sering keliling ke pemukiman. Dan pada awak kampling juga kita ingatkan kalau menemukan mungkin kendaraan bermotor yang belum dimasukkan agar dimasukkan, agar jangan sampai terjadi pencurian kendaraan bermotor. Demikian, Bapak.
0: Dari personil Satkamling ini terdiri dari siapa saja, Pak?
1: Satkamling di desa binaan saya itu untuk Satuan Pengamanan Lingkungan itu per RW, Bapak. Per RW. Jadi per RW, satu RW ada satu pos kampling. Di desa binaan saya ada 4 pos kampling. Jadi satu pos kampling itu ada satu sat kampling dan dibagi 3 regu. 3 regu dari masing-masing dusun itu terdiri dari 3 regu. Untuk banyak kecilnya tergantung dari jumlah KK masing-masing dusun itu, Bapak.
0: Baik, selama proses pantauan apakah juga sempat menemukan sebuah kejadian yang sempat mengganggu keamanan di desa?
1: Selama ini alhamdulillah untuk desa binaan saya masih aman, adem ayem, karena dari saya jadi Babin 2015 sampai saat sekarang nihil untuk kejadian pencurian atau gangguan kamtimas lainnya. Demikian, Bapak.
0: Baik. Pak Bambang, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di desa binaan supaya bisa terus menjaga keamanan desa dari giat Satkamling ini. Silakan.
1: Ya, terima kasih waktunya. Saya selalu mengingatkan untuk warga masyarakat untuk karena kewajiban untuk menjaga keamanan itu bukan hanya petugas keamanan, tapi kewajiban semua warga masyarakat untuk menjaga lingkungannya agar aman dari gangguan kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Dan dengan siskamling itu tidak semata-mata hanya menjaga kamtipmas, tapi juga untuk giat-giat sosial waktu malam hari. Ada warga yang membutuhkan pertolongan dari kita. Kalau ada orang ronda itu bisa minta bantuan orang ronda. Jadi tolong pada warga masyarakat, tingkatkan siskamling demi keamanan, kenyamanan kita bersama. Demikian, Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Bambang untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Selamat sore, terima kasih, salam presisi.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas sore hari ini yang sudah kami hadirkan bersama dengan Aibtu Bambang Sudaryanto, Babin Kaptipmas dari Polsek Grabak, Polres Purworejo, pendengar, menghadirkan informasi mengenai giat Satkamling.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya. Ayo,

Agar kami informasikan untuk sore hari ini, azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, azan maghrib 17.42 waktu Indonesia Barat kami akan kumandangkan untuk Anda. Tetap bersama dengan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur atas anugerah-anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Dan mari upayakan agar nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu tertuju pada tujuan penganugerahannya. Sehingga diharapkan dari situ tujuan kita untuk meraih derajat muttaqin akan lebih mudah terwujud. Salawat dan salam semoga terlimpah pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah lidah dan kedua bibir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan kami telah memberinya lidah dan dua bibir, walisanau wa syafatain, dan kami telah memberinya lidah dan dua bibir. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa lidah dan bibir adalah nikmat besar yang sering terlupakan. Setiap ucapan memiliki konsekuensi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan seseorang juga banyak ditentukan oleh cara ia menjaga lisannya. Yang keempat, bersyukur kepada Allah tidak cukup dengan lisan, tetapi juga dengan menggunakan lisan untuk kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi lidah itu luar biasa. Dengan lidah kita bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan lidah kita bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, menghibur teman kita yang baru sedih, kemudian memberikan semangat kepada teman kita yang sedih tadi. Tetapi dengan lidah yang sama, kita juga bisa menyakiti hati orang lain, bisa menyebarkan fitnah, bahkan mengumbar janji yang tidak pernah ditepati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji. Karena itu sebelum lidah berkata, akal harus diajak musyawarah terlebih dahulu. Terkadang ada orang yang baru ditanya sedikit, jawabnya langsung siap dan beres, aman. Padahal yang siap itu, mohon maaf, baru mulutnya saja. Sementara pekerjaannya belum tentu beres. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa salah satu tanda kemunafikan adalah apabila seseorang berjanji lalu ia mengingkari. Hadis ini bukan berarti setiap orang yang pernah lupa janji adalah munafik, tetapi mengingatkan agar kita tidak menjadikan ingkar janji itu sebagai sebuah kebiasaan. Ahli hikmah mengatakan, orang yang dipercaya bukanlah yang paling banyak berjanji, melainkan yang paling banyak menepati janji. Sebab itu janji itu bukan promo, beli satu gratis harapan.
Kalau diobral terus tapi tidak ditempati, maka lama-lama yang habis bukan janjinya, melainkan yang habis adalah kepercayaan dari orang lain. Para pendengar rahimakumullah, menepati janji itu bukan soal besar atau soal kecil yang kita janjikan. Sekecil apapun yang kita janjikan, semisal kita berjanji akan datang pukul 8, maka upayakan jam 8 itu bisa datang. Kalau kita berjanji akan membantu, ya diupayakan agar kita itu membantu. Walaupun mungkin sudah tidak jadi lurah misalnya, sudah tidak lagi jadi pejabat, bupati, atau tidak jadi legislatif. Kalau memang tidak mampu, sampaikan sejak awal dengan jujur. Jangan sampai kita lebih rajin membuat janji daripada kita menepatinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada orang yang kalau berjanji kalimat favoritnya, tenang saja bos. Yang tidak tenang ternyata justru orang yang mendengarnya. Ada lagi yang berkata, besok pasti akan saya selesaikan bos. Besoknya ditanya lagi, jawabnya, maksud saya itu bukan besok sekarang bos, bukan besok kemarin bos, tapi besoknya lagi. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar rahimakumullah, kepercayaan dibangun bertahun-tahun, tetapi bisa hilang karena satu janji yang kita ingkari. Orang tidak akan mengingat berapa banyak janji yang kita ucapkan, orang akan mengingat berapa banyak janji yang sudah kita tepati. Karena itu, jangan mudah berkata, pasti saya akan bereskan. Tapi kita upayakan, insya Allah saya usahakan. Itulah yang dipesankan oleh Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti akan melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Maka kalau terjadi, ternyata ada halangan, jangan diam, beri kabar, minta maaf. Orang biasanya bisa memaklumi kegagalan, tapi biasanya sulit memaklumi orang yang menghilang karena tanpa kabar. Dan karena itu, mari kita gunakan nikmat lisan itu untuk berkata yang jujur, untuk menenangkan hati orang lain, untuk menepati janji. Mengucapkan janji, kemudian melaksanakannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir, ahli hikmah berkata, seseorang itu tidak diukur dari indahnya ucapan, tetapi dari kesesuaian antara ucapannya dan perbuatannya. Sebab ucapan tanpa bukti hanyalah suara, sedangkan ucapan yang ditepati akan melahirkan sebuah kepercayaan. Maka perintahnya Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu apabila kamu berjanji. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapat siapa nih? Kok di jalan? Wah, ada uangnya lagi. Ambil nggak ya? Tapi ini ada kartu identitasnya. Nah, ada tokek. Kebetulan nih. Ambil. Enggak. Ambil. Enggak.
1: Ambil keputusan kok tanya tokek. Bayangin kalau yang hilang itu dompetmu. Kamu mau kan dompetmu dikembaliin juga? Yuk jujur, mulai dari hal yang kecil ya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas terus menjalankan gerakan Indonesia Asri secara rutin untuk mendorong masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat dengan menyasar sejumlah fasilitas umum.

Polres Pemalang masih menyelidiki kasus meninggalnya seorang pelajar SMP berinisial AAF, 13 tahun, warga desa Semingkir, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima aduan dari masyarakat pada Minggu malam 2 Agustus 2026.

0: Aduh, kesel banget deh. Tahu nggak, aku kan baru aja tuker uang di pinggir jalan. Malah dapat beberapa lembar uang palsu.
1: Hah? Serius, Rin? Kok bisa sih?
0: Iya, serius. Aku pikirkan biar cepat dan praktis. Tapi pas aku cek lagi, kok ada ya beberapa lembar yang beda teksturnya?
1: Nah, kita perlu hati-hati, Rin. Banyak tuh yang kayak gitu. Selain uang palsu, kadang ada juga yang motong buat biaya jasanya besar banget.
0: Iya nih, aku baru sadar. Terus kalau mau tuker yang aman, di mana ya?
1: Kamu bisa tuker di bank atau lokasi resmi yang udah ditentukan. Jadi lebih aman dan dijamin keasliannya juga.
0: Oh, iya juga ya. Mending repot dikit daripada ntar rugi besar ya.
1: Nah, gitu dong. Jangan tergiur yang instan, tapi malah bikin rugi diri sendiri.

Pendengar, Agustus ini menjadi puncak musim kemarau ya. Bagaimana di awal bulan ini, apakah sudah mulai berasa ya untuk panasnya yang tidak sama seperti sebelumnya, pendengar? Memang ini sudah diingatkan oleh BMKG dari bulan Juli bahwasannya untuk Agustus akan menjadi puncak musim kemarau di tahun 2026. Tapi di sisi lain, di hari Senin ini ternyata juga ada satu peringatan unik ya, di mana peringatan Hari Buah Semangka Sedunia yang menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pentingnya konsumsi buah segar, pendengar. Ditambah di tengah cuaca panas musim kemarau di bulan Agustus ini, semangka bisa menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk kembali membantu menyegarkan tubuh. Dan salah satu penjual buah di Kota Semarang, Ari, mengatakan permintaan semangka ini biasanya jauh lebih meningkat saat musim kemarau karena masyarakat cenderung mencari buah yang segar, pendengar. Semangka merah tercatat lebih banyak diminati dibandingkan oleh semangka kuning. Dan untuk memenuhi kebutuhan pasar, sebagian besar pasokan semangka ini didatangkan dari Jawa Timur, terutama untuk wilayah Jember dan Banyuwangi. Jika stok dari daerah tersebut menurun, pasokan akan dipenuhi dari semangka Lampung maupun sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Sementara itu, untuk salah satu konsumen, Mumtaz mengaku lebih memilih semangka merah karena harganya lebih terjangkau, pendengar, dan juga mudah ditemukan di pasaran. Ia juga rutin mengkonsumsi semangka beberapa kali dalam sepekan karena rasanya lebih nikmat dan juga menyegarkan jika dimakan langsung. Jadi, momentum Hari Buah Semangka Sedunia ini, pendengar, yang diperingati setiap 3 Agustus menjadi pengingat kita semua bahwa penting untuk mengkonsumsi buah segar ya, apalagi dengan kondisi musim kemarau seperti ini, karena semangka kaya akan kandungan air dan semangka juga bisa menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk membantu menjaga asupan cairan tubuh selama musim panas.

0: Yo guys, hari ini Hari Pemuda Internasional. Kita tuh generasi emas, agen perubahan. Jangan lupa repost konten ini ya.
1: Yuk ngomong perubahan, tapi tiap ada aksi sosial, lu cuma nonton dari layar.
2: Konten ini kan juga buat nyadarin orang, raising awareness bro.
3: Awareness itu awal, tapi dunia nggak berubah cuma dari unggahan. Pemuda yang sesungguhnya ikut turun tangan, bukan sekedar jempol.
1: Gak harus jadi aktivis, mulai aja dari hal-hal kecil, bantu tetangga, ikut gerakan lokal, dan peduli ke sekitar.

Silakan pregar untuk Anda yang sedang beraktivitas sore hari ini, kami nantikan ya. Barangkali menemukan kejadian menarik untuk disampaikan, telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pregar 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami coba baca terlebih dulu pregar dari Pak Sudipyo yang ada di Pekalongan. Sore hari ini di sekitaran rumah saya, Mas Galih, terpantau untuk lalu lintas padat dan juga cuaca sedikit mendung ini. Baik, mungkin bisa diberikan keterangan lokasinya di mana Pak Sudipyo secara lengkap. Dan jangan lupa untuk menonton Indonesia versus Vietnam ya untuk perhelatan ASEAN Hyundai Cup 2026 nanti. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Sudipyo sore hari ini dari Bu Yayah yang ada di Ngalian ini. Informasi untuk sore hari ini sekitaran Ngalian terpantau padat ya, dipenuhi oleh anak-anak mahasiswa yang baru pulang dari segala kegiatan. Baik, terima kasih informasinya Bu Yayah ya. Dan kami juga akan sampaikan pendengar telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda Nopol H2850GF tahun 2023 warna biru Noka MH1JMD118PK245547 Nosin JMD1E1245765 atas nama STNK Anggita Mirela Perlinda dan STNK tersebut hilang di Jalan Gajah Kota Semarang pada tanggal 2 Agustus 2026.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

pendengar, untuk Anda yang menikmati sore menjelang malamnya dengan scroll media sosial atau sedang mendengarkan siaran kami lewat rri.co.id dan juga RRI Digital, tiba-tiba mungkin sinyal hilang, pendengar, pastinya membuat suasana menjadi menyebalkan gitu. Nah, untuk Anda yang mungkin merasakan permasalahan tersebut, oksigen.id menjadi jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari 200.000 rupiah saja per bulan, Anda bisa menikmati internet super kencang. Dan oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya tambahan. Jadi, untuk Anda yang tertarik, bisa langsung hubungi di WhatsApp 0877-5030-1112 atau bisa kunjungi juga website www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life. Dan sekian saja pendengar untuk jumpa kita pada Semarang sore ini, edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Pendengar, akan ada banyak sekali ya yang mungkin merasakan panas dalam ya, mengingat puncak musim kemarau terjadi di bulan ini. Jadi kami ingatkan untuk terus penuhi asupan mineral pendengar. Air putihnya jangan sampai lupa, dan mungkin bisa menggunakan pakaian yang lebih bisa menyerap keringat begitu ya, atau mungkin juga bisa menyejukkan badan sehingga kondisi tubuh Anda bisa tetap aman dan juga sehat. Nanti Semarang Malam ini akan kami hadirkan pendengar tepat pukul 7 hingga 12 malam ya, bersama dengan Aldi pendengar. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu update informasi terkini dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Saya Galeji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan, pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hal ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin. Urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya. Penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembisa gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam, pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Bagaimana ya? Senang sekali kita masuk di awal bulan ya. Bulan Agustus menjadi bulan yang semoga penuh dengan banyak hal baik terkait dengan bangsa kita atau mungkin juga untuk Anda semuanya gitu ya. Adakah yang besok ya tanggal 4 Agustus akan berulang tahun? Kalau misalkan iya pendengar, mungkin Anda akan sama nih dengan Barack Obama ya, yang juga besok ini akan berulang tahun pendengar. Dan ini juga menjadi pengingat nih bahwa bagi masyarakat Indonesia, momen itu bisa menjadi hal yang spesial ya, karena kita mengenal Barack Obama, meskipun dia adalah Presiden Amerika Serikat, tapi pernah tinggal di Indonesia juga pendengar. Dan Barack Obama sendiri lahir pada 4 Agustus 1961. Dan dikenal sebagai pemimpin dan juga presiden yang luar biasa karena menjadi presiden kulit hitam pertama yang ada di Amerika Serikat. Barack Obama lahir di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, dan dia menempuh pendidikan di Columbia University dan Harvard Law School serta mencatatkan sejarah sebagai presiden kulit hitam pertama bagi Harvard Law Review. Sebelum memasuki dunia politik, Obama aktif sebagai penggerak masyarakat dan juga dosen hukum. Nah, pengalaman ini membentuk karakter kepemimpinannya yang mengedepankan dialog, kerjasama, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2009, Obama dilantik sebagai Presiden ke-44 Amerika Serikat, sekaligus menjadi Presiden Afrika Amerika pertama dalam sejarah negara tersebut. Nah, selama menjabat, dia dikenal karena berbagai kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan hubungan internasional. Bahkan, gaya kepemimpinannya yang mengutamakan komunikasi, ini membuatnya menjadi salah satu tokoh berpengaruh di dunia modern. Nah, kalau kita tarik ke Indonesia sendiri pendengar, Indonesia ini menjadi sebuah tempat yang cukup dekat dengan Obama. Karena saat masih kecil, dia pernah tinggal di Jakarta, bahkan menempuh pendidikan di SD Katolik Santo Fransiskus Assisi, serta SD Negeri Menteng 1. Dan pengalaman hidupnya sendiri di Indonesia memberinya kesempatan mengenal keberagaman budaya, semangat gotong royong, termasuk juga makanan kesukaannya, nasi goreng dan juga sate. Bahkan sampai saat ini, kisah masa kecilnya di Jakarta masih menjadi bagian yang sering dikenang dalam perjalanan hidupnya. Nah, semangat Barack Obama sendiri untuk mengajarkan kita semua bahwa mimpi besar itu bisa diraih oleh siapa saja yang mau belajar, bekerja keras, dan terus berusaha. Nilai-nilai toleransi, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama juga sejalan dengan semangat bangsa Indonesia. Nah, besok ya, tanggal 4 Agustus, kita jadikan perjalanan hidup Obama sebagai inspirasi untuk terus mengembangkan diri, menghargai keberagaman, dan memberikan kontribusi positif bagi keluarga serta kemajuan Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentar Lin, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar apa, Din? Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

0: Pro 1.
1: Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah kembali mengajukan permohonan pembebasan sanksi administratif kepada Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan tempat pemulasaran atau TPA yang sebelumnya dinilai belum memenuhi bantuan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Demak Mulyanto mengatakan pada tanggal 31 Juli kemarin, pemerintah kabupaten kembali mengajukan permohonan dengan melampirkan perkembangan terbaru, termasuk dokumentasi video udara yang menunjukkan kondisi terkini TPA di Desa Barahan Kulon, Kecamatan Wedung. Pemprov Jawa Tengah menyebutkan perusahaan asal Australia Pure Battery Technologies berkomitmen menanamkan modal sekitar 350 juta Amerika Serikat di kawasan ekonomi khusus Indopolis Batang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan investasi tersebut bergerak di sektor fasilitas produksi bahan prekursor katoda aktif atau prekursor katoda aktif material atau PCAM.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa kok bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sepu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau pu kesehatan sendiri. Mungkin itu kau pu tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
0: Tapi yang tahu sepu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk nunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima. Lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Samalah, seh. Kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa lah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
3: Eh, Ima. Tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak ke, jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
3: Ada pantas, kupu muka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek, banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu toh, ada satu teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan ku kasih takut-takut sampai gitu, kah?
3: Saya tidak kasih takut, saya hanya ingatkan saja, lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, apa sudah? Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Eh, kok stop bahas ku teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kau tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan ku pipus kes, Mas Ima?
0: Saya sudah rasa mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, mo.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kok piba kaca sana?
1: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus piperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Eh, semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi tara mau piperiksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
2: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Yesus periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
2: Eh, yang penting sekarang ku periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak ya. Kamu dua super duli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
2: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tunggu sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
1: Yo, yo.
4: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan.

Selamat malam pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Saya Aldi, senang sekali ya bisa menemani Anda di Semarang malam ini untuk edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Bagaimana hari Senin ya? Ini sudah saatnya untuk beristirahat, sudah saatnya untuk nyantai. Mungkin juga tadi banyak ya aktivitas dari Anda gitu ya pendengar ya. Cuman emang beberapa akhir pekan ini mungkin ya kita melihat kembali ada tragedi ya. Kapal Mutiara Sentosa ini yang tenggelam, dan kita sudah mendengarkan update terbaru tuh ada kabar yang selamat berapa, yang meninggal berapa, korban jiwanya gitu ya pendengar ya. Tapi tidak hanya di situ aja, karena emang untuk jurusan Surabaya ya menuju ke apa ini menjadi salah satu tujuan yang banyak diminati oleh masyarakat. Bahkan juga ada nih teman-teman komunitas Vespa kalau nggak salah yang juga tenggelam Vespanya karena dimuat di sana pendengar. Tidak hanya Vespa atau mungkin juga barang-barang berharga ya, meskipun penumpang udah selamat tapi juga barang-barangnya ada yang nggak selamat nih pendengar. Contohnya ini ada pasangan suami istri ya yang menjadi dua dari ratusan korban selamat dari peristiwa terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2 di Madura pendengar. Jadi mereka ini sedang dalam perjalanan dari Jawa Timur menuju ke Sulawesi Makassar ya sebagai tujuan akhir dengan mengantar 7 ekor kuda. Tapi sayang sekali karena terbakar dan juga tenggelam, kuda-kudanya ini juga tidak bisa diselamatkan gitu ya. Jadi memang ini bukan cuman manusia aja ya, ternyata yang menumpang kapal itu ya ada barang bawaan juga, ada mobil, ada ratusan mobil dan juga motor, bahkan juga hewan seperti itu. Jadi mungkin kedepannya kita harapkan keamanan ini menjadi kunci utama bagi transportasi yang ada di Indonesia.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Saat ini pendengar kita masih merasakan ya, tiap malam itu agak dingin, tapi kalau udah siang panasnya luar biasa. Ya ini masih mencapai musim kemarau ya, yang juga kalau berdasarkan info BMKG sendiri ya, ini sudah 70% lebih wilayah Indonesia yang sudah masuk di musim kemarau. Ini berdasarkan data dari akhir bulan Juli kemarin pendengar. Sebanyak 73,8% Indonesia ini sudah masuk di musim kemarau. Dari totalnya adalah 699 zom, 10% ya. Kemudian sisanya masih di musim penghujan, meskipun juga bukan hujan yang banyak gitu ya. Jadi Jawa Tengah ini termasuk juga menjadi wilayah ya, bersama dengan pulau-pulau lain seperti dari barat ya, Sumatera sampai Jawa sampai dengan Kalimantan, itu baru sebagian besar, tepatnya di sebagian besar Kalimantan Barat, jadi masih bergeser ke arah Papua gitu ya. Dan untuk puncaknya sendiri, puncak musim kemarau ini akan terjadi pada bulan Agustus. Jadi siap-siap aja, bulan ini mungkin ya akan lebih panas dari biasanya, atau mungkin juga akan lebih terik dari biasanya gitu ya. Dan wilayah yang puncaknya paling tinggi untuk kemarau pada Agustus itu adalah di bagian tengah Indonesia, yaitu di Jawa, bahkan juga sampai ke Bali dan juga Nusa Tenggara pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang mungkin selama bulan-bulan atau hari-hari kemarin juga banyak aktivitas di luarnya, mungkin bisa segera apa ya, diberikan air minum atau mungkin juga sunblock kalau misalkan juga pengen menjaga kulit Anda gitu ya. Karena kalau tidak dijaga kesehatannya pasti ya banyak penyakit yang akan mengintai, biasanya sih masuk angin gitu ya pendengar ya. Sambil menikmati Semarang malam ini, saya akan kasih lagu yang juga bisa bikin Anda santai setelah seharian beraktivitas di luar.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
3: Bintang.

Kemarin-kemarin mendengar ada girl group Nona ya, yang ini merilis lagu Hong judulnya, itu kembali membuat tren viral untuk naik angkutan umum. Ini kayaknya orang Jawa Tengah juga semakin bangga nih ya, kalau misalkan kita bisa naik Trans Jateng yang juga bisa menghubungkan dari Semarang ke Salatiga, ke Batang, kemana gitu pendengar ya. Nah yang paling baru di Batang sendiri, Pemkab Batang ini,

Kan mulai melayani masyarakat di daerah sampai ke Batang terutama gitu ya, itu pada 2028. Jadi ada usulan sendiri untuk menghadirkan angkutan massal yang sebenarnya juga sudah diajukan sejak lama ya, tapi Pemda ini masih belum masuk prioritas pengembangan. Tapi setelah Pemkab Batang menginisiasi skema dari pembiayaan inovatif lewat program Smart Financing, yang jelas Pemprov memberikan jaminan kalau daerah Batang itu bakal menjadi bagian dari koridor layanan Transjateng pada tahun 2028. Jadi untuk warga Batang ya, siap-siap untuk menikmati ya Transjateng, mungkin yang satu lebih ramah lingkungan, lebih terintegrasi dan juga lebih modern.

Indonesia. Hari itu, Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional,

dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam, peringkat Pro 1. Jam 9 malam, Ted, ya. Saatnya saya untuk mengajak Anda bernostalgia bersama. Karena playlist Ruang Rindu sudah saya buka dari jam 9 ini sampai nanti jam 11, ya. 2 jam untuk Anda yang mau bergabung. Kasih tahu saya, lagu apa sih yang menggambarkan perasaan Anda yang pengen didengarkan malam hari ini, yang mau dinostalgiakan, boleh, ya. 024-831-668 atau 081-666-88 86, saya tunggu ya. Kita berusaha lagi bersama di Ruang Rindu.

0: Apakah buruh sudah bisa disebut layak dari segi penghasilannya? Inilah penjelasan dari pengamat ekonomi Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken S.A.M.M.
1: Kita perlu membedakan dua konsep terlebih dahulu, upah dan layak.
0: Yeah.
1: Jadi upah untuk buruh itu adalah kompensasi atas apa yang sudah dilakukannya selama satu periode tertentu. Sedangkan layak di sini adalah standar hidup untuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh pemerintah, keempat atau kelima komponen ini sudah diformulasikan dalam bentuk KHL, kehidupan layak. Kebutuhan hidup layak, KHL itu singkatan dari kebutuhan hidup layak. Nah, berarti kapan disebut sebagai layak? Itu manakala upah realnya melebihi dari kebutuhan hidup layak. Jadi ada upah real yang melebihi KHL-nya tadi, kebutuhan hidup layak, maka itu disebut layak. Datanya, faktanya di lapangan masih terjadi gap atau kesenjangan yang cukup lebar. Artinya upah real saat ini yang diterima itu masih cukup jauh dari yang dikatakan standar kehidupan layak tadi. Sebagai contoh adalah UMR Kota Semarang sekitar 2,1, KHL Kota Semarang itu 3,3. Berarti masih ada kesenjangan sekitar 1,1 juta. Itu secara kuantitatif demikian cara membacanya, Mbak Sylvie.

Saya ajak Anda pendengar ke tahun 2010-an awal ya, itu banyak banget model-model lagu pop seperti ini ya, lagunya Sarah Bareilles, Katy Perry, dan juga teman-temannya gitu kan. Nah, kabar paling baru ini saya punya dari Sarah Bareilles ya. Sibuk apa sih sekarang gitu ya. Jadi setelah bulan Juni kemarin, Sarah Bareilles sempat merilis single terbarunya Home gitu ya. Sekarang ada single kedua nih, Still Crying, yang juga diambil dari album studio terbarunya. Judulnya tuh God Grief ya, yang bakal rilis bulan ini, tepatnya tanggal 28 Agustus. Jadi ini sudah cukup panjang ya, dari tahun 2010 ketika dia pertama kali muncul dengan lagu-lagunya Brave, kemudian juga Love Song, Gravity, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi untuk single dan juga album ini temanya tentang perasaan, berbagai macam perasaan ya. Tapi kalau untuk single terbarunya Still Crying, itu lebih fokus kepada rasa kehilangan ya. Bagaimana lagunya ini lahir dari pertanyaan yang terus menghantuinya, yaitu kenapa kok aku masih nangis ya, ada masalah apa gitu kan ya. Tidak hanya single aja, tapi juga sudah ada rilis video musik yang baru ya, yang juga menghadirkan nuansa hangat di tengah tema kehilangan yang diangkat dalam lagu. Ini menjadi single kedua, nanti bakal ada 14 total lagu yang akan dirilis Sarah Bareilles di album ketujuhnya di tanggal 28 Agustus di akhir bulan ini ya. Silakan tungguin aja kalau Anda ngefan banget sama Sarah Bareilles, akhir bulan ini album terbarunya muncul pendengar. Saya mau say hi dulu nih buat yang udah masuk, Bu Asyar ya. Lagunya Menunggumu dari Peter Pan. Gak pakai lama, langsung kita hadirkan di Ruang Rindu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Saya putarkan lagunya Tulus untuk menemani Anda malam hari ini ya. Yang mau gabung boleh silakan ya, saya buka sekarang. Yang mau telepon boleh 02483166686 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 ya, 081666686. Ini untuk Anda nih para pecinta Tulus ya. Siap-siap untuk bisa ikutan. Hari ini udah dibuka kalau gak salah ya. Itu untuk tiket konsernya Tulus pendengar ya. Jadi penjualan Festival Teman Tulus 2026 sudah dibuka hari ini ya. Kalau kemarin kan sebelumnya sudah ada informasi kalau Tulus ini bakal menggelar konser Festival Teman Tulus di bulan depan, tanggal 10 Oktober ya, 2 bulan lagi sih ya. Jadi siap-siap aja. Mungkin ya yang mau hunting langsung bisa, karena sejak pertama diumumkan ini sudah menjadi banyak perbincangan ya. Banyak yang langsung pengen hunting tiket atau war tiket ya, karena emang untuk informasi dari acara, lokasi, sampai mekanisme juga ini ya apa sudah diinformasikan sama pihak promotornya pendengar. Jadi untuk Festival Teman Tulus ini dilaksanakan 10 Oktober di Jakarta, Tennis Indoor Senayan. Jadi untuk pembelian tiket sudah mulai bisa dibuka ya, silakan bisa cek Instagramnya Teman Tulus pendengar, itu fanbase resminya Tulus ya. Dan untuk konsepnya sendiri ini festival masih belum diumumkan ya, nanti ada gestarnya siapa aja, tapi yang jelas untuk harga tiketnya juga sudah diinformasikan dari mulai Rp500.000 untuk yang tribun, sampai yang paling mahal tuh Rp2.300.000 itu masuk duduknya di tempat yang paling depan dengan panggung gitu pendengar ya. Jadi silakan untuk Anda kalau misalkan pengen nonton Tulus langsung, itu bisa langsung buka lewat festivaltemantulus.com ya. Dan nanti penggemar juga dihimbau untuk mengikuti informasi resmi terkait dengan penukaran, kemudian juga konsepnya seperti apa. Karena ini masih 2 bulan, masih cukup lama. Jadi silakan bisa nabung-nabung dulu kalau misalkan pengen beli tiket konsernya Tulus pendengar ya. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa Pro ini? Satu.
1: Dari Agus.
0: Pak Agus, di mana Pak Agus?
1: Di
0: Telogosari. Mau request lagu apa nih? Silakan. Mas, apa nih? Dengan saya Aldi, Pak.
1: Oh, Mas Aldi.
0: Mm-hmm. Sehat, Mas. Sehat. Lagunya apa nih yang bisa menyehatkan Pak Agus malam ini?
1: Wah, lagu tahun berapa ini?
0: Lagunya 80-an boleh sampai 2000-an, lagu-lagu pop aja, silakan.
1: Oh, lagu pop. Kayak lagu dari Chrisye, Mas.
0: Chrisye, yang apa nih requestnya nih?
1: Merpati Putih ada.
0: Chrisye yang Merpati Putih, coba saya cek dulu ya Pak ya. Ada. Salamnya buat siapa Pak Agus?
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Oke, okay. Ini Telogosari aman ya malam ini ya Pak ya?
1: Iya. Padat.
0: Udah dihiasi lampu-lampu kalau nggak salah ya. Baik, langsung saya putarkan lagunya ya Pak ya. Oke, didengarkan di radio. Terima kasih sudah telepon. Selamat malam juga. Untuk yang sedang mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini, kita santai dulu ya sama salah satu maestro musik Indonesia, legenda kita, Chrisye.

Generasi pecinta musik yang tumbuh di era 90-an dan 2000-an pasti tidak asing dengan Ari Lasso. Bahkan, mungkin hingga saat ini dirinya masih menjadi salah satu solois paling tenar di Indonesia. Musikopedia.

0: Dengan profil suara bernada tinggi yang dimilikinya, menjadi salah satu daya tarik Ari Lasso ketika di atas panggung. Setelah memutuskan untuk pisah dari Dewa 19, Ari Lasso kembali berkarya pada tahun 2001 dengan merilis sebuah album solo Sendiri Dulu. Musiklopedia.
1: Kerja di industri musik dalam hal ini sebagai penyanyi di atas panggung maupun di studio itu membuat gue seperti melakukan hal yang gue cintain tapi gue mendapat bayaran, dan itu luar biasa rasanya karena lu melakukan suatu hal dan lu dapat sesuatu yang besar dari situ tapi lu tidak merasa bekerja. Itu it's a bless buat gue.

Lagu-lagunya seperti Mister Ilahi, Nelangsa, dan Relakan Aku Pergi mengangkat namanya sebagai seorang solois. Setelah kesuksesan di album pertama, Ari Lasso kemudian tetap berkarya dengan menghasilkan album-album berikutnya seperti Keseimbangan 2003, Kulihat, Kudengar, Kurasa di tahun 2004, Selalu Ada 2006, The Best of Ari Lasso di tahun 2007, dan Yang Terbaik di tahun 2012. Prestasi Ari Lasso pun tidak main-main, karena sejauh ini, Ari Lasso mengoleksi 6 penghargaan di ajang musik Indonesia sebagai seorang penyanyi solo.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Mungkin ini menjadi salah satu lagu yang paling indah ya, yang pernah dibawakan sama Titi DJ ya. Ini adalah salah satu karya. Kalau ada yang nanya, apa sih karya terbaiknya Titi DJ? Ada yang bilang Sang Dewi, ada yang bilang juga Bahasa Kalbu. Dua-duanya bagus, luar biasa pendengar. Diambil dari album studionya Titi DJ ya, album ke-8 di tahun 99 pendengar. Ini menjadi sebuah lagu yang tidak hanya dikenal sebagai lagunya Sang Diva, tapi juga soundtrack film sinetron sebetulnya ya. Kalau Anda masih ingat dulu zaman-zaman tahun 90-an tuh ada sinetron yang terkenal gitu ya. Dan juga berhasil menjadi salah satu ikonik gitu adegannya tuh Desi Ratnasari kalau nggak salah untuk sinetron Cinta itu ya pendengar ya. Dan di album Bahasa Kalbu sendiri ini ada lagu-lagu hitsnya Titi DJ lainnya seperti Jangan Berhenti Mencintaiku, kemudian juga Takkan Ada Cinta Yang Lain ya, cover versinya Dewa, dan juga lagu yang masih banyak lagi pendengar. Jadi di tahun 99 gitu ya, Titi ini bekerja sama dengan Dori Kalamas sebagai produsernya. Dan ya tadi saya bilang pendengar, lagu ini berhasil meledak di akhir tahun 90-an ya. Bahkan juga berbagai macam versi ini dibuat, seperti versinya Marcel di tahun 2020 dan yang paling terkenal mungkin versinya Raisa ya, bersama dengan Andi Rianto yang merilis ulang lagu Bahasa Kalbu versi kekiniannya gitu ya. Selamat malam Bu Safira, lagunya Peter Pan Noah tadi udah keluar nih. Tadi udah keluar di awal yang menunggumu, jadi silakan bisa request lagi ya. Saya tunggu requestnya, yang mau bergabung lagi silakan telepon, SMS, WhatsApp-nya pendengar sampai jam 11 malam saja.

0: PHK WFH bagi ASN bisa realistis. Demikian penjelasan ekonom Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken SEMM.
1: Konsumsi bahan bakar listrik termasuk di dalamnya, apabila kemudian ASN itu penuh bekerja selama 5 hari, menghabiskan hampir sekitar 25-35% konsumsi nasional. Jadi konsumsi energi nasional, kemudian bahan bakar itu menghabiskan kurang lebih dengan 5 hari tadi, kemudian kita 25-35% terserap di layanan pemerintah ASN. Nah, apakah kemudian realistis? Saya pikir dengan 4 hari kerja dan 1 hari WFH, penghematan tersebut menurut pendapat kami realistis. Walaupun kemudian multiplier effect-nya itu tidak langsung instan. Yang dapat diamati secara instan adalah turunnya penggunaan BBM listrik di gedung itu pada hari Jumat, itu bisa instan kita melihatnya. Tapi kemudian jika multiplier effect, kita akan melihat dalam kuartal ke depan.

Siapa yang pengen jadi raja pendengar? Kalau misalkan pengen jadi raja, pasti banyak ya yang harus dilakukan. Tapi untuk menjadi sebuah band Indonesia yang musiknya bisa diputar ketika ada film Spider-Man, itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Dan mungkin juga untuk Anda yang kemarin sudah sempat melihat film terbarunya Spider-Man ya, ini pasti tahu endingnya itu ada lagunya For Revenge. Itu salah satu band baru asal Bandung gitu ya. Dan ternyata yang mengapresiasi juga sama musisi, termasuk juga vokalisnya Riff yang tadi lagunya sudah saya putarkan ya, Andy Riff. Ini mengaku bangga banget ya, karena band For Revenge ini berhasil memberikan satu lagu terakhir untuk film Spider-Man Brand New Day untuk di bagian ending kalau nggak salah pendengar. Jadi Andy ini mengatakan bahwa For Revenge itu menjadi salah satu musisi yang harus dibangun Indonesia karena bisa mendapat perhatian dunia pasti ya. Dan Andy juga mengenang nih bareng sama kesempatan dulu tuh dia pernah terlibat dalam proyek Warlaba Spider-Man ya, waktu Spider-Man-nya versinya Tobey Maguire kalau nggak salah. Jadi ketika waktu itu lagunya Riff juga pernah masuk dalam album kompilasi soundtrack Spider-Man pertama di tahun 2001. Jadi sebagai sama band asal Bandung, band Indonesia juga, dia kayak semacam bangga gitu. Kalau dulu daerah tahun 2000-an Riff pernah masuk dalam kompilasi soundtracknya Spider-Man, yang sekarang di tahun 2006 ada For Heaven sebagai juniornya gitu ya pendengar ya. Next dari Bu Safira, kembali request lagunya Pasto ya. Langsung deh, gak pakai lama saya putarkan untuk kalian semuanya di Ruang Rindu.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Salah satu keluarga dari Slang ini sedang berduka pendengar ya. Tepatnya ibunda dari Ivanka ya meninggal dunia. Ini satu kabar duka yang juga membuat Slanker juga pasti merasa ikut sedih ya. Ibu dari basisnya Slang, Ivanka, yaitu ibunda Nikma Arifin binti Musni itu meninggal dunia pendengar. Dan lewat informasi yang ditulis ya pada hari Senin ini pendengar. Jadi kabar duka juga diucapkan ya untuk menghibur Ivanka dan juga teman-temannya. Jadi dikonfirmasi sama Ivanka mendengar kalau subuh tadi ya jam 5 pagi yang itu ibundanya meninggal dunia. Dan memang sebelumnya ibunda sempat kena penyakit ya. Dan beberapa bulan kemarin juga sempat dirawat dan baru pulang ke rumah sakit, dari rumah sakit. Tapi tidak diinformasikan penyakitnya apa. Yang jelas sosok almarhum sendiri dikenal sebagai seorang ibu, oma yang sangat dicintai tidak hanya oleh Ivanka tapi juga oleh personel Slang Line dan juga anggota dari geng Potlot yang pendengar. Dan untuk pemakaman sendiri itu sudah dilaksanakan tadi sore jam 3 sore di TPU Tanah Kusir Jakarta. Dan pihak keluarga juga memohon ya doa dari kerabat dan juga masyarakat agar almarhumah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ini juga menjadi salah satu kabar duka ya. Kalau kemarin ya anggota band Pas Band meninggal dunia, tapi kalau untuk hari pagi tadi ya ibunda dari basisnya Slang yang meninggal dunia.

Musiklopedia. Musiklopedia. Penyanyi kelahiran Bandung, Ruth Sahanaya atau yang akrab disapa Ute, dikenal sebagai salah satu penyanyi senior dengan julukan Diva Indonesia. Berawal dari memenangkan lomba menyanyi, baik tingkat nasional maupun internasional, mengukuhkan Ute sebagai penyanyi dengan teknik bernyanyi yang berkualitas.

0: membuktikan dirinya adalah penyanyi yang profesional. Ute merilis beberapa album dan ikut bernyanyi di festival internasional. Di antaranya adalah album Tak Kuduga di tahun 1989, Yang Terbaik di tahun 1994, Ute di tahun 1996, Berserah Kepada Yesus di tahun 1997, dan Kasih di tahun 1999. Musikopedia.
1: Sebenarnya orangnya nggak terlalu yang ambisius, berharap apalah gitu ya gitu. Jadi buat saya sih kayaknya best achievement buat saya adalah ketika sampai saat ini orang masih menerima saya dan masih bisa diterima oleh masyarakat.

Ute pernah bernyanyi di Yunani dan juga meraih gelar Grand Prix Winner dalam Midnight Sun Song Festival di Finlandia pada tahun 1992. Yang luar biasanya lagi, Ute total berhasil menyabet 4 BASF Award. Musikopedia.

Lagu tahun 80-an, 90-an tuh punya magicnya sendiri ya pendengar. Gak ada lagu yang mungkin dibikin sama di tahun-tahun ini. Jadi saya senang sekali nih bisa menghadirkan playlist-playlist terbaik Indonesia dan juga manca dari 80-an, 90-an sampai era 2000-an awal ya. Sudah 2 jam, berarti saatnya saya harus menutup sesi request. Tapi setelah ini saya masih punya 1 jam terakhir di Semarang malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu kabar baik untuk Indonesia, pendengar, mungkin dari beberapa ajang olahraga ya. Ini satu yang berhasil membuat kita bangga adalah tim Taekwondo Indonesia. Ini berhasil menambah 2 medali emas untuk nomor Kyorugi pada kejuaraan tingkat Asia, pendengar. Dan capaian tersebut dilalui lewat babak final ya oleh Taekwondonin Muhammad Raihan Fadila yang menyumbang medali emas pertama pada hari Minggu kemarin. Kemudian juga atlet pelatnas ini berhasil mengalahkan wakil India dengan keunggulan 2-0. Kemudian Muhammad Raihan Fadila bertarung pada kategori 80 kg putra dan sebelumnya berhasil menaklukkan atlet Kazakhstan dengan perolehan skor tipis 2-1 gitu ya. Jadi Raihan mengatakan bahwa keberhasilan meraih medali emas juga memberikan dampak besar bagi karirnya karena kejuaraan internasional ini juga pasti terdaftar resmi ya sebagai ajang level G2 World Taekwondo dengan bobot poin tinggi. Nanti kalau misalkan menang, poinnya bertambah sehingga bisa menjadi sebuah booster untuk bisa tampil di Olimpiade. Karena untuk bisa tampil di Olimpiade itu harus mengantongi poin-poin yang dihasilkan selama setahun terakhir gitu pendengar ya. Jadi pertandingan babak final sendiri ini mempertemukan 2 atlet terbaik Indonesia ya. Akila dari Jawa Barat berhasil mengalahkan tim dari Indonesia sendiri ya lewat babak emas mengalahkan Silvana Lamanda pendengar. Jadi kita harapkan semoga anak-anak bangsa ini bisa berprestasi di bidangnya dan kalau Anda juga punya putra-putri yang jago atau punya minat bakat silakan didukung sampai ke level internasional pendengar.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Dunia Maya pendengar, kemarin sempat heboh ya dengan salah satu konten kreator yang ini diduga mengajak anak-anak di bawah umur untuk mempromosikan cairan vape di live streaming YouTube-nya. Dan sudah minta maaf, tapi yang jelas kembali nih vape ini kembali muncul di perbincangan netizen ya. Dan banyak yang akhirnya melaporkan ke polisi atau apa. Tapi terlepas dari kasus itu ya, insiden ini juga kembali nih mengingatkan kita bagaimana vape ini muncul gitu pendengar, termasuk juga resikonya seperti apa, larangannya seperti apa, dan trennya juga masih populer kan di kalangan orang-orang di Indonesia gitu ya pendengar. Jadi menurut pendapat dari konsultan senior onkologi medis Parkway Cancer ya, Dr. Chintan, ini mengatakan bahwa untuk jangka pendek biasanya kalau menggunakan vape itu rentan mengalami batuk, peningkatan denyut jantung, sesak napas, sampai iritasi pada area paru-paru pendengar. Dan bahkan juga kalau tergolong produk baru, peneliti ini belum bisa mendeteksi nih seluruh efek jangka panjang seperti apa. Kalau misalkan rokok kan udah puluhan tahun ya, jadi sudah ada riset-riset. Tapi kalau untuk vape sendiri ini belum banyak gitu pendengar. Jadi pengguna ini seringnya menghisap tanpa sadar takarannya berapa. Karena untuk rokok itu kan habis terbakar, tapi kalau untuk vape kan memang tidak ada takaran ya. Jadi masing-masing alat ya sebanyaknya ya tergantung usernya masing-masing gitu kan ya. Kemudian selain beresiko pada paru-paru, kebiasaan nge-vape ini juga bisa menyerang sistem metabolisme. Karena berdasarkan jurnal American Journal of Preventive Medicine Focus, ini menemukan bahwa pengguna rokok elektrik atau vape 7% lebih tinggi terkena pre-diabetes dibandingkan dengan non-perokok. Apalagi juga untuk rasa yang digunakan juga banyak ya. Kalau rokok kan cuma cukai, tapi kalau untuk vape kan ada berbagai macam cairan yang digunakan yang berasa. Itu juga bisa menambahkan gula di sana pendengar. Dan resikonya bahkan bisa melonjak sampai 28% jika kebiasaannya double nih. Suka rokok dan juga suka menghisap vape.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Men adalah grup R&B paling sukses secara komersial sepanjang masa. Mereka telah menjual jutaan rekaman dan menghasilkan 3 single pop nomor 1 terlama dalam sejarah musik. Grup R&B pionir ini terkenal dengan perpaduan sempurna antara harmoni 4 bagian.

1998 di Sekolah Menengah Seni Kreatif dan Pertunjukan Philadelphia. Sejak awal, Boyz II Men telah menampilkan kekuatan vokal semua anggota secara setara sebagai vokalis utama. Bertentangan dengan tipikal grup R&B yang terdiri dari satu penyanyi utama atau pentolan dan beberapa backing vokal tanpa nama. Musikopedia.

Album pertama Boyz II Men dirilis pada tahun 1991 dengan dua single utama yang berjudul Motown Philly dan It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday. Lewat dua single tersebut mengantarkan mereka meraih Grammy Award untuk penampilan R&B terbaik oleh duo atau grup dengan vokal.

single yang sangat sukses, End of the Road, pada tahun 1992. Lagu ini memecahkan rekor selama 13 minggu di nomor 1 di Billboard Hot 100.

2 tahun kemudian mereka merilis album Two yang terjual lebih dari 12 juta kopi di Amerika Serikat dan menjadi salah satu album terlaris dekade itu. Album Two juga mengeluarkan single I'll Make Love to You. Lagu ini kembali memuncaki tangga lagu dan memberi Boyz II Men 2 buah Grammy Award untuk album R&B terbaik dan penampilan R&B terbaik oleh duo atau grup dengan vokal.

Tumen terus mengembangkan musik mereka sepanjang tahun 90-an dan berkolaborasi dengan artis mainstream sukses seperti Babyface, Michael Jackson, LL Cool J, dan Mariah Carey. Lagu kolaborasi Boyz II Men bersama Carey, One Sweet Day, kembali mencetak rekor. Lagu ini menghabiskan 16 minggu berturut-turut berada di nomor 1 tangga lagu Billboard Amerika Serikat.

Satu hari sudah siap untuk berganti Senin ya. Semoga besok Selasa juga sama deh, sama semangatnya, sama serunya ya. Kami kembali hadir menemani Anda besok pagi pukul 5 pagi. Dan sekarang saatnya saya harus menutup perjumpaan kita dari Semarang malam ini. Selamat istirahat dan sampai jumpa.

menjadi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau menciptakan sesuatu, dan pada akhirnya hal tersebut harus dipikirkan dengan sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan jujur yang sebanding dengan keringat. Thomas Alva Edison.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Aldi, mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Program 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dimanapun tentunya siaran kami dapat Anda dengarkan. Semoga mengawali hari ini pendengar ya dengan Pro 1 RRI Semarang dengan saya tentunya. Senang sekali Ima hari ini bisa menemani aktivitas Anda dalam Semarang pagi ini edisi Selasa 4 Agustus 2026 pendengar ya. Sudah banyak sekali yang akan kami hadirkan, sudah banyak sekali yang akan kami siapkan untuk Anda dengan program-program juga tentunya informasi-informasi di seluruh wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah, seluruh Indonesia bahkan juga mancanegara pendengar ya. Dan untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, Pro 1 RRI Semarang akan menemani Anda ini dengan Mutiara Pagi. Nanti akan kami hadirkan bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh yang akan membahas bersama dengan beliau. Nanti akan kami bahas jaminan surga dari Rasulullah. Jadi bagi Anda pendengar ya yang nanti akan berbincang bersama dengan Ustadz Arifin dan juga dengan saya, tentunya boleh lain telepon dan WhatsApp, kami selalu buka untuk Anda seperti biasa ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindah channel dulu pendengar ya, tetap di 89 FM Pro 1 RRI Semarang.

Dakwah adalah penyiaran ajaran Islam yang berfungsi mengkomunikasikan ajaran Islam kepada masyarakat. Islam mengajarkan umatnya agar bersikap lemah lembut dalam berdakwah ataupun mengajak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kelemah lembutannya dalam mengemban risalah ilahi. Karena sikap lemah lembut beliau itu, Islam memiliki daya tarik yang sangat kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Quran surat An-Nahl. Dengan prinsip dasar kelemah lembutan, tentu haruslah ada inovasi dalam berdakwah agar mudah diterima oleh masyarakat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa dicontohkan oleh Sunan Kalijogo yang berdakwah dengan budaya yang menggunakan wayang lengkap dengan peralatan musiknya dan terbukti sukses. Contoh kesuksesan ini perlu diaplikasikan saat ini, yakni berdakwah ramah

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka, sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik, adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang. Terus mengudara untuk Anda pagi hari ini, Mutiara Pagi yang sudah saya janjikan tadi untuk Anda pendengar ya, akan membahas mengenai jaminan syurga dari Rasulullah. Dan hari ini adalah seri kedua, lanjutan daripada kemarin. Masih bersama dengan Ustadz Muhammad Muhtar Arifin Soleh dari dosen Fakultas Agama Islam Unisula. Sudah terhubung pendengar bersama kami di ujung telepon, akan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz, pagi hari ini kami akan membahas lagi ya jaminan syurga dari Rasulullah, dan kali ini adalah seri kedua, lanjutan dari sebelumnya. Silakan Ustadz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah, khususan ni'matul iman wal Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita ketemu lagi, kita lanjutkan pembahasan 6 jaminan surga dari Rasulullah. Kalau kita dapat menjamin 6 perkara, Rasulullah akan menjamin surga. Di antaranya benar di dalam bicara, kemudian menepati janji, memenuhi amanah, dipercaya, bisa dipercaya. Terus menjaga kemaluan, menahan pandangan mata, dan menahan tangan, menjaga tangan. Itu di hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi, dan juga Imam Ibnu Hibban. Nah, itu harus kita jaga betul. Di samping itu, di hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai hadis ya, ada hal-hal yang menghalangi kita masuk surga. Jadi mengerjakan yang 6 tadi, kemudian menghindari beberapa hal, banyak hal ya. Misalnya yang utama ditinggalkan syirik kepada Allah, itu penghalang surga. Ya, syirik kepada Allah, berlaku sombong, memutuskan tali persaudaraan silaturahim, itu penghalang surga. Kemudian berlaku buruk kepada tetangga, menipu orang lain, itu penghalang surga. Kemudian kikir ya, pelit, medit, kikir ya. Kemudian mengungkit-ungkit kebaikan masa lalu, itu juga enggak boleh. Itu menghalangi surga juga. Kemudian perangai buruk, mengadu domba, ya, minuman keras, durhaka kepada orang tua. Nah, ini semua penghalang-penghalang surga. Maka ini harus dihindari supaya kita bisa masuk surga sambil terus tadi menjamin 6 hal yang akan dijamin oleh Nabi masuk surga. Saya kira itu aja pengantarnya. Monggo Mbak Ima.
0: Baik, Ustadz, ini kalau bisa dibilang makna dari jaminan surga yang disampaikan Rasulullah, apakah berarti seseorang pasti sudah masuk surga tanpa hisab?
1: Jadi begini, surga itu ada tiketnya, ada karcisnya dulu. Kita harus dapat karcisnya. Atau kalau pintu punya kuncinya, iya, yang disebut dengan miftahul jannah. Kalimatut thayyibah, kalimatut tahlil, itu kunci surga. Maka orang kalau ingin masuk surga harus punya kuncinya dulu, bersyahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian setelah itu kan dia beramal banyak, beribadah dan sebagainya. Ya kalau dia beribadah dapat pahala, kalau melanggar aturan, tidak taat, nah itu juga ada balasannya. Nah, kalau dijamin itu bisa juga dimaknai itu ya. Ya. Tapi 6 ini tidak mudah ya, perkara yang saya kira tidak mudah. Jadi menjaga lisannya supaya bicara yang benar. Kaulan sadida, bicara yang benar, kaulam ma'rufa yang dipahami, kaulan karima yang mulia, dan sebagainya. Ya. Kemudian menepati janji, menjaga lisan, tadi menjaga tangan, menjaga amanah, menjaga kemaluan, pandangan mata. Nah itu kalau kita menjaga itu semua, ya, itu termasuk ya syarat-syarat masuk surga. Kalau istiqomah seperti itu ya, artinya kalau dihisab itu semua dihisab. Tapi yang enam tadi kan semua kebaikan. Mesti dihisab baik. Kalau dihisab baik itu pasti masuk surga. Ngerti enggak?
0: Iya, baik. Lalu bagaimana Ustadz agar tetap istiqomah dalam mengamalkan amalan-amalan yang enam tadi ya, agar dijanjikan surga? Oh sudah ada.
1: Iya,
0: silakan Ustadz.
1: Ya, ini pertanyaan bagus ya. Ini yang penting bagaimana istiqomah dalam kebaikan. Jadi untuk itu sebenarnya Allah itu sudah memberikan cara, ya, mekanisme untuk istiqomah itu ya dengan sholat 5 waktu, 17 ya. Kali dalam 5 waktu. Itu adalah cara. Jadi kalau 17 kali rekaat tambah sunah-sunah itu kan sudah tambah rawatib 12 itu sudah 29 rekaat, itu artinya tiap jam sehari. Ya. Jadi setiap jam diingatkan dengan satu rekaat itu sudah cara istiqomah harus konsisten. Ditambah dengan doa-doa mohon pada Allah supaya dilindungi dari setan. Allahumma inna na'udhu billahi minas syaitan rajim misalnya. Ya. Min hamayati syayatin wa anu wa'udhu bukam ayyah durun misalnya. Nah itu doa-doanya. Perlindungan ya dari setan. Ngaten Mbak?
0: Baik, sudah ada pendengar yang bergabung Ustadz, akan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ima, sehat ya?
0: Alhamdulillah, semoga Pak Yerto juga selalu sehat. Hari ini bersama dengan Ustadz Arifin.
2: Iya, Assalamualaikum. Sekunginjang Pak Ustadz, Pak Mohtar, sehat ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yerto, Alhamdulillah, sehat Pak Yerto, monggo.
2: Jih, begini Pak Ustadz, saya ingin sedikit komentar, bila mana ada kurang tepat, itulah satu kekurangan kita, mohon maaf Pak Ustadz, Mbak Ima dan para pendengar lainnya. Komentar saya begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, Pak Ustadz mengatakan beberapa hal yang kita simak. Memang Pak, dalam kehidupan sehari kita sering mendengarkan kata jaminan. Segala sesuatu yang dijamin biasanya memiliki nilai lebih dibandingkan sesuatu yang tidak dijamin. Namun Pak Ustadz, bagaimana jika jaminan tersebut berkaitan dan hal yang paling penting dalam hidup kita, tujuan akhir dari pendapat pencipta kita, yaitu surga. Lebih dari itu Pak Ustadz, jaminan tersebut datang dari sosok yang paling jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, ada berapa perkara jaminan masuk surga itu satu? Yang kedua, serta siapa saja 10 orang yang dijamin masuk surga. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, jadi Pak Yerto memang hidup itu banyak tantangan karena memang Allah mengizinkan setan. Ketika setan minta goda manusia, Allah mengizinkan. Kemudian Allah memberikan alat untuk memerangi setan, yaitu Al-Quran, diturunkan Nabi, hadis, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita ingin melawan setan, akhirnya nanti istiqomah dalam kebaikan. Ya, senjatanya dari Allah dipakai. Kitab suci, Quran, kemudian ajaran Allah dan Rasulnya. Ya. Sholat terutama, ya. Itu adalah alat melawan setan supaya kita tetap dalam baik. Tetap dalam keadaan surga. Jadi memang itu yang harus kita perjuangkan. Jadi, tantangannya memang dunia itu penuh tantangan. Ya, sandang, pangan, papan, uang, kendaraan, jabatan itu ya tantangan-tantangan kita di dunia ini. Kita bisa enggak ngatur mereka? Bukan mereka ngatur kita. Ya, jadi enam itu usaha untuk konsisten dilakukan supaya dapat jaminan. Ya. Jadi dan yang penting juga tadi istiqomah, tetap lurus. Istiqomah itu tetap hidup lurus, lurus dengan 6 kebaikan yang disampaikan Nabi tadi. Ya, di samping menghindari hal-hal yang menghalangi surga tadi, di antaranya tadi kita sirik ya, kemudian sombong ya, ya kemudian berperang buruk dan sebagainya. Ya. Jadi surga itu sesuatu yang baik ya, sesuatu yang indah. Ya, maka kalau ingin keindahan itu harus dengan keindahan. Kalau ingin kebersihan itu harus bersih. Kalau ingin kebaikan ya harus baik. Tidak mungkin kebaikan dengan keburukan dicapai, nggak bisa ya. Jadi syarat-syaratnya harus dipenuhi. Ngaten mawon tanggapan saya.
0: Nah, tadi juga Pak Yarto bertanya siapa saja kemudian yang dijamin oleh Rasulullah dan Allah ini untuk masuk surga?
1: Ya, secara pasti adalah orang-orang yang bisa memegang ajaran Rasul tadi. Jadi seperti Nabi sebutkan di hadis tadi bahwa kalau manusia itu manusia muslim ya, karena harus punya tiket syahadat itu tadi. Jadi kalau bisa memegang enam itu, Nabi sebutkan idmanu li sitan min anfusikum, jamin enam hal ya dalam dirimu, azman lakumul jannah, maka aku akan jamin bagimu surga. Ya. Jadi siapa yang dijamin surga? Yang ikuti enam tadi. Ya. Tapi syaratnya, tiket utamanya tadi, sadar lain dulu, baru melakukan itu. Dan bahkan ada hadis-hadis lain yang dijamin masuk surga, yaitu haji mabrur masuk surga. Ya, kemudian jihad fisabilillah masuk surga. Ya, jadi sholat itu pun juga jaminan masuk surga. Tapi Rasulullah SAW secara khusus enam itu memang diperhatikan. Mengapa? Karena banyak manusia tersesat dengan masalah lisan mulut, masalah tangan, kemaluan, amanah. Bahkan dalam satu hadis sebutkan, orang manusia itu menyimpang aturannya. Pertama menyimpang itu dari soal amanah, soal kepercayaan. Banyak orang-orang yang khianat ya, tidak amanah. Ngatain mbak?
0: Baik. Sedang bergabung kembali Ustadz melalui line WhatsApp kami. Ada Pak Rozi dari Gubuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Rasul bersabda ada 73 golongan di akhir zaman dan hanya ada satu golongan yang masuk ke syurga. Contoh daripada 72 lainnya, golongan yang tidak masuk surga itu seperti apa, Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Ini senada dengan satu hadis yang Rasul mengatakan bahwa cabang iman itu ada 60-an atau 70-an. Nah, cabang iman yang paling tinggi mengucapkan, meyakini, memahami, dan mengamalkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah atau lengkapnya dua kalimat syahadat tadi. Kemudian yang paling ringan itu menyingkirkan. Menyingkirkan halangan jalan, duri, kaca misalnya. Nah tadi di hadis yang sebutkan Pak Rozi tadi, itu golongan itu ya, Rasul memang tidak menyebutkan golongan A namanya apa, namanya apa, namanya golongan apa, enggak. Ya. Karena memang itu angka 70 itu saking banyaknya. Rasul memberi angka, contoh angka 70 itu menunjukkan saking banyaknya orang terkodak-kodak. Kalau dikatakan satu yang selamat, katakanlah masuk surga, ya itu yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi bukan nama golongannya, tetapi lebih pada sikap, sifatnya kepada Allah dan Rasulnya bagaimana. Kalau kita iman betul pada Allah dan Rasulnya, ngikuti ajarannya, ya itulah golongan masuk surga. Ya, ya termasuk ajaran dalam rukun Islam. Ya. Jadi itu saya kira. Jadi jangan 70 itu kemudian jangan mikir namanya golongan A, golongan B, namanya apa. Enggak penting namanya itu. Ya. Tapi yang penting satu orang itu sikapnya beriman, taat pada Allah dan Rasul.
0: Baik, sudah ada yang bergabung kembali Ustaz. Ada Juni Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Istiqomah dalam ibadah dan selalu berdoa mengharap ridho dan juga berdoa husnul khotimah, tetapi kadang-kadang masih agak kufur sebagai manusia. Bagaimana Pak Ustaz, apakah bisa dijamin syurga? Terima kasih. Silakan Ustaz.
1: Ya itulah perjuangan hidup ya. Mm-hmm. Jadi manusia itu bukan malaikat yang selalu baik, bukan setan yang selalu buruk. Manusia ada di tengah-tengahnya. Ya, maka yang penting adalah ya bagaimana kita lebih akrab sama malaikat. Ya, ada rakib atid ya. Kita lebih akrab dengan rakib kebaikan, bukan atidnya. Ya, jadi itu perjuangan hidup lah. Tata caranya ya dengan ibadah harian yang rutin. Sholat, sholat itu artinya doa. Doa di dalam sholat, saat sholat, atau mungkin di luar sholat juga. Terus tambah lagi, satu lagi ya rajin-rajin aja baca Quran. Itu juga penjagaan supaya tetap istiqomah. Nah, jadi jangan khawatir dengan dosa, ya segede apapun. Ingatlah, yakinlah Allah itu Maha Pengampun. Mengasih, penyayang, pengampun. Allah Maha Al-Afu, Maha Memaafkan. Ghafurur Rahim ya, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang Allah.
0: Betul. Baik. Sudah ini bergabung kembali. Ada Elin ini bertanya, Pak Ustadz, untuk menjaga lisan dan tidak menyakiti orang lain kan termasuk dalam amalannya. Tapi bagaimana kalau di lingkungan kita ternyata memang banyak sekali yang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga terbawa. Silakan Ustadz.
1: Jadi kalau kita ikut arus ya, apakah seperti arus banjir yang airnya kotor, ya kita kan nggak mau tenggelam di banjir air kotor itu. Maka kita menghindari, ya, menyelamatkan diri dari banjir bandang yang airnya kotor supaya kita tidak kotor. Ya, jadi kalau lingkungan kita banyak kekotoran, ya lebih baik menahan, ya, menahan mulut, nggak usah bicara, nggak usah tanggapi hal-hal yang buruk, nggak usah ditanggapi, ya. Jadi supaya kita bisa menjaga lisan kita. Jadi jangan misalnya ada orang berpandangan, oh misalnya nyun sewu kalau perempuan banyak bicara, kemudian banyak bicaranya dimanfaatkan, ya pokoknya asal banyak bicara itu ya tidak harus. Fal yakul khairan aliyasmut itu. Itu ciri orang bertakwa di hati selain sebutkan bicara yang baik atau lebih baik diam. Artinya kalau nggak bisa bicara baik ya diam aja.
0: Oke, ngaten. Iya, ini masih dilanjutkan masih dengan Elin Ustadz ya. Ustadz, tapi kita biasanya rajin beribadah tetapi masih sering melakukan kesalahan kadang-kadang terhadap sesama manusia juga kepada Allah. Apakah hal ini dapat mengurangi peluang memperoleh keutamaan tersebut? Silakan Ustadz.
1: Ya, jelas mengurangi ya karena perbuatan buruknya itu. Ya manusia itu makanul khata wa nisyan, tempatnya kesalahan dan lupa. Ya. Jadi memang bisa lupa, bisa salah. Jadi kalau kita salah, lupa itu ya masih manusia. Tetapi sangat bagus, misalnya kalau lupa itu direncanakan apa enggak kan? Apakah ya. Mbak pernah merencanakan lupa kan enggak? Ya, itu melupakan diri sengaja lupa itu kan maksudnya enggak, itu namanya enggak lupa, pura-pura lupa kan.
0: Yes.
1: Kalau lupa benar-benar lupa itu enggak direncanakan, sama halnya dengan kesalahan. Kalau bisa kesalahan itu jangan direncanakan. Ya. Jangan membuat aturan ya kemudian kira-kira kalau korupsi enggak kunangan gimana aturannya, bukan begitu. Enggak boleh merencanakan kejahatan. Ya dianggap tidak sengaja aja berbuat salah. Nanti diampuni, ngaten.
0: Baik, dan senantiasa bertobat ya Ustaz tentunya untuk kita
1: ya,
0: semua.
1: Betul.
0: Ustaz, kalau di era saat ini kan perkembangan medsos juga luar biasa. Jadi kita bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang, melihat postingan, bahkan kita juga pelaku untuk memposting begitu ya. Tantangan dan godaannya banyak sekali. Adakah mungkin Ustaz pesan dari Rasulullah kepada kita yang ada di era saat ini yang sudah disampaikan oleh Rasulullah dulu?
1: Ini pertanyaan sangat aktual, sangat penting, tetapi jawabannya topik pengajian sendiri. Saya ada materi khusus ini, bagaimana adab medsos di dalam Islam. Jadi Saya nggak bisa menguraikan panjang. Jadi artinya apa? Ya kita konsisten. Kalau saya ya menjaga dengan sholatnya itu. Sama ya. Jaminan Nabi tadi menjaga lesannya itu. Jadi menjaga tangannya. Tangan dan lesannya dijaga. Karena orang berbuat jahat itu sering lewat mulutnya dan tangannya. Menjaga ya. Tangan itu orang, menjaga tangan lesan itu orang Islam ya. Jadi orang Islam itu orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari kezaliman ke orang lain. Itu orang Islam. Orang yang selamat dan menyelamatkan. Karena Islam itu artinya salimah selamat. Selamat dan menyelamatkan. Jadi itu aja. Ya nanti kalau ada waktu, lain waktu bisa dibahas itu.
0: Iya, kita bahas tema tersebut. Nampaknya menarik ya Ustaz ya. Ustaz, kalau amalan apa yang bisa dilakukan sejak hari ini agar kita tentunya semakin dekat dan juga merasa semakin dekat terhadap ridha Allah untuk memberikan syurga kepada kita?
1: Ya, menjaga iman dan ilmu. Ya, dengan cara satu ilmunya ditambah. Kalau ilmu ditambah, muka-muka imannya harus semakin kuat. Nah, secara teknis praktis ya, yang ikuti ajaran Allah, saya kembali ke masalah sholat ya. Jaga sholat sebaik-baiknya, sering-sering baca Quran, dan satu lagi sering tolabul ilmi. Ini saya kira bagus hari-hari Semarang ya, tiap pagi ada ngaji. Ini sangat bagus itu. Jadi diikuti aja pengajian. Kalau tidak di radio, di masjid dekat rumah lah. Bilang sama takmir supaya masjidnya itu untuk sekolahnya orang Islam. Al-masjid itu al-madrasatul ummah. Masjid itu tempat sekolahnya umat Islam. Jadi banyak kajian di masjid-masjid dekat rumah. Itu dengan cara itu. Kemudian apa yang dipelajari, dipahami, dan diamalkan.
0: Baik. Ustaz, sebagai penutup silakan Ustaz memberikan pesan ataupun doa jika agar kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan sunnah Rasul juga nantinya akan menjadi penghuni surga. Silakan Ustaz.
1: Cuma sekalian kita setiap hari berdoa ingin masuk surga ya. Jadi misalnya di setelah sholat dalam rangkaian ya. Rangkaian zikir batas sholat atau doa Allahumma antas salam dan seterusnya. Engkau lama menyelamatkan. Nah salah satu di dalamnya adalah wa'ad hinnal jannata darussana. Masukkanlah kami ya Tuhan kami kepada surga rumah keselamatan. Jadi setiap hari kita baca. Ingin masuk surga. Nah kalau ingin masuk surga harus konsekuen ya. Jadi jangan omdu ya. Jangan minta itu jangan omdu. Itu harus ada usaha ikhtiar. Niat betul, usaha sungguh-sungguh. Sesuai dengan doanya. Kalau ingin masuk surga, berbuatlah kebaikan. Karena hanya kebaikan yang ada di surga itu. Kalau keburukan enggak bisa masuk surga. Karena tempat keburukan adalah di neraka. Ya, maka syarat surganya dipenuhi ya, supaya kita terjamin masuk surga. Matan terima kasih Mbak Ima dan semua.
0: Terima kasih.
1: Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan pagi hari ini. Semoga mutiara pagi ini bisa menjadikan kita yang mendengarkan Prosatu RRI Semarang dimanapun Anda berada memiliki bekal dan juga niat di hati agar nantinya kita bertemu kembali di syurganya Allah di akhir nanti. Allahumma amin. Demikian pendengar ya, sudah kami hadirkan ini untuk mutiara pagi bersama dengan Ustadz Arifin ini ya. Ustadz M. Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam dari Unisula, membahas mengenai jaminan syurga dari Rasulullah untuk seri kedua pendengar. Terima kasih pendengar bagi Anda yang bergabung tadi ya, ada Pak Yarto, Pak Rozi dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami sampaikan, nanti kita akan sambung lagi di tema berikutnya. Dan setelah ini pendengar ya, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1 RRI Semarang, karena akan kami hadirkan informasi sekitar kota Semarang juga Jawa Tengah untuk Anda dalam program Warta Berita Semarang pagi ini pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

Bagi seorang Muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk memerangi kebodohan. Dari kebodohan bersosial, berpolitik, berkebudayaan, hingga berkeyakinan. Dan orang yang menuntut ilmu di mata Allah dan juga Rasulnya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar atau pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Karena dari sampah ini nanti kita yang menjadi masalah menjadi berkah, yang bisa kita olah untuk makanan ternak kita.
3: Nah, tapi kita masih kejar untuk TKP-TKP yang lain, apakah memang pelakunya ini dari 4 orang ini.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, penyelenggaraan pemilihan gubernur membutuhkan biaya besar. DPRD Jawa Tengah usul pembentukan dana cadangan. Informasi berikutnya, Kemenag Jawa Tengah melakukan pendampingan kepada 500 pondok pesantren untuk berwirausaha. Saima Arya menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, untuk mengantisipasi beban anggaran daerah untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2029, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mengusulkan Raperda tentang pembentukan dana cadangan. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
4: Pembiayaan pemilihan merupakan salah satu pengeluaran daerah yang bersifat strategis.
5: Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2029. Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Tita Ernawati Suwarto mengatakan, pembentukan dana cadangan diperlukan untuk menjamin kesiapan pembiayaan Pilgub 2029 sekaligus menjaga stabilitas fiskal daerah. Tita menjelaskan, Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia hingga cakupan distribusi logistik, membuat penyelenggaraan Pilgub membutuhkan dukungan sumber daya dan pembiayaan yang sangat besar. Menurut hasil evaluasi Komisi A, kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Jika seluruh kebutuhan tersebut dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka akan memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kemampuan fiskal daerah.
4: Pembiayaan pemilihan merupakan salah satu pengeluaran daerah yang bersifat strategis dan memerlukan perencanaan sejak jauh hari. Pengalokasian seluruh kebutuhan pendanaan dalam satu tahun anggaran berpotensi memberikan tekanan terhadap kapasitas fiskal daerah. Mengingat pada saat yang sama, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memenuhi berbagai kebutuhan belanja wajib dan prioritas pembangunan daerah.
5: Tita menjelaskan dana cadangan memungkinkan pemerintah daerah menghimpun anggaran secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah sehingga kebutuhan pendanaan pemilihan dapat dipenuhi secara lebih terencana, terukur, dan akuntabel. Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Subandi Padmorejo mengatakan, pembentukan dana cadangan tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang strategis agar pelaksanaannya tidak memberikan tekanan pada anggaran dan belanja.
6: Pembentukan dana cadangan bukan hanya merupakan pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan yang strategis untuk menjamin tersedianya pembiayaan penyelenggaraan pemilihan secara terencana, sehingga pelaksanaannya tidak memberikan tekanan yang berlebihan terhadap anggaran pendapatan dan belanja.
5: Lebih lanjut, Subandi memastikan materi Raperda tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tentang dana cadangan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kemenag Jawa Tengah mendukung pondok pesantren memiliki usaha secara mandiri. Di antaranya dengan pendampingan kepada sekitar 500 pondok pesantren untuk mendirikan Eko Pesantren. Berikut laporan Tika Budiman.
7: Ya, tentu setiap tahun kita berusaha untuk mendorong para pondok pesantren untuk mengembangkan pola-pola pendidikan pesantren mandiri.
8: Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenag Jawa Tengah memberikan pendampingan agar terus lahir pesantren-pesantren mandiri yang mengembangkan ekonomi sirkular atau ramah lingkungan usaha produktif lewat Eko Pesantren. Tercatat terdapat 5.451 pondok pesantren yang ada di provinsi ini dan setidaknya sekitar 500 pondok pesantren diantaranya telah menjalankan program Eko Pesantren tersebut. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Fahturonzi, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi Kementerian Agama dalam menjadikan pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi pesantren dilakukan melalui program pemberdayaan yang melibatkan kantor Kementerian Agama di kabupaten dan kota. Menurutnya, sejumlah pesantren di Jawa Tengah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan usaha produktif. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Fadlu Fadlan Semarang dan Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kabupaten Grobogan yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional melalui program pesantren entrepreneurship. Faturonji menjelaskan model pertanian dan perikanan memang terbukti efektif memperkuat kemandirian pesantren. Namun pola tersebut tidak dapat diterapkan secara seragam karena setiap pesantren memiliki kondisi dan sumber daya yang berbeda.
9: Di Jawa Tengah itu ada 5.000.
10: Oke, peserta pertama sudah siap, ya. Tapi
7: ya, di awal kita tentu setiap tahun kita berusaha untuk mendorong para pondok pesantren
10: untuk mengembangkan kunci
7: pola-pola pendidikan pesantren mandiri.
10: Beberapa
7: jumlahnya
10: boleh siap-siap di sini aja.
7: Kita yang jelas sudah di angka 500. Mereka kan rata-rata sudah punya komponen ya.
10: Cuman
7: berkembang atau stagnan itu kan ya tergantung posisi pesantren itu sendiri.
10: Peserta nomor 3.
7: Kalau di Wonosobo itu ada pondok pesantren pertanian.
10: Yang kedua dari pondok pesantren Iklan Kendal, yang ketiga dari Siro Jut.
8: Salah satu pondok pesantren yang telah berhasil mengembangkan eko pesantren yakni Pondok Pesantren Fadlu Fadlan Semarang. Pimpinan Pondok Pesantren Fadlu Fadlan Kiai Haji Fadlulan Musafa mengatakan salah satu usaha yang dikelola adalah dalam bidang pengelolaan sampah.
2: Kemudian sayur-sayur kami nanam semuanya. Dan kenapa sirkuler ekonominya? Karena dari sampah ini nanti kita yang menjadi masalah menjadi berkah, yang bisa kita olah untuk makanan ternak kita, kemudian yang tidak bisa kita jual untuk bayar listrik.
8: Untuk memperkuat program tersebut, Kementerian Agama menyiapkan pendampingan melalui para penyuluh agama yang tersebar hingga tingkat kecamatan. Mereka bertugas memberikan edukasi dan pendampingan agar pesantren mampu mengembangkan usaha produktif secara optimal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita simak pendapat masyarakat tentang Kementerian Agama atau Kemenag Jawa Tengah melakukan pendampingan usaha ke pondok pesantren melalui Eko Pesantren.
11: Saya Nuruliza Aulia Rahmi sebagai masyarakat Kota Semarang, karena program ini membuat pesantren jadi lebih asri, bersih, dan nyaman untuk belajar. Jadi kami mampu memilah sampah, menghemat energi, dan kelola kebun sendiri.
12: Nama Nurholis selaku tokoh masyarakat, menurut saya dengan adanya program ECO pesantren ini sangat tepat. Program ini mempraktekkan secara nyata, jadi anak-anak di pesantren tidak hanya paham ilmu agama tetapi juga akhlak peduli lingkungan.
13: Saya Nurjana sebagai masyarakat. Karena program ini menjadi pesantren lebih asri, bersih dan nyaman untuk belajar, jadi kami mampu memilah sampah, menghemat energi, dan mengelola kebun sendiri.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti komentar keberadaan pondok pesantren dan program Eko Pesantren. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan oleh Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
14: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Keberadaan pesantren saat ini tumbuh sangat pesat sebagai lembaga pendidikan formal, pusat dakwah, sekaligus motor penggerak ekonomi masyarakat yang diakui secara hukum oleh negara. Berdasarkan data terbaru Kementerian Agama, saat ini terdapat lebih dari 42.433 pondok pesantren aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pondok pesantren memegang posisi sentral sebagai aktor utama, pusat edukasi, dan agen transformasi sosial dalam keberhasilan program Eko Pesantren. Dalam program ini, pesantren tidak sekadar menjadi objek penghijauan, melainkan motor penggerak yang mengintegrasikan nilai agama dengan kelestarian alam. Eko Pesantren merupakan konsep pondok pesantren yang mengintegrasikan ajaran agama Islam dengan kesadaran, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup. Melalui program ini, diharapkan pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan agama dan dakwah, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat edukasi ramah lingkungan yang mandiri dan berkelanjutan. Program Eko Pesantren juga dapat mampu mentransformasi lembaga pendidikan Islam menjadi pusat pelestarian lingkungan. Program Kementerian Lingkungan Hidup ini juga diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan aksi nyata untuk menjaga bumi. Sekian komentar.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan Cabang Semarang memperluas layanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN seiring meningkatnya jumlah kepesertaan di Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Hingga 1 Juli 2026 jumlah peserta JKN di Kota Semarang mencapai 1.702.768 jiwa, sedangkan di Kabupaten Demak sebanyak 1.259.386 jiwa. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Debi Niantamu Sigiasari mengatakan, cakupan kepesertaan JKN di Kota Semarang telah mencapai 100% atau Universal Health Coverage atau UHC. Sementara itu, cakupan kepesertaan di Kabupaten Demak telah mencapai 99,42%. Seiring meningkatnya jumlah peserta, BPJS Kesehatan juga terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai kanal layanan digital.
15: Ada dokter di FKPP, kemudian penyelenggaraan pluralis muda, baik dari sisi farmakologi dalam pemberian obat rutin, kemudian juga non-farmakologi bagaimana dengan reminder ya, edukasi, pola hidup sehat, aktivitas fisik, tracking. Bahkan sekarang di mobile JKN tuh ada aplikasi Bugar untuk melihat ya berapa langkah kita sehari, kemudian dari untuk melihat dari kebugaran kita itu ada semua di aplikasi mobile JKN.
0: Sementara itu, bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran, menurutnya BPJS Kesehatan menghadirkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab versi 3.0. Melalui layanan ini, peserta dapat memilih skema pembayaran tunggakan secara bertahap, baik mingguan, harian maupun bulanan sesuai dengan kemampuan. Informasi selanjutnya, pendengar, polisi berhasil menangkap komplotan pencuri kendaraan bermotor atau curanmor yang menyasar rumah kos di Kecamatan Genuk. Dalam semalam, komplotan yang berisi 4 orang itu berhasil menggasak 3 motor. Berikut berita Luki Setiawan.
16: Dia modelnya random, jadi setiap ada kesempatan untuk dia masuk ke salah satu rumah dan bisa masuk, ya udah.
17: Jajaran Reserse Kriminal Polsek Genuk Polrestabes Semarang berhasil mengungkap komplotan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang beraksi di 3 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Genuk dalam satu malam. Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada 31 Maret 2026 di Kelurahan Pengetayu Wetan dan Kelurahan Sembung Harjo. Dalam kurun waktu beberapa jam, komplotan pelaku berhasil mencuri 3 sepeda motor di 3 tempat kejadian perkara atau TKP. Setelah beraksi di wilayah Genuk, para pelaku kembali melakukan pencurian 1 kendaraan sepeda motor di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak, sehingga total kendaraan yang dicuri ada 4 unit. Berkat penyelidikan intensif, kurang dari 24 jam. Setelah kejadian, jajaran Reskrim Polres Genuk berhasil menangkap 3 pelaku beserta barang bukti 4 sepeda motor hasil curian. Ketiga pelaku diketahui berasal dari wilayah Meranggen Demak. Dari 4 pelaku, 3 orang sudah berhasil diamankan, 1 orang lainnya masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan kunci letter T untuk merusak rumah kunci sepeda motor. Mereka menyasar kendaraan secara acak dengan memanfaatkan situasi yang dianggap lengah.
16: Para pelaku ini kan kita sandingkan dengan CCTV yang ada di TKP-TKP. Memang itu ada beberapa TKP yang ciri-cirinya sama dengan pelaku ini. Cuma kalau kita kan mendasari dengan alat bukti, barang bukti yang ada, kalau mereka tidak ada barang buktinya, susah untuk melakukan pengakuan mereka itu. Nah, tapi kita masih kejar untuk TKP-TKP yang lain, apakah memang pelakunya ini dari 4 orang ini yang melakukan kejahatan di wilayah Genuk, karena satu pelaku DPO ini masih kita lakukan pengejaran.
17: Terpisah Kasihumas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok menghimbau masyarakat, khususnya penghuni dan pemilik rumah kos untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia menjelaskan para pelaku kejahatan umumnya memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan dengan menggunakan kunci letter T, pelaku kemudian merusak rumah kunci dengan sepeda motor dalam waktu sekitar 1 menit. Untuk mengurangi risiko kejahatan, kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk memasang kunci pengaman tambahan atau kunci ganda pada kendaraan. Selain itu, penggunaan perangkat pelacak atau GPS juga dinilai dapat membantu mempercepat proses pencarian apabila kendaraan hilang.
18: Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang merasakan masyarakat.
17: Selain memberikan himbauan, petugas kepolisian juga akan rutin melaksanakan patroli dan sambang ke kawasan pemukiman serta rumah kos untuk mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap keamanan lingkungannya. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, Universitas PGRI Semarang tingkatkan kompetensi berorganisasi mahasiswa dengan latihan keterampilan manajemen tingkat menengah 2026. Kegiatan yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM diikuti 63 organisasi kemahasiswaan atau Ormawa dan lembaga kemahasiswaan serta alumni di kampus UPGRIS. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
19: Para mahasiswa ini tidak cukup mengandalkan apa yang disebut dengan hanya kuliah rutin.
20: Latihan keterampilan manajemen tingkat menengah 2026 menjadi wadah mahasiswa Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS tingkatkan keterampilan dan kompetensi dalam berorganisasi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM diikuti oleh 63 organisasi kemahasiswaan atau Ormawa dan lembaga mahasiswa atau Lemawa di kampus UPGRIS. Rektor UPGRIS Dr. Sabto Budoyo MH sangat mendukung diselenggarakannya kegiatan tersebut sebagai peningkatan soft skill dan hard skill mahasiswa dalam berorganisasi. Menurutnya, kegiatan ini juga untuk membekali mahasiswa dalam mengembangkan bakat minat selain hard skill yang dimiliki. Ia berharap kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa untuk mengembangkan diri sebagai calon pemimpin.
19: Tentu harapan kami pelaksanaannya agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena saya juga diskusi bahwa ini acara ini menjadi penting karena para mahasiswa ini tidak cukup mengandalkan apa yang disebut dengan hanya kuliah rutin hard skill. Nah, maka UPGRIS sebagai perguruan tinggi ini seperti mana dilakukan oleh mungkin ya perguruan tinggi lain, kami berkomitmen juga untuk memberi kesempatan para mahasiswa ini tidak saja di hard skill tetapi termasuk soft skill. Di dalamnya ada sejumlah kegiatan, sejumlah organisasi kemahasiswaan. Ada
20: pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor 3 UPGRIS Dr. Heri Prabowo MM mengatakan pihaknya memberikan dukungan melalui alokasi anggaran khusus dalam pengembangan kemahasiswaan. Selain itu, pihaknya juga memberikan dukungan kebijakan bagi mahasiswa yang aktif untuk terus mengembangkan soft skill maupun hard skill.
21: Kebijakan-kebijakan yang saat ini implementasi kebijakan untuk misalkan KKN ketika mengikuti 3 lembaga itu yang menjadi semua syarat terpenuhi, mereka bisa memilih untuk bisa dikonversi ke KKN. Itu juga bentuk dukungan lembaga yang artinya di program kemahasiswaan juga kan banyak yang terjun ke masyarakat gitu ya. Sehingga kami membaca ya mereka memang sudah mengaktualisasikan, sudah terjun dan bisa dilakukan asesmen terkait dengan misalkan aktivitas-aktivitas terkait di bidang akademi.
20: Lebih lanjut, Heri mengatakan organisasi kemahasiswaan menjadi miniatur dalam kehidupan bernegara, sehingga dalam masa kuliah mahasiswa ditempa untuk menjadi pribadi yang akan mencerminkan visi dan misi dari kampus UPGRIS. Bowi Ranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, manajemen PSIS Semarang resmi datangkan pemain asing dan lokal dalam menghadapi kompetisi tahun 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
23: PSIS akan tampil lebih baik dengan pemain yang lebih bugar, fasilitas.
24: Pendengar, tim PSIS Semarang kembali memperkuat kedalaman skuad dengan merekrut penjaga gawang berpengalaman Reki Rahayu untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kiper berusia 33 tahun asal Tangerang tersebut resmi menjadi bagian dari masa jenar setelah sebelumnya memperkuat PSMS Medan pada musim lalu. Kehadiran Reki diharapkan mampu menambah kualitas dan persaingan sehat di bawah mistar gawang PSIS. Sebelum bergabung dengan PSIS, Reki telah memiliki perjalanan karir yang panjang di kompetisi sepak bola Indonesia. Ia pernah membela sejumlah klub di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Arema FC, Persebaya Surabaya, Persib Bandung, hingga PSMS Medan. Asisten manajer PSIS Mohreza Andika mengatakan bahwa pengalaman Reki menjadi salah satu pertimbangan untuk manajemen dalam merekrutnya.
3: Kita langsung alhamdulillah kerjasama kita tambah menjadi durasinya 2 tahun begitu sampai 2027. Dan memang support kolaborasi ini sangat bagus ya untuk PSIS sangat menunjang ya untuk kebutuhan pemain.
24: Menurut salah satu pencapaian terbaik dalam karirnya adalah saat menjadi bagian dari skuad Persib Bandung yang berhasil menjuarai Liga 1 musim 2023-2024. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membawa mental bertanding dan kepemimpinan bagi skuad Maesa Jenar. Sedangkan CEO PSIS Semarang, Farid, mengatakan Reki merupakan kiper yang memiliki pengalaman panjang di kompetisi sepak bola Indonesia. Selain memiliki kualitas yang baik sebagai penjaga gawang, ia juga pernah merasakan atmosfer persaingan di level tertinggi dan menjadi bagian dari tim yang meraih gelar juara.
23: Kita sangat mengharapkan ke depan PSIS akan tampil lebih baik dengan pemain yang lebih bugar, fasilitas latihan di gym, menciptakan kondisi yang ideal buat para pemain.
24: Dengan bergabungnya Reki Rahayu, PSIS Semarang berharap sektor penjaga gawang semakin kompetitif dan solid dalam menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Agus Heranto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, tim Persatuan Sepak Bola Indonesia Rembang atau PSIR U17 memastikan langkah ke babak 8 besar Piala Suratin U17 2026 setelah menundukkan Wisesa FC dengan skor 2-1. Berikut berita selengkapnya.
4: Ceger! Bola liar, ceger! Go!
5: Tim sepak bola PSIR U17 memastikan langkah ke babak 8 besar Piala Suratin U17 tahun ini setelah menundukkan Wisesa FC dengan skor 2-1. Pertandingan babak 16 besar tersebut berlangsung di Stadion Gelora Soekarno, Mojoagung Savin, Kabupaten Pati. Sejak peluit awal dibunyikan, anak asuh Erik Artiles tampil dominan dengan terus menekan pertahanan lawan. Usaha PSIR akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Rista sukses memanfaatkan peluang menjadi gol dan membawa PSIR unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tim asal Semarang mulai meningkatkan intensitas serangan. Pada menit ke-75, Rahman berhasil menyamakan kedudukan. Laskar Dewawang kembali memimpin pada menit ke-82 setelah wasit menghadiahkan tendangan penalti. Eksekusi awal Risnu memang sempat diblok kiper lawan, namun bola muntah berhasil disambarnya menjadi gol. Skor berubah menjadi 2-1 hingga akhir pertandingan. Pelatih PSIR U17, Erik Artiles, mengaku bersyukur atas kemenangan yang tidak mudah ini. Ia mengakui bahwa tensi, tekanan di babak 16 besar berbeda dari fase grup.
6: Tekanan pertandingannya di babak 16 besar ini cukup besar. Mental yang berbicara dan semangat daya juang yang mereka tunjukkan akhirnya bisa berbuah kemenangan untuk kami.
5: Sementara itu, asisten pelatih Wisesa FC Jefra Kusuma mengapresiasi perjuangan para pemainnya. Namun apa boleh buat, ia mengakui penampilan pemain PSIR jauh luar biasa.
9: Saya salut sama anak-anak saya semua, tapi ya mau dikatakan apalagi, namanya permainan juga ada menang dan kalah. Saya seru dari PSIR Rembang juga bermain dengan baik, dengan bagus.
5: Pada babak 8 besar, PSIR akan menghadapi Persis Solo. Pada Persis Solo, pada babak 16 besar berhasil menaklukkan Persika Karanganyar dengan skor 1-0. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Semarang dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali ya, saya masih menemani aktivitas Anda. Setelah tadi kita sudah menghadirkan informasi di sekitar kota Semarang dan juga Jawa Tengah pastinya. Dan pasti tidak akan lengkap ya kalau tidak kita hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda. Seperti saat ini kalau sudah mendengarkan Gambang Semarang, saatnya kita untuk update informasi cuaca ya, tentunya bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Prakirawan Winda yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Kak Winda, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Kak.
0: Baik, silakan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini 4 Agustus 2026 mulai pukul 7 hingga pukul 19. Untuk wilayah Kota Semarang, pagi hingga siang secara umum cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Jawa Tengah yang lainnya, pagi hari ini cerah hingga cerah berawan. Siang sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi. Informasi untuk perakiraan tinggi gelombang. Untuk di perairan utara Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Kak Winda. Sehat selalu, selamat kembali bertugas dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi.
0: Sudah kami hadirkan pendengar ya, informasi perakiraan cuaca untuk Anda langsung bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Jadi bagaimana kalau cuaca di sekitar Anda hari ini, juga kemudian lalu lintasnya seperti apa? Boleh informasikan kepada kami dan juga pendengar Pro 1 lainnya. Ini melalui line WhatsApp dan telepon kami buka untuk Anda di 024-8316-686. Juga WA kami pendengar ya di 081666668866. Tidak lupa, tidak bosan, saya ingatkan terus ya untuk Anda yang menggunakan ini atau mendengarkan Pro 1 RRI Semarang melalui aplikasi RRI Digital. Silakan tinggalkan jejak Anda di kolom live chat pendengar ya, karena kami pantau selalu 24 jam, jadi jangan lupa tinggalkan jejak Anda pendengar.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Semarang, Anda masih bersama dengan kami ya, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda ya, wilayah kota Semarang, juga sekitarnya di Jawa Tengah pendengar. Cerah berawan ya, dominasinya hari ini, jadi untuk Anda yang nanti akan beraktivitas sore hari, bisa ya untuk mungkin piknik atau mungkin ke marina atau mungkin kemana saja, jalan-jalan di ruang publik begitu ya pendengar ya. Tapi jangan lupa untuk selalu membawa air ya pendengar ya, karena saat ini sudah memasuki puncak musim kemarau, panas sekali kalau siang hawanya, apalagi yang berkendara siang-siang nanti di Tugu Muda ya pendengar. Jangan lupa untuk selalu minum air 2 liter per hari ya pendengar, kebutuhan kita. Untuk Anda tadi yang sudah bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan informasi cuaca di sekitarnya, ada Pak Theo, ini dari pendengar Magelang ya. Cuacanya, suasananya cerah, berawan di sana, juga arus lalu lintas mulai terasa mulai padat ya, karena ini waktunya untuk berangkat sekolah, berangkat bekerja dan lain sebagainya. Dan untuk Pak Theo ini request memory baik, setelah ini akan kami putarkan untuk Anda. Jadi bagi Anda pendengar ya yang lainnya, boleh untuk menginfokan cuaca, arus lalu lintas atau request-request lagu masih boleh pagi ini, tapi ada sebentar saja pendengar ya. Setelah itu akan kami lanjutkan untuk menghadirkan informasi untuk wilayah seluruh Indonesia bahkan juga mancanegara. Nanti kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI pendengar ya dalam program Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian barat nanti. Jadi pastikan jangan berpindah channel, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang.

0: dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada